0: pergi Dahlia, saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Sekarang jam 7 pagi. Goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Aliran sungai yang bermuara ke Waduk Saguling di Desa Cangkorah, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat tercemar limbah industri B3. Air sungai berwarna hitam pekat, berbusa putih dan mengeluarkan bau menyengat. Warga setempat yang resah akhirnya memasang spanduk peringatan bahaya di tepi sungai agar masyarakat tidak mengkonsumsi ikan maupun menggunakan air tersebut. Diduga sejumlah pabrik sengaja membuang air limbah tanpa pengolahan IPAL pada jam-jam rawan seperti malam dan pagi hari. Masyarakat setempat mendesak pemerintah untuk menindak tegas pabrik yang nakal dan melakukan review izin AMDAL secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar rapat bersama jajaran gubernur dan DPRD seluruh Indonesia untuk meluncurkan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Rencana ini berkaitan dengan target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan, dimulai dari Jakarta sebagai kota hijau atau Garden City. Nantinya, seluruh ibu kota ataupun kabupaten di Indonesia akan melakukan transformasi dengan mengutamakan kebersihan kali dan lingkungan dari sampah menggunakan perkembangan teknologi saat ini. Salah satu dapur SPPG di Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, kini sedang dalam pengawasan khusus. Pengawasan tersebut dipicu perlunya perbaikan mendasar pada tata kelola dapur serta standar sanitasi di fasilitas penunjang program makan bergizi gratis. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, sejauh ini tidak terdeteksi adanya kasus keracunan maupun keluhan kesehatan dari makanan yang diolah oleh SPPG Mandala Jati. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

barengan sama Adri, pastinya di 101,5 Radio Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik di Kopi Dangdut Dahlia ya. Hari Jumat 18 September 2026 hari ini pastinya menjelang 23 hari lagi wargi Dahlia ya, panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara, yang semakin gelegar semakin juara tentunya ya. Udah siap untuk menggelegarkan lagi lapangan Tegalega Bandung hari Minggu tanggal 11 Oktober nanti wargi Dahlia bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band juga ya. Yang sudah mendaftar, yang sudah dapat kuponnya, jangan lupa di rumah diisi kuponnya, nama, alamat, nomor handphone kalau Adri nggak salah ya, karena itu nanti kupon bukan sembarang kupon itu sayang, itu kupon bisa bawa kalian memenangkan satu paket umroh, dua motor matic wargi Dahlia ya dari Yamaha, dan satu sepeda listrik juga serta uang tunai totalnya ada puluhan juta rupiah. Banyak-banyak berdoa saja ya. Yang pengen motor, semoga kesampaian di ulang tahun Dahlia yang ke-56 nanti di Tegalega. Yang pengen umroh juga wargi Dahlia, semoga kesampaian. Amin. Ngomong-ngomong, kita ditemenin sama Biolisin loh sekarang loh. Biolisin sampai jam 8 bersama kita wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ya, buat anak-anaknya wargi Dahlia yang suka susah banget kalau mau makan. Ya, bikin emosi terus ya tiap hari ya wargi Dahlia ya. Anak-anak susah makan, emosi karena takut sakit loh mereka loh kalau susah makan loh. Makanya kasih Biolisin Vitahani. Sudah teruji, terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus. Bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh mereka juga makin kuat wargi Dahlia dan gak gampang sakit ya. Langsung beli Biolisin Vitahani, sudah tersedia di semua apotek pastinya ya, di e-commerce juga atau di Bernofarm official shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku. Hari Rabu sama hari Kamis kemarin tuh ternyata banyak ini ya wargi Dahlia ya, banyak gempa-gempa kecil ya terjadi ya di kawasan Jawa Barat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung wargi Dahlia. Dari tanggal 16 hari Rabu kemarin sampai 17 September pagi. Kalian mungkin ada yang ada di Kabupaten Bandung? Terasa nggak sih wargi Dahlia? Banyak loh ternyata loh. Ada 42 kali gempa-gempa kecil di Kabupaten Bandung. Nah, ini disampaikan juga sama PLT Kepala BBMKG Wilayah 2, ya, Ana Oktavia Setiawati, wargi Dahlia. Gempa tersebut terjadi akibat sesar aktif, kata beliau. Ya, memperlihatkan lokasi epicenter dan juga kedalaman hiposenternya. Gempa bumi ini terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif gitu. Dan hasil monitoring dari BMKG menunjukkan adanya aktivitas seismik berupa rangkaian gempa bumi yang terjadi di wilayah-wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut gitu. Tapi mudah-mudahan ya gempa-gempa kecil ini wargi Dahlia tidak sampai besar ya. Amin ya robbal alamin. Banyak-banyak berdoa saja ya kita ya wargi Dahlia ya. Yang sudah kirimin WhatsApp-nya, terima kasih banyak. Telisti Ziran, halo. Kamu nemenin juga Adri di TikTok pagi hari ini ya. Telisti Ziran ya. Goyangnya buat Kang Ayi yang ada di Cigadung, Ibu Teti, Teisar, Tediah, Kang Danu, Iman Devi, dan semua wargi Dahlia. Arifin Ilham dari Papanda, Kuanaraja, Garut. Selamat panteng ya Kang Arifin ya. Terus juga ini orang Cibiru. Apa kabar nih? Cibiru Beat gitu ya bacanya ya. Kak Adri, orang Cibiru Beat, goyang-goyang ya, dari Mama Iki. Telis Gunawan, apa kabar Telis dari Pahlawan. Deden Cipteng juga terima kasih banyak. Ada Ibu Cucu, Ibu Cucu, Cucu Bahuan hadir ke Adri. Salam buat semua saja wargi Dahlia yang lagi pada panteng ya, dari Bu Cucu Bahuan. Mama Zidan Zikri dari Ciwidey, ada Kang Rudi juga. Salam sambil ngopi nih, pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Maeha dari Lembang, Maeha sehat selalu Maeha. Pak Samsu dari Kantin Penda Soreang juga ya, terima kasih banyak ya Pak Samsu ya. Adri sapa buat Kang Hendi yang ada di Cigondewa juga, selamat pagi, selamat bergoyang.

Kartades ya, dan semua yang ada di sana saja katanya ya. Teh Dian juga yang ada di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Rumah, go go go, go ya.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: seorang relawan dapur MBG di Kota Bengkulu yang menghebohkan jagat maya dan jagat raya wargi Dahlia ya. Di mana motifnya itu karena pelaku sakit hati. Sering diejek item wargi Dahlia oleh korban. Nah, kasus ini gini menemui titik baru. Korban yang bernama Indo Melvi Yunandatia ini seorang wanita berusia 24 tahun. Dia bekerja di SPPG Padang Serai, Kota Bengkulu, Indonesia. Melvi ini kan ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Kampung Bahari pada Senin 14 September lalu, wargi Dahlia. Ya, setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat hendak berangkat kerja. Kepolisian kemudian mengamankan seorang petugas keamanan SPPG yang merupakan rekan kerja korban. Dan dalam perkembangan terbaru 2 hari lalu, wargi Dahlia, akhirnya kepolisian ya bisa mengungkap motif sebenarnya. Jadi kejadian bermula ketika korban bertemu tersangka di jalan Kampung Bahari sekitar pukul 2:30 dini hari. Di mana saat itu tersangka kemudian meminta bantuan korban ya karena sepeda motornya mogok, wargi Dahlia. Namun saat perjalanan menuju tempat kerja, ini tersangka ini wargi Dahlia ya gak tahu gimana ceritanya tiba-tiba mengajak korban melakukan hubungan seksual. Dan ajakan tersebut jelas dong ya ditolak dong sama korban wargi Dahlia. Tapi tersangka ini tidak diam begitu saja ya, dia kemudian menarik tangan korban hingga korban ini terjatuh dan membekap mulut korban saat korban berteriak meminta pertolongan gitu. Tersangka ini akhirnya melakukan kekerasan seksual terhadap korban ya wargi Dahlia ya, diruda paksa sebelum akhirnya membuang tubuh korban ke sungai yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Itulah ya motif-motif dan kejadiannya wargi Dahlia. Dan atas kasus ini tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua ya wargi Dahlia ya, untuk tetap waspada tentunya, terutama buat wargi yang beraktivitas atau bepergian sendirian saat dini hari. Kalau menghadapi situasi yang mencurigakan, segeralah mencari tempat yang aman wargi Dahlia ya, menghubungi orang terdekat atau meminta bantuan pihak berwenang ya wargi Dahlia ya. Itu dia info kriminal kita pagi hari ini ya di Kopi Dangdut Dahlia. Dan pastinya kita masih ditemenin sama Biolisin Vitahani ya, untuk anak-anaknya wargi Dahlia yang suka banyak drama di rumah. Susah banget deh kalau mau ngasih makan mereka wargi Dahlia. Gak tau kenapa susah banget gitu makannya ya. Gak ada selera makan kayaknya anaknya wargi Dahlia itu. Makanya harus dipancing sama Biolisin Vitahani ya wargi Dahlia ya. Bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya pun jadi lebih ideal dan bikin orang tua senang pastinya. Udah masak capek-capek buat si kecil, mereka makannya lahap ya, badannya juga semakin gemoy, berisi wargi Dahlia. Waduh, bikin orang tua happy kalau begitu ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Co.
2: Ya ampun, panas banget ya, Jeng, di luar.
6: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau. Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
6: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung

0: Yeah. Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, yeah.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja.

apa di on air, Wargi Dahlia di save nomor WhatsApp kita ya di 0811-222-1015. Dikirimin WhatsAppnya, boleh ngabsen, boleh request, boleh goyang-goyang, sapa-sapa, gocin-gocin ya di WhatsApp ya. Kang Ujang Pecai, terima kasih banyak Kang Ujang. WhatsAppnya sudah masuk. Ada Teesa dari Kaca Piring juga, Mama Resta dari Banjaran. Terus ini sama Teh Dewi dari Pasir Koja. Selamat pagi Teh Dewi. Ada Lilis, Teh Lilis dari Panundaan Ciwidey. Teh Esti dari Dago. Ada Bungsu Cikaputihan, Aman Abadi dari Jatinangor. Ibu Teti juga dari Munjul. Kang Lukman dari Pasar Baros. Mpo Oneng dari Katapang, selamat pagi. Ada Irfan Jisaranten, Kang Irfan, damang Kang Irfan. Ada Ibu Enjoy dari Ujung Berung, terima kasih Bu Enjoy. Wa Uci juga dari Jalan Suci ya. Adi dari Cibiru, Kang Asep Dapota dari Dago. Mama Nisa yang ada di Cimahi, Cianjuang, Mama Nisa turnuhun. Ada Bunda Dedeh Konveksi juga dari Bojongmas, terima kasih banyak ya. Mama Ibu, selamat pagi Mama Ibu dari Soreang. Teli dari Padalarang juga terima kasih banyak. Kang Aher dari Gunung Puntang. Mama Elda dari Ujung Berung, terima kasih. Ada Mama Merlin absen, salam 5 jarum kata Mama Merlin, luar biasa ya. Karisma dari Pasir Koja, TAI sama Kang AR dari Cimahi, Iman Riung Bandung juga hatur nuhun. Ada Umi Yuna, makasih Umi, ini fotonya lucu. Fotonya lucu, anaknya Umi Yuna lucu banget, kayak ini ya, kayak anak-anak AI ya. Pipinya lucu. Adri sapa buat Aziz yang ada di Pangandaran. Aziz, makasih ya Kang Aziz ya. Mamah Juli yang ada di Kiara Condong juga menyapa. Terima kasih banyak buat Mama Juli. Teh Siti Ajijah dari Malaysia juga selamat beraktivitas ya. Teh Yati Morotresno, ada Pak Iwa dari Babakan Sari, Kiara Condong. Mang Ian Bakso Negla Sari, Indonesia. Makasih Mang Ian. Mas Yaya dari Cicalengka. Mas Ian Ojol, Cicalengka. Dua Ai dari Cipanas. Ada Santi dari Kopo. Teh Ani Baso, Tanjakan Sekehonje. Teh Ani, terima kasih ya Teh Ani ya. Ada Siti, Siti J dari Waas Banjaran, Mamah Lilis juga makasih. Ibu Tati yang ada di Ujung Berung. Amas Wijaya, ada Chandra lagi dengerin nih Chandra, terima kasih Chandra. Ibu Arfan juga dari Bojongkacor ya. Ambu Yos, Tenilam. Kakek Pujangga Agus Cibo, Agus Toner Cicalengka, Bunda Lisna Ratu Onde, Neng Yolan juga dari Bandung Barat. Teh Imas, Cik Imas Reni dari Jalan Sayuran. Kang Rahmat Puntang, makasih. Teh Dia dari Binong, ih fotonya cakep, makasih ya Teh Dia ya. Besok kita di Tegalegala lagi besok ya. Ada Haji Mumu lagi panteng juga, terima kasih ya. Kanjeng Mamih juga, Iman Hilmanudin, Agus Ketbon, Misterius dari Ciparai, terima kasih banyak ya. Ati Batu Lawang Ciwidey juga, ada Mimi dari Ciwidey, Teh Teti dari Gunung Batu, Emansu dari Cicalengka, Ibu Aam juga terima kasih banyak ya. Waduh, Wargi Dahlia semuanya yang sudah menyapa Adri lewat WhatsApp kita, terima kasih banyak. Yang sudah nemenin Adri juga lewat TikTok ya, terima kasih banyak ya Wargi Dahlia ya. Terakhir Adri pengen closing dengan langgam dari almarhum EF Asmara, Wargi Dahlia ya. Seperti yang Wargi sudah tahu, hari Rabu kemarin ya, EF Asmara yang kita kenal sebagai penyanyi dangdut dengan suara yang bagus, Wargi Dahlia beberapa kali juga hadir memeriahkan acara-acara di Radio Dahlia ya, Kang EF Asmara, tapi sudah meninggalkan kita di hari Rabu kemarin, yang pastinya turut berduka cita ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga dikasih kesabaran Kang EF almarhum juga, semoga amal Islamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Wargi Dahlia ya. Terakhir di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini, Adri punya satu langgam dari almarhum EF Asmara yang sering di request juga sama Wargi Dahlia semua. Secangkir kopi. Abis ini ada Putri Barbie ya, nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. OPP ada Mas Tomo, Music Director juga ada Kang Dewan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Dahlia, radio tersayang, atau Burang Rang.
1: 101,5.

Asik. Bandar Dangdut Dahlia Wargi barengan Putri Barbie sampai jam 10 pagi. Hayo atu wawa di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Tinggal berapa hari lagi ini Wargi? 23 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegal Lega ya. Bareng-bareng Wargi Dahlia kita ikutan bergoyang bersama Mama Bungsu Bandung. Ada Ayu Ting Ting, ada Lambadukun Dewi Persik Republik Charlie Setia Band. Menangkan hadiah 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Yang belum daftar, buruan daftar sekarang Wargi Dahlia ke Radio Dahlia Jalan Burangkabau.

kurang ceban mah tuh kurangnya. Kurang cina putri tuh tingali ayana mau lipen wae ayana harganya 80 juta Gusti nu agung lipen bu enjoy tinggal 80 jutanya wedak wedak bu enjoy harganya sabaraha kamari cina denge-denge teh karek meuli wedak bu enjoy teh anyar kene wedakna oge tingali itunya di jeuna tina naon tina leho paus cina wargi dalia nya matak tingali wedakna oge pupurna oge, salapan 80 juta pupurna hungkul di gaya. Di gaya, aduh ya Allah banyak. Mata kayak mana kanu bermerek, cina bu enjoy teh, cenanya bu enjoy KDA. Lain mikiran teuing hayang nu bermerek mikirannya aye pek teh sing horeng teh kalakah jadi stres bu enjoy ulahnya dar daing geng geus stres bu enjoy nya disiksa doi hai vitamin coy ya viral wargi Dahlia viral ya viral anu stresnya ODGJ wargi Dahlia orang dengan gangguan jiwa di wilayah Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung ini wargi Dahlia ya.

Disiksa warga dalianya kercicing, diuk di warung. Apa yang datang dua iya lelaki ya. Datang terus nanyakan, ya ngobrol. Ngobrol, pas ngelus gitu langsung weh.

Iki ternyata dan juga melihat video dan juga keterangan saksi ya. Akhirnya si polisi mengamankan dua remaja yang diduga menjadi pelaku penganiayaan. Nah,

Korban teh 41 tahun berinisial A, teuing teu paham. Ngomong nama cenah spontan, spontan uhuy kali A. Ketika melihat korban cenah cicing di warung, cenah curiga geus mau cenah. Tapi nya teuingnya ngan karunya ieu wargi Dahlia si ODGJ-na robek ya di bagian pelipis sebelah kiri wargi dan sudah ya mendapatkan penanganan medis. Dan naon-naon awak gawe atuh teh? Antepkeun kare cicing, kumaha mun nyerantang? Saha nu dak nahan?

Ria Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

SD karena kukumbah piring. Ya Allah, kesiaran jadi naon cenah eta teh.

si putri nana siak iman gandeng iman iman jeprut iman liar iman sesat gua lunduk malampir cina imannya malampir tinggali atau iya tinggali nggak sih rocker iya teh rocker juga manusia punya rasa punya hati jangan sama dengan pisau belati. Tapi disidik-sidik ya malahin giga rocker. Ada disidik-sidik orang kalah juga kebogoh nasi caki gedingannya ya mah. Ya mah saya juga boneka ya non pamajikan boneka caki aing teh. Nah orang teh memang nanti mikir orang teh jadi rocker tapi dipikir-pikir kalah juga pamajikan boneka caki. Si caki teh saha ngambak iya pamajikan nanti kan teh. Si Caki teh pamajikan anak teh kebogohan si Caki teh sangat ada si sa Isabella ah kemana tuh Isabella.

0: geleih ke saya mau cinta deui geuleuh bae ah. Oh si geuneuh jeupeut geuning si Tiffany. Tiffany satelain Isabella. Heeh, kalau juga si Tiffany ieu mah juga si Tiffany. Maksudna ada urang mah tadi ada anak gotik ieu teh. Gotik, gotik, hayang gotik, hayang jadi rocker urang teh ieu teh. Rocker juga manusinya gitu wargi. Hai, di sini sedih kalah juga si Tiffany kamu gua si Caki ieu mah. Lain Anabel atuh.
1: Anabel.
0: Lain ya ho si Tiffany. Hai kalah juga si Tiffany ieu mah. Siga si Tiffany. Kamu gua si Caki. Ya, tinggal ieu, ya di TikTok nu Putri Barbie ieu. Tah si Tiffany, tah. Tah Siti Pani, tah Siti Pani, tinggal kita Siti Pani. Aduh ya Allah ya Rabbi, buat saya kalungna saya. Saya menang anyuk kalungna ieu mah. Menang anyuk mal aya di batur ieu mah kalungna oge. Si Baba jadi jaki. Nanya, tapi Putri Berbidok nanya nih, Putri Berbidok nanya ke wargi Dahlia kalau setiap hari masak di rumah terus si kecilnya suka sama masakannya, minta terus nambah wargi ya. Seneng gak? Seneng pastinya ya. Orang tua mana yang gak seneng wargi Dahlia lihat anaknya lahap makannya terus badannya sehat berisi. Tapi kadang ada juga yang suka susah makan drama ya. Putri Barbie kasih tahu wargi Dahlia ininya rahasianya. Rutin kasih sekecil Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lahap makan, berat badannya jadi ideal dan daya tahan tubuhnya makin kuat dan enggak gampang sakit. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce atau di Bernova Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitahani.

langsung diklik-klik di etalase. Au, kemana atau diklik? Gusti Budi, Putri jadi naon deui? Cari tanda jadi rocker. Rocker juga manusia. Ari pek teh kalakah jadi ditinggali-tinggali, kalakah jadi jiga Siti Pani? Iya mah kabogoh si Caki.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Nadim. Mayang ngeskilis kia ya disebut limpat seteh. Kada kakek sangka datang kalung jolongit. Emang. Betulnya sambil senam ya ada lain. Kalau hurokar kehanap ibu-ibu reka bosnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hei, aku tuh lagi jadi rocker. Eh, kamu lain ibu-ibu ke puskes, mas. Nih. Hei, gak salah na rocker. Aku udah kumaha, atuh. Udah pake sarung, gitu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Cantik, abe hayang kalung, nah. Kek wabi dibere. Kek wabi dibere, teh, ayy, ya.

tipi a piada de Raíssa Gui. Nama ne dapat jadi naon, jadi rocker cerita nama. Aduh, cucu embeb, ada Roni Damares tinggal itu hadir, Mas Gus Kanaka hadir. Ah, ada Salmet yang mendai, Berbi kercus naon, kercus naon, atau no kercus, kerpating cucu, kerpating kercus. Kang Saepu, selamat pagi. Terharu deh. Meni cucu ya, ya tinggalnya ada Salmet ngawur-ngawur hadiah. Oh, alhamdulillahnya. Alhamdulillah hadiah dari The Soulmate ku aku nanti mau dibeliin mobil wargi Dahlianya. Bukan lagi ya, apalagi di bulan ini wargi ya. Yeah. Jangan cuma semangat kita dong wargi Dahlia ya yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar wargi. Raya

Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku Wargi. Nikmati promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk modal tertentu, ada paket kredit spesial, ada kemudahan trade-in melalui

manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi buat warga Dahlia, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 Warti. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Lebih seru warga Dahlia hadiahnya dari Desa Omet. Kuah bingkai langsung dek dibalikan etak mobil di Daihatsu. Au! Yang ninggis loba tinggal di botre, baru langgam kojo. Oh, Desa Omet. Oh, penduduk bumiku, ayo sini, sini, sini. Kita nyanyi bersama rocker, Barbie. Oh, kamu lihat tuh rocker Barbie. Mending ngis loba. Hayang iya, hayang langgam kojo. Botre, baru langgam kojo, siap. Tapi melarian kalung jika kita tak ayah abis muter-muter di pasar baru pakai spidol sayang ya. Ngan kadek lawan kesangan nguntur. Pakai spidol. Ngan kadek kesangan luntur ya. Ayah. Tinggal ayah ada lauk. Oh, kasih aja ke si cantik. Nah, aduh. Si Bunda mau duren, iya tinggal itu.

Bayu. Di Putri Barbie Bayu, Putri Barbie titik MC Bayu. Ajakin Asansan cenah naon. Ajakin Asansan jadi cakinya Neng nanti ya. Ada si Sansan juga punya jaket yang kayak gini, kita kembaran. Urat pakai MC. Manya Barbie rocker oncom gondrong. Anya mae we atuh. Daya nama oncom gondrong mah dari gen milenial, kolonial sampai ke gen Z. Ada yang kena oncom gondrong dari rocker sampai ke nini-nini. Di oncom gondrongan, mata kelamun hayang panggih. Ajeng mamah bungsu Bandung. Wargi bisa langsung ikutan gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu Wargi Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung. Ada Bungsu Bandung, Ayu Ting Ting, Alambah Dukun, Dewi Persik, Republik dan juga Charlie Setiaben. Daftar

0: Sekasih. Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Boleh Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Aliran sungai yang bermuara ke Waduk Saguling di Desa Cangkorah, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, tercemar limbah industri B3. Air sungai berwarna hitam pekat, berbusa putih, dan mengeluarkan bau menyengat. Warga setempat yang resah akhirnya memasang spanduk peringatan bahaya di tepi sungai agar masyarakat tidak mengkonsumsi ikan maupun menggunakan air tersebut. Diduga sejumlah pabrik sengaja membuang air limbah tanpa pengolahan IPAL pada jam-jam rawan seperti malam dan pagi hari. Masyarakat setempat mendesak pemerintah untuk menindak tegas pabrik yang nakal dan melakukan review izin AMDAL secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar rapat bersama jajaran gubernur dan DPRD seluruh Indonesia untuk meluncurkan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Rencana ini berkaitan dengan target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan, dimulai dari Jakarta sebagai kota hijau atau Garden City. Nantinya, seluruh ibu kota ataupun kabupaten di Indonesia akan melakukan transformasi dengan mengutamakan kebersihan kali dan lingkungan dari sampah menggunakan perkembangan teknologi saat ini. Salah satu dapur SPPG di Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, kini sedang dalam pengawasan khusus. Pengawasan tersebut dipicu perlunya perbaikan mendasar pada tata kelola dapur serta standar sanitasi di fasilitas penunjang program makan bergizi gratis. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, sejauh ini tidak terdeteksi adanya kasus keracunan maupun keluhan kesehatan dari makanan yang diolah oleh SPPG Mandala Jati. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Ganda Putri Gusti, rocker di mana? Di mana, Cik? Di mana? Di mana? Di mana? Endara cenah karasa ka Karawang Putri Berwi Gusti. Upami dina panggung ya mangga suara. Geus pasti runtuh. Heh, sia. Kurut malam Jumat ya, bang ngajadikeun. Asli cesar tesare. Aduh ya Allah ya Robi asa galadim. Hayang di sama cenah ieu kios buah. Kios buah di mana, Beb? Da kalah siga malampir teh Putri rocker teh. Sadar yo dinya teh malampir mah hejo-hejo. Manya aya malampir make kalung tingali. Aya malampir make kalung. Kaci Widay deui atuh teteh cenah. Hai Teh Wida. Bukan lagi Bayu ya. Makanya pantenginnya TikTok Putri Barbie sayang ya. Lain pelanggan orang teh karena Putri Barbie teh cantik langsing unggil mengembas mengemas. Aku juga mengemaskan. Nah kalung tadi ada. Karena saya cekisar. Gaduh kalung saya kena pilih minat. Saya kalung abi mah tuh tinggali. Kalung abi mah ngalayang tuh. Kalung abi mah. Yang ini sama cenah tuh ayah Roni Damares. Warung di ya, Natasha Cimincrang cenanya enjing tos gacor emang tos sarapan nasi koneng buliling acan tete Kang Lukna wani antik esai atuhnya ada Kang Agis Parijal hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abi geruhan sareng si ayah Bunda Pati ojeng ayah ade lauk cenina jamu. Kalungna berlian 70 karat. Eh bukan lagi. Ari Bunda Yangsa, ya Bunda Yangsa. Suganda tapak debus kecil cenah. Besar di mana eta kalung ni sae? Eh nih, nya bukan lagi ya tuh. Nya matak budi sok-sok nyawer nya teh. Aduh aku kaget semakin cantik teteh. Iya, aku lagi jadi rocker. Lagi jadi rocker ini teh. Pucan mulai kuis teh acan. Sekedeng deui ya, abis ini bakalan ada kuis royal wargi Delia ya. Siap-siap tiga orang yang akan ditelepon sama Putri Barbie.

untuk Ibu Siti ya. Gancang ke Royal cenah 10 kali mending geus teu kuat cenah. Aya Bunda Pati, aya Teh Ai Sugi, aya

di karapitan Pak Tatang Suherman, ayah si Deri tumben ke hiji cina Deri. Ada Mama Juli juga lagi pantengin Putri Berbe. Mual ditulisan etata mau kerja di rocker. Beda kuperudulan Ari Badek yang ngengku Isma. Amin. Siap-siap abis ini Wargi Dahlia ya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

lainnya. Kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Siap-siap buat ikutan lagi. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

Satunya kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500 Wargi Dahlia. Ya, akan ada 3 peserta yang akan Putri Barbie telepon hari ini, Wargi. Jadi siap-siap untuk para peserta. Untuk para siap-siap ya. Nanti kalau Putri Barbie bilang kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500, jawabnya wanginya never ending ya. Dari 3 peserta ini, nanti masing-masing akan diberikan 2 pertanyaan dari Putri Barbie. Terus yang menjawab benar siap-siap Wargi Dahlia ya. Akan ada 1 orang yang mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Saset 500. Sudah siap Wargi?

0: dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Yuliani.
0: Ojo Yuliani di mana?
1: Di KRS.
0: Di KRS. Yuliani sudah siap ya pertanyaan dari Putri Barbie ya?
1: Iya.
0: Pertanyaannya ya, yang pertama, mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum Saset 500? A. Agar pakaian lebih lembut dan wangi sepanjang hari. Atau B. Agar pakaian cepat kering.
1: A. Agar pakaian lebih wangi dan lembut sepanjang hari.
0: Betul. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaannya adalah Royal UV Serum Saset 500 termasuk dalam kategori apa? A. Softener atau pelembut pakaian. B. Deterjen. Oca kalau di Paraman. Oca, angkat doi. Si Oca kalau di Paraman. Oca, di Oca kalau di Paraman. Oca.
1: Ya.
0: Royal UV Serum Saset 500 termasuk dalam kategori apa? A. Softener atau pelembut pakaian konsentrat. Atau B. Deterjen atau sabun cuci.
1: A. Konsentrat dan pelembut pakaian.
0: Betul. Ditunggu Ce Yulian, Ce Yuliani ya. Ditunggu. Selanjutnya wargi Dahlia ya. Lanjut Mamah Gani cicing atuh. Ah nih, cicing Arsyad, cicing Kerkuis. Cicing ya. Lanjut wargi Dahlia, kita akan menelpon peserta yang kedua ya. Halo. Kuis sebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Aduh, sama siapa di mana?
1: Rini Oti.
0: Di mana? Aduh, di Ranca Ekek ya. Ya, dari ini.
1: Ya, cantik.
0: Siap mau menjawab pertanyaan dari aku?
1: Iya.
0: Oke, pertanyaan yang pertama. Berapa harga Royal UV Serum Saset 500? A. Rp500.000. B. Rp500.
1: B. Rp500.
0: Oke. Pertanyaan yang kedua. Salah satu keunggulan Royal UV Serum Saset 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A. Melindungi pakaian dari hujan dan badai. Atau B. Ya, mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan bau polusi.
1: B. Melindungi pakaian dari bau apek, melindungi dari sinar UV.
0: Melindungi dari sinar UV, bau apek, bau matahari, bau dan apek. Bau polusi. Balik, ya maaf. Udah ya, terima kasih, tungguin ya. Nanti gak sebentar, tak dua orang yang benar ya. Satu lagi wargi Dahlia, kita akan menelpon peserta selanjutnya ya. Ada siapakah? Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
2: Wanginya never ending.
0: Mafiska.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Mafiska sudah siap menjawab dua pertanyaan dari Putri Barbie?
2: Siap.
0: Oke, pertanyaannya adalah teknologi UV serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A. Bebas bau badan dan bau mulut. Atau B. Bebas bau apek, bau polusi, dan bau matahari.
2: B. Bebas bau apek dan polusi dan bau matahari.
0: Betul. Pertanyaan berikutnya, jika menggunakan Royal UV Serum Saset 500, pakaian Anda akan A. wangi saja atau B. lembut dan wangi tahan lama.
2: B. lembut dan wangi tahan lama.
0: Oke, terima kasih Mbak Fiska. Oke, karena tiga-tiganya benar, langsung saja ya penelpon pertama, ada siapakah gerangan? Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya nempel.
0: Oh, Gusti Nu Agung beri langsungnya. Terima kasih, dari ini berarti Anda mendapatkan
1: Royal wangi.
0: Iya, terima kasih. Mbak Teh Rini mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean Saset. Maviska dan Teh Yuliani. Iya, nanti boleh dicobain lagi ya di kuis yang berikutnya ya. Wargi, kalau Wargi Delia pengen ikutan, Wargi bisa langsung daftarkan diri Wargi via WhatsApp ke nomor 0817-690-1015. Dengan format Royal UV Serum by Soclean Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Tiga orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soclean Saset 500 ya. Nanti pemenangnya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean Saset 500. Sekali lagi selamat untuk Teh Rini. Abis ini jangan kemana-mana Wargi Delia ya. Masih di Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie. Nanti hadiahnya bisa diambil di hari dan juga jam kerja. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, Gaya!
3: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat Wargi yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Dan Radio Dahlia FM.

0: film Kedalia, bakal aya dongeng Sunda tidak liat. Pokoknya mah urang ngadongeng saja amannya.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
2: Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
0: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
0: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Udah siap.
3: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Selamat datang di acara.

Ceyah 150 juta ya. Airpan, selamat pagi di Cisaranten. Lagi pasti baru beres briefing ya Airpan ya. Semangat Airpan ya. Nanti besok Putri Barbie bakal ngawur-ngawur ada hadiah 3 kaos gelegar jalan santai persembahan dari Airpan Cisaranten wargi Dahlia. Besok ya dari jam 8 sampai jam 9 siap-siap. Put ari harga tahu sabaraha? Isme tahu ayeuna mah dek meuli 5.000 menang, dek meuli 10.000 menang ya. Put hayang langgam kojo heula, cenah ah ninggal langgam kojo wae atuh didinya teh. Pan tadi enggeus ya. Enggeus tadi ya. Ada Gafar, selamat pagi Gafar. Ada Beo, aya David cenah teh tinggal si David. Teteh mana

rekening ada di transfer. Eh wargi, ayo nama ya. Awas kudu hati-hati transfer-transfernya gitu teh. Zaman sekarang mah ya, harus hati-hati, apalagi kalau sekarang mah kan mau beli apa-apa juga tinggal klik, tinggal transfer atau pakai QR dari handphone ya. Harus waspada wargi, soalnya ada modus penipuan baru. Nih, Bank Indonesia punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi Dahlia terhindar dari penipuan ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu wargi Dahlia ya. Abis itu stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan buru-buru ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi ya, lewat sumber resmi yang terpercaya wargi Dahlia. Ulah asal langsung weh ditransferkan. Kudu hati-hati ya. Terus yang ketiga wargi Dahlia, lapor ke otoritas terkait. Kalau terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera lapor kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya ya. Naon boro ya iraha lepas tarik napasna lila gini tas. Ingat wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia. Untuk informasi lengkap dan pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id ya. Ayo, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

setan lah, kerja di rocker. Kamu nggak tahu rocker? Rocker tapi kalakah mirip jeng kabogohna si Caki, ya mah si Tiffany. Kada baliknya kalung bisa dijamret cantik jabanding 100 gram. Ih, tinggali ya mah 80 karat, eleh berlian ogenya. Besok ketemu lagi ya, Bandung Radio, Bandung Dahlia, anak-anak langgamnya. Prong ah, go go go, go ya!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana wilujeng siang. Mugia sadayana sararehat. Mugia sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Alhamdulillah dina siang ieu sim kuring tiasa nepangan deui wargi-wargi sadayana ngalangkungan acara maneh sabana maya kieu dongeng Sunda tidahlia anu dijumantarakeun hiji 01.5 radio Dahlia FM Bandung. Sejangga hibur wargi-wargi sadayana. Ngabuberah wargi-wargi sadayana manawi dinten dia nuju nguluwut. Nuju marudah nuju bareringung. Tah atuh pamugia dongeng Sunda tidahlia ieu sing jantenkeun landong kanggo sagarupi kaayaan situasi wargi Dahlia dina dinten ieu. Da nu dipiharep ku sim goreng mah Dahlia sehat lahir, sehat batin, sehat emutan, sehat jasmani. Sagala rupa usaha, sagala rupa kegiatan wargi lalancar bararokah eta nu dipiharep ku sim goreng mah. Pokona masih sarehat lah, sehat lahir, sehat batin, sehat emutan, sehat sagala rupina sarehat, pribadi sehat, kula warga sehat, sadayana sararehat kanggo warga Dahlia sadayana. Urang kereuyeuh deui ah dongeng Sunda tidahlia dina jejer carios si kon celengalana carios ajian ajak bayangan anu dinten kamari katunda. Wilujeng ngadangukeun kanggo sadayana. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Purungah gugu-gugu goyang.

0: Wargi Dahlia masih pantang dongeng Sunda tidak liat. Abu Sabuluh dugi katamu sabelas siang. Dong kamu mana ya guys? Hey.
1: Dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Ayuna, wargi nuju panteng dongeng Sunda ti Dahlia.

0: puluhan juta rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

yine cıcırcırıyor. Komşuluk. Willucun, nadangukun.

0: Ayo, jeleng maju deui cia setan cia.
1: Si jambrawut muwuh beki ngagedur nafsu. Si konceling nyelang nyusut heula kesang anu renung dina tarang. Gagarak ayeuna nyingareupan lawan anu sakitu kuat. Setrong regetak. Si konceling musulkeun deui tanaga luar jeung jero. Telila maju dina raja. Hup. Curila cung blesat. Si konceling ngablesat loncat miheulana raja. Nya kitu deui si jamburawut oge teu eleh rika. Ari tambapag kana datangna panarajang lawan. Ngan di dieu si jamburawut kapaksa ngan bisa ngagunakeun leungeun anu kenca wungkul. Jeung sapasang sukuna da puguh leungeun anu katuhu mah geus teu bisa digunakeun. Sokyu gedutas gua dukas. Tegel tegel. Dua nana meh bareng pada malundur katukang. Tapi bareng jeung mundurna awak si jamburawut ngan sakilat si konceng ablesat maju narajang deui dina gerakan anu panungtungan kalawan resiko. Lamun eta panarajang susulan teh gagal geus tangtu dirina anu bakal jadi korban akibat tina panarajangna sorangan. Sedengkeun si jamburawut anu memang teu nyangka tianggalna, lamun si konseling dina waktu anu singet jiga kitu ngayakeun panarajang susulan, kawilang rada kaget oge. Tapi si jamburawut oge ngarti jeung masagi dina elmu jeung aji pangartina. Batak da aneh lamun kolebatna jeung hiukna angin tebakan tenggelan jeung tajongan si konseling anu butbet silih susul ngarah kana bagian anggota badan anu lemah. Harita masih kena bisa dipapag kulengen sabelah jeng sapasang sukuna. Nah kecepatan umeh sarua jeng kecepatan lawan. Yuk jeng! Yuk! Dus! Dus! Yuk! Leng! Si jamburawut katipu deh bae ku gerakan si konceleng. Lengen anu belah kenca si jamburawut. Mereka gabres kana dada harita ditakis kulengen katuhuna si konceleng. Dina waktu lengen kenca na ngoleweng seperti gitu. Ansa kilat lengen kenca si konceleng nguliwak. Newak pigelang leungeun si jamburawut anu kenca. Sakuliwak geup rawak. Pigelang leungeun kenca si jamburawut katewak ku si konceling. Memeh si jamburawut bisa narik leungeunna sangkan bisa lepas tina koncian dengan si konceling ngan sakilat leungeun katuh si konceling meta. Langsung motongkeun kuku ramona. Geup krak. Kuku leungeun belah kenca si jamburawut potong. Dina kayaan si jamburawut masih keneh ngagerok nahan kanyel. Gancang si konseling metakeun sapasang leungeuna. Ewak sirah si jamburawut di bagian pipi kenca jeung katuhuna. Didangheakeun terus si konseling ngaletak panon si jamburawut kenca katuhu. Sep! Gep! Gep! Bareng jeung diletak sapasang panon si jamburawut ku si konseling. Ngadadak si jamburawut ngajerit melengking tarik muwuh ngalawung. Orang nak tarik kaluhur, mubuh,

我说给你看，哥俩一人不让我让，我。

0: nyata si Walungan. Harita ningali jeung Bandungan karena tingkah lakuna si Walungan. Ngadadak jadi nyerenge seuri. Seuri anu ngandung niat teu hade. Manehna sadar yang dina kaayaan lawan anu keur saperti kitu teh mangrupa kasempetan anu hade pikeun diri ngalah jiwa musuh. Harita bahranji geus teu micende waktu. Gancang luncat maju naraja ngabongohan ka si Walungan anu memang keur balanga. Gila. Dina leungeun Bah Ranjik tembong aya klewang siap bikin itu bleskeun kana tonggongna si Walungan anu harita masih keneh ngarangkulan si Jambu Rawut anu jadi murid tunggal. Tinggali jiwa si Walungan keur diancam ku pati lantaran Bah Ranjik anu rek narajang ku cara ngabokong hate si Konseling jadi ngalenyap. Sanajan nya ka si Walungan teh sarua de musuh tapi pikeun si Konseling mah sipat ngabokong lawan jiga kitu teh mangrupa tindakan anu ingkar tina sifat kasatriaan.
1: Nimas Minanti, apun dan sakadap Nimas. Sanes engkang tesono, tapi engkang temikan upami ninggal aya jalma anu licik rek nandasa ka jalma anu nuju balangah ku sareng ngabokong jiga kitu mah. Eh, antosan sakadap Nimas.
0: Ceuk si Konseling. Sarajan masih keneh sono jeung Nimas Minanti teh. Tapi jiwa si Walungan lebih penting. Hatena temikan namun si Walungan kudu dibokong jiga kitu. Barang jeng datang na panarajang tiba ranjik anu ngabokong kasih Walungan. Si Konseling gancang ngabelesat uncat mapag datang na panarajang. So gulap sak dua kertes. Dengan katuhu Bah Ranjik anu nyekelan korewang teh harita ngelewek. Si Walungan ngaranyu kaget. Gancang balik katukang. Reet ningali si Konseling kering harapan panarajang Bah Ranjik. Atuh Bah Ranjik jadi malik nafsu kasih Konseling. Antukna jadi narajang kasih Konseling ngacacar bolangkeun kolewangna anu masih keneh dicekelan ku leungeun katuhun. Shoot, gilak, piu, gilak, plos, plos. Tapi da puguh si Konseling geus aya gati anggalna. Jadikeun panarajang Bah Ranjik teh aya anu keuna kana sasaran. Anu pikeun Bah Ranjik mah beuki panasaran haret hatena. Harita gancang Bah Ranjik nebarkeun kacrik sakti lulun samakna. Sep, bluar. Tapi nyakitu si Konselingan sakedet netra metakeun elmu dangiang daya wanara setrana anu katingali ku musuh mah si Konseling robah wujud jadi wanara setra atawa monyet bodas. Wargi Dahlia geningan teu nyekapan dewa ieu dongeng Sunda teh serial si Konseling teh kedah dipungkas dewa geningan. Duh apunten anu kasuhun wargi apunten apunten jalaran waktosna geningan. Rasanya kapan pisan apunten sekali deh apunten. Hatur nuhun sadayana wargi-wargi anu terasa rati yang ngadongkeun dongeng Sunda Ti Dahlia anu ngalangkuan radio sewang-sewangan anu ngalangkungan live streaming live Facebook live TikTok sadayana mah hatur nuhun pisan hatur nuhun hatur nuhun. Simkuring kedah undur pamit apunten tina samudaya kakirangan kelepatan insyaallah enjing urang tiasa tepang deui. Salam baktos ka sadayana sararehat barokah lelancar usahana. Pokona mah dinten ieu sing bahagia sing ceria warginya. Cing paling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah go go go goyang.
2: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konseling. Konseling. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: Bala-bala. Ampiang-ampiang goreng dage.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijeng siang wargi Dahlia, tepang di Dina Dahlia Tatar Sunda. Anu widang kenangam langam Sundana, TG 01.5 Dahlia FM Bandung, gayang asik-asik Dina Dangkat Ayana Dintan Jumaat, 18 September 2020 genep. Hai, hai, hai wargi Dahlia. Kumandara ramang saya Dayana, mugi ayah dina ginanjar kawi lujengannya sehat sapa paosna. Teka raos wargi Dahlia kantun sebera dintan 20 dintan deyenya. Urang tiasa tepang dina acara gelegar jalan santai 50 genep tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Dintan Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabu genep enjing-enjing di lapangan Tegalega Bandung. Ta anu tajan daftar engal-engal daftar Billy Seven. Yey ah nya. Atu tangtos nangke urang digoyang di sarangan bungsu Bandung. Ucu. Terus oge Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Beng, sarang seueur nu sanesnanya. Kengengkeun door prize-na ya hiji paket umroh, dua motor matic, hiji sepeda listrik, sarang artos tunai puluhan juta rupiah. Enggal daftarna ka Radio Dahlia FM, 35.000 rupiah. Mangga di antosan wargi Dahlia engke WhatsApp-na di 08 1 1 2 2 2 1 0 1 5 6, teleponnya di 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Nah tangtos nanya pantang radio pantang Dahlia enak-enak langamnya Dahlia prung ah go go go go go go ke ya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa...

0: malam saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegal.
1: Hiji 0,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik.

Anu benten tisasari, mun emang rada tirisnya ieu teh nya. Bakal hujan ringan diprakirakeun turun. Tah, wargi Dahlia anu aya kagiatan di luar, sok komo anu nganggo kendaraan roda dua, atanapi nganggo angkot jeung sajabana kitu nya. Kade saat acan angkat siapkan heula perlengkapan mayunan hujan, jas hujan, payung atanapi jeung sajabana walah pokona mah. Pokona mah urang sejang nganuhunkeun ka Allah, alhamdulillah rabbal alamin, upami turun hujan mugia sok sanaos hujan sakadapan oge kita, aduh jeung kita urang bersyukur alhamdulillah. Mugia Kota Bandung hawana

0: Jeng di luar?
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
3: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow

0: Instagram @amayatur.id.
1: Amayatur Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Apa parjat
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah de mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembesa botol abdi ge ade meser deui tanya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh tak kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kana mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: 101,5 Dahlia FM Bandung, gayang sik asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh
2: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. 101.5 Dahlia FM.

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Persija Jakarta dijatuhi 4 sanksi Komdis PSSI berupa denda akumulasi 130 juta dan larangan menggelar 2 laga kandang di wilayah Jakarta, Jabar, serta Banten. Hukuman ini terjadi setelah pertandingan Persija versus Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Sepanjang operasi digelar, tim

0: sebuah rumah kontrakan di Ciparai. Dalam waktu sekitar satu minggu, keduanya mampu mencetak uang palsu senilai sekitar 300 juta rupiah. Sebagian dari uang palsu tersebut telah beredar di masyarakat. Uang palsu tersebut diedarkan dengan menyasar warung kecil, pedagang kaki lima, pasar, hingga penjual bensin eceran. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

0: biasa Jayanti.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Piala Dunia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Pagi, Bu.
13: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, Ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Rp9.000. Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total Rp20 juta.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
0: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.

0107 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Ayo wargi Dahlia. Enggal mutacan daftar Billy Seepen yenya dina acara gelegar 50 genep tahun Dahlia juara pamitan tabu genep enyi-enyi di lapangan Tegalega Bandung. Tangtosna ke urang sejadi hiburku bengse Bandung. Jena kitanya aya alam Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band. Kayaknya door price nya hiji paket umroh, aya dua motor matic, hiji sepeda listrik, artos tunai puluhan juta. Oke, kang wargi Dahlia tangtosna. Anu tacam daftar, engal daftar, bilih kabujeng seepetnya. Masih dina Dahlia Tatar Sunda, minangkan langgam-langgam Sunda na, wilujeng siang, napangan teh cuger, hai. Pake pujangga tanapi Kang Agus Cibo di Cibangkong menuju pantang nuhun pisannya. Terus oge wilijeng siangna napangan ibu enjoy. Parawan ujung barung cena aduh. Harhate aduh gaya. Wilijeng siang teh Yati Kopo. Terus oge eus Cibay kumaha damang berkah salamina wilijeng rehat tuang siang. Oh eta mah kanggo akang-akang atuh anu nembe muli jumahan pangintennya. Mama Fiandi wilijeng siang ati di Batu Lawang Ciwide. Oge teh Eli di Padalarang wilijeng siang. Kanggo Arsad Haris wilijeng siang. Erlan wilijeng siang. Pigo Cina kanggo panteng sadayana karyawan De Astroberry di mana De Astroberry teh. Kang Lukman di Pasar Baros hadir absen satu acan angkat kama sigit. Cigana meureun jumahan teh meureun bari ngadangukeun radionya. Aduh Gusti ampun. Hai Mama Lilis di Ciwide nuju Pak Amina seurejekina sehat amin nuhun pisan pidoananya. Teh Cucu di Cibuntu kumaha daming. Puna yang ce, hai cinta, aduh, tadi atas lengkapnya digoyang, nah kanggo teh ames sehat selalu, banyak rezekina, amin, hatur nuhun pisan. Kanggo Kang Agus Ketbon, Cibaduyut, wilujeng siang, ibarat terahutna atas, tadi digo cina, kanggo teh ames salam dari aku Ketbon, salam deui dari aku. Maeha, kumadamang, Maeha, nuhun pisannya, aduh, laukna raos pisan benernya. Ada tukang masak mah beda gitu nya. Tadi Jayantina parantosnya Deden Cipteng. Aturan Kang Teh Amalia sehat terah Jumat berkah nuhun pisan biru ananya. Teh Reni ya sareng Mamah Dida di Manglayang Cileunyi di Gocina Kang Teh Amalia sehat sareng doa nu sae Kang Dahlia nuhun pisan biru ananya. Lajang oge nepangan Kang Goneng Aryani Daramang Teh Amas sarehatnya balabalahaneut yeuh. Oh. Balabalahaneut panas hoyong nogenya. Aduh, Zendri di Cibiru wilujeng siang kasep-kasep na parantosnya. Wa Uci oge wilujeng siang. Aduh. Ibu Tati Hartini wilujeng siang di ujung Berung kumandamang. Adios jis tiga huruf teanya hadir. Rini Otik si hidung minimalis wilujeng siang. Kurang kaluhur deui wilujeng siang na napangan Santi Kopo. Kamana si abahna upamininta nyumah nyaliranya. Kanggo Dede Konveksi Bojong Emas oge wilujeng siang.

0: Terus oke, ade vapor ngegelar aspal di Cicadas. Ulu hadir nama Guga Isar wayah kieunya batur manggesnya yo Bunda atuh ah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dahlia Tatang Sunda asik atuh purga goyang.
0: Ngimpi naon Isar?
1: Ngimpi ngalalauk.
0: Oh, ngalalauk berarti rek bae budak.
1: Nah. Boga budak, tong budak teh ti balong.
0: Cenah cekolot teh nya lamun ngimpi lauk.
1: Meni asa ka karangan dangu ngalalauk boga budak.
0: Nya cenah biasa na mah sok kitu atana pir narima rejeki cenah. Rejekina oh, budak meureun. Tapi budak jelema wae atuh kan bisi budak ucing.
1: Budak
0: naon? Budak ucing, bisi budak cucunguk.
1: Ni oream atuh barala ieu ya, cucunguk.
0: Budak tu, bisi budak perit gitu kan. Ayeuna kan usum ieu mere berit hayang tiis jadi ka imah.
1: Perit merenya.
0: Hah?
1: Budak
0: reungit. Tah anta alhamdulillah di urang mah weureungit.
1: Tadi studio sok aya nih.
0: Nya, studio matanya da tiis merengeunah meureun. Heeh,
1: jang yayang di dinya di juru.
0: Aduh, matakna itu kekeprok we, ngan kekeprok tapi alhamdulillah teh. Satungtung ase jalan mah kitunya moal ieu moal nanti ngegel, moal nanti nyedot.
1: Moal nyoco.
0: Moal nyoco da sieuneun cenah.
1: Eta mah
0: ku
1: nu amis
0: meureun dicocol
1: mah.
0: Anu amis mah
1: untung.
0: Teh amel mah pahit. Hasia geul. Kajing alah siap.
1: Tahan pulang.
0: Ah, sia. 1, 2, 3.
1: Siap.

0: Jadi Isa teh can mandinya.
1: Acan.
0: Astagfirullah.
1: Ending we ah.
0: Ngapa ya kia encan mandi, Gusti ampun.
1: Ah, ada mau ayah nunggu amulan iya. Ah, yang mandi segala.
0: Ah, si Tomo cina. Cus, nunggu atau nunggu. Si Isar bau terasi cina tuh.
1: Ya, kan baik dah. Dia mah dari sumbernya bau obi. Masih ke nenek wajah.
0: Aduh, dari sumbernya.
1: Mau tomo bau tarasi kade bisa air lalu.
0: Alah, berarti didinya tarah ditutupannya. Eh, palingan hiliwiran.
1: Ya, atuh bisi iya ditutupan mah. Nah,
0: bisi ngalekep. Bisi ngalekep. Si gagaro.
1: Jadi gitu, maka angin-angin.
0: Au, palingan atuh tetangga sabeulahna cenah ah abdi mah sayo sagege sanguhaneut we cenah terus aya we cenah di payeuneun bumi Isar cenah palingan.
1: Karing
0: kepalaan we nya. Kari mah kakurupuk we cenah jeung sanguhaneut.
1: Jeung bonteng.
0: Alah tuluy we. Tala ngawna Isar.
1: Lihoyong teh sangka buaya.
0: Aduh, Gusti ampun jang saha eta teh?
1: Yang teh amin.
0: Aduh, Gusti.
1: Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, hatur nuhun pisan bae doana.
1: Kang Wa Uci, Danu RB, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Deden, Bah Yati, Bu Enjoy, celanya ieu teh saya Pari Rimbon. Teh Eli, Teh Ima, Mama itu Mama Elda, Mama Farida, Mama Lilis, Ciwida, Ci Mimi. Bunda sadayana wa pokona mah dikumpulannya. Itu si Kang Irfan. Assalamualaikum. Kang Irfan. Gak usah. Bunda tercinta sadayana
0: wa.
1: Heeh.
0: Mangga. Pantang radio.
1: Pantang radio, pantang Dahlia anak-anak langgannya. Dahlia tuh ngogo-goyak.
0: Siap. Teh Ati Batu Lawang Ciwide suantena meni juga. Orok. Ciwidena di mana teh?
2: Batu Lawang.
0: Hah?
2: Batu Lawang.
0: Batu Lawang teh be mana magegengnya?
2: Duh, magegengnya
0: tuh. Oh, gitu. Tati, sok cingal heula siap?
2: Ya.
0: Sok hiji, dua, tilu.

0: Aduh, teh ati batu lawang, pada menurut langgam naon gelis.
1: Palabuhan Ratu.
0: Palabuhan Ratu. Sok digoyang kawasaha. Palabuhan Ratu. Sok digoyang kawasaha.
1: Angtos.
0: Atos mangga tepan. Oh, kocin kawasaha.
1: Anggota awal cantik.
0: Asik, siap atulah.

0: gaskeun nya. Anteng ya. Radio.
1: Anteng Dahlia, enak langgangnya. Dahlia. Rumah
0: kok aduh kasih centil. Nuhun pisannya. Warga dari masih minang kelangga-langga Sundana. Mhm, sapertos tadi udah bewarakeun.

0: kumanya rada bingung ogenya. Lu penting mah kota Bandung tetap adem, tetap sejuk. Aduh, masih midangkeun langgam Sunda, urang pidangkeun langgamna. Sim kuring teh Amalia masih ngarancangan warga Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, ah, go, go, go, go, ya.
1: Dahlia, Tatar Sunda, 101.5 Dahlia.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai.

0: sa dupakit Umro, Duanyit Motor Medi, sa Pedalistrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun, Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Setia Band, dan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Lepangkeun sareun Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun namden. Kumaha karaos teh ieu penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya ieungi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
14: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ngagol lambung naon, Pak?
13: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
14: Ayeuna tos F sabaraha botol?
13: Atuh abis resep 3 botol.
14: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
13: Enjing geuna tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek S.

0: Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Eta gara reka mana heula atuh, tong mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well...
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Dahlia Tatar Sunda.
2: Memang tiada dua.

0: 107,5 dari FM Bandung Goyang Sekasik. Aduh, Kang Tatang Suherman, haturan wilujeng siang. Tras oge, teuis cibay, bebeb deri. Ah, atos atu bebeb, nak kemana wae. Atu eta langgamna atos ibarat rahut manya. Teli di pada larang. Aduh, kejain kirang cai tanya. Seserian nyalira, cenak kade ah, ni power seserian nyalira, meni ah, ni sok asa rada hariwang. Warga Dahlia tekaraos geningan Dahlia Tatar Sunan parantos rengse ye waktosna. Sakali deui kang warga Dahlia anu tacan daftar kanggo jalan sehat. Jalan santai, gelegar 50 genep tahun Dahlia juara, makin gelegar makin juaranya. Urang tepang ke dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabuger enjing-enjing di lapangan Tegalega Bandung. Ah, bebeb ah sok paneuri terus anu ngeus deui dede bebeb mah ah. Pakana warga Dahlia urang ngagoyang di sarangan Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Tingting, Dewi Persik, Republik Sarang Charlie Setia Ben, seueur nu sanesna oge nya. Kengingkeun door price-na hiji paket umroh, dua motor matic, hiji sepeda listrik, artos tunai puluhan juta rupiah. Iya, yeah, pokona mah. Warga Dahlia sim goreng teh Amalia, amit mulur amit mungkur, hatur nuhun kana segala rupi pangrojongna. Urang tiasa tepang di dina acara Dahlia Tatar Sunan ke dinten Senen nya, midangkeun langgam-langgam Sunda titabuh 11 enjing-enjing ka siang nakeun dugikeun tabuh hiji siang. Langkung sahur bae carek babosa panon carang sapakan ada jabar dia punten ageung sinar ngalitna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prunga go go go koyang.
1: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di hiji 01,5 Dahlia FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Dibantu sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
2: Ya ini bekasnya ini lah kapak.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Gimana ya ada kapaknya.
4: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut, korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
5: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
6: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
5: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situsaeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
6: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
5: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
4: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
7: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai Rp1,3 miliar lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
8: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang. Tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
7: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
4: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
9: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
10: Sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
9: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
11: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, yeah, informasi yang salah. Mm-hmm. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
4: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
14: Harsiarda 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
15: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galugas. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galugas sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
16: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
15: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga menghimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Nah, malah ya ada tapaknya.
15: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPAS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
4: Bangunan mandi cuci kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
17: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
18: Di situ tuh ada inyusu kalau bahasa Sundanya mah, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
17: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
4: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
19: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
20: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
19: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
1: Ya, ada keberatan juga. Setelah pelaksanaan bukan di depan sekolah, tapi di jalan itu Pak ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di secara umum itu Pak. Gak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
22: 101,5.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Selamat siang warga Dahlia. Udah ketemuan lagi sama Ranti di hari Jumatnya, yang bakal nemenin warga Dahlia selama 2 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti, ditemenin sama langgam-langgam pop kesukaannya warga Dahlia, biar makin

23 hari lagi warga Dahlia menjelang gelegar. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Ih, udah kurang dari 1 bulan masih ada yang belum beli tiket gelegar warga Dahlia. Disegerakan dong, langsung aja beli ke Burangrang 28 Bandung warga Dahlia. Biar kita bareng-bareng ketemuan hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik dan juga Charlie Setia Band. Jangan lupa berdoa juga warga Dahlia, karena siapa tahu tahun ini warga Dahlia yang bakal dapat door prize-nya. Ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Aduh, gak sabar. Aku gak sabar banget pengen ketemuan sama warga Dahlia. Pokok namanya pengen bincang-bincang, pengen bikin video bareng, pengen ketemu. Pokoknya mah aku tidak sanggup, tidak kuat menahan kerinduan ini. Aku tuh sanggup. Tapi warga Dahlia, nanti itu kan acara gelagar tuh pasti lambreta lambor jendang alias lama wargi Dahlia. Ya, ya dari pagi ya, dari matahari belum terbit sampai akhirnya nanti kita ketemuan sore-sore begitu wargi Dahlia. Udah pasti rada-rada kerasa cangkeng, tuur-tuur wargi Dahlia, pegel-pegel mah udah pasti kerasa. Nyeri otot juga pasti, karena apa? Karena kebanyakan berdiri wargi Dahlia. Cocok banget kalau misalnya nanti di acara gelegar nih, karena kita seharian bakalan seru-seruan, warga Dahlia tuh harus bawa yang namanya hot tin cream. Karena hot tin cream ini tuh gak lengket, gak bekas, dan juga gak ninggalin bekas putih di kulit dan juga baju. Apalagi kan baju gelegar tuh warna putih ya kan warga Dahlia. Nah, hot tin cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga. Cocok banget buat warga Dahlia yang pengen nanti jalan santai ataupun zumba-zumba begitu warga Dahlia ya. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan hot tin juga tersedia dalam beberapa varian yang cocok banget buat warga Dahlia. Ada hot tin cream original, hot tin cream strong, hot tin cream aromaterapi. Ada hot tin DCL, ini untuk redain rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Ada hot tin koyo aromaterapi, hot tin balsam yang ekstra hotnya. Ada hot tin go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat. Ada hot tin tube ukuran 30 gram ini yang baru warga Dahlia travel size, harganya 10 ribuan doang. Ada hot tin spray, tinggal semprot saat pemanasan capek pegal kram langsung hilang. Ada juga hot tin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendingan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan handcream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Aman banget ini mah buat persiapan warga Dahlia nanti gelegar 56 tahun Dahlia juara warga Dahlia ya. Makin gak tahan kan pengen ketemuan nanti warga Dahlia. Sabar ketang ya, ditahan dulu. Kalau misalnya warga Dahlia udah pengen ngedengerin langgamnya Republik atau Charlie Setia Band mah udah request langgam dulu aja ke Ranti sekarang warga Dahlia ya. Di request langgam

0: di 0811-222-1015. Gak mau lewat chat, pengen telepon ya, udah telepon aja langsung sekarang di 73028 atau di 73111710. Ketemuan sama siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Halo. Terlambat ngerek pegadang ya.
0: Lu sadari
1: ya, wanita siang.
0: Jadi ayah di mana-mananya. Oh benar.
1: Iya betul, ternyata dia pegadang malam.
0: Begadang mau, dari Indonesia Pilihan mau, semuanya mau.
1: Mau siang, mau pagi, menghibur.
0: Benar, tersanggup.
1: Apalagi nanti cantik ya tanggal 11 lagi Dahlia ya, kita Ici Gimbrang.
0: Kamana atu Ici Gimbrang?
1: Iya Ici Gimbrang, kita luluncatan.
0: Sok naon deui, naon deui. Rasa naon atuh cenah amni? Rasa ciga bajing luncat luncat.
1: Kamana atuh bajing luncat?
0: Ya udah, kamu pengen request lagu apa siang hari ini?
1: Aku pengen itu tuh
0: malam senanya jangan ya.
1: Kan seperti dirimu.
0: Ah, tuh sanggup.
1: Wanita yang terpilih.
0: Terpilih sama siapa?
1: Terpilih sama aku.
0: Enggak mau. Digocin buat siapa?
1: Digocin sama Kang Otetnya, sehat selalu. Jangan terjadi ditanya sekarang warga kita angga. Nanti sarare aja pokoknya mah. Sabulan kurang deui jang kayak kita ketemuan.
0: Benar. Baiklah. Nah Jol, parem ya acar gak acan closingnya ya. Kenapa sudah metong ya, kenapa sudah mati teleponnya. Sabar Bu A, ya sudah, terima kasih Kang Danunya. Sanes abinya, nunga paremana sanes abinya. Dilanjut, wargi Dahlia ada siapa lagi di belakang Kang Danu? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh, belum asik atuh.
0: Digayang banget dong, halo selamat siang Teh Ati. Nuju naon atuh.
2: Lagi makan mie ayam.
0: Oh, menir rasa lagi makan mie ayam, senanya cuca. Baiklah sambil menemani. Hoyang atuh sok huapan Rantina.
2: Jauh
0: sok lempar saja ke sini ya, boleh dilempar saja ya. Embyur capung. Selalu sambil menemani Teh Ati yang lagi menyantap mie ayam siang hari ini, mau ditemenin sama langgam apa?
2: Tentang kamu.
0: Hah?
2: Tentang kamu. Ya.
0: Digocin ya buat siapa?
2: Rantik yang paling cantik dan
0: ilmu. Oh, tuh sanggup. Atau nun Teh Ati. Panteng radio.
2: Ini kan Dahlia.
0: Hendi gayang balik atuh. Buat wargi Dahlia nih ya. Kusaya susah makan, badannya ceking, gampang sakit. Udah gak ada wargi Dahlia. Ini mah soalnya sekarang si kecil jadi makin sehat dan juga gemoy-gemoy. Nah, pengen tahu gak tuh rahasianya biar si kecil jadi hobi makan apa? Rahasianya adalah cukup saja kasih si kecil ini dengan Biolisin Vitahani, wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makannya dan berat badannya jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus utuh untuk dukung daya tahan tubuhnya biar makin kuat dan juga enggak gampang sakit, wargi Dahlia. Jadi segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya wargi Dahlia, atau Benovam Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

saya Chef Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti sampai jam 3 sore nanti wargi Dahlia. Hey, yang belum pada liburan, ingat kalian itu udah capek ya wargi Dahlia mengeluarkan segala jenis tenaga, batin, fisik, waktu untuk mencari cuan. Hai, atau gerak self reward dulu wargi Dahlia, gerak family time dulu. Ajaknya kemana tuh Teh Ranti? Cina aku bingung kalau pengen ngajak keluarga, orang-orang kesayangan buat liburan nanti kemana? Ih, masih bingung ya, 2026 masih bingung. Ya ajaknya ke Trans Studio Bandung aja. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan juga saksikan live show yang spektakuler. Tiketnya belinya kemana? Belinya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park wargi Dahlia. Gak usah bingung lagi ya, yang masih suka bingung ya. Jangan jadi cowok bingung, jangan jadi cewek bingung wargi Dahlia. Pokoknya mah ke Trans Studio Bandung aja. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia pengennya eventnya tuh lebih beragam gitu wargi Dahlia ya. Dan juga pastinya ada perama-perama gitu wargi Dahlia, ya udah ajaknya kemana? Ada pilihan kedua wargi Dahlia ke Braga City Walk Bandung. Yang karena di bulan September ini tuh lagi banyak banget event seru-seru wargi Dahlia. Setiap weekendnya nih bakal hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt. Terus ada influencer brand fashion juga setiap weekendnya. Jadi para pengunjung tuh bakal dimanjain sama berbagai model dan juga koleksi fashion lokal brand wargi Dahlia. Ada juga di tanggal 19 sampai 20 September besok wargi Dahlia ya, besok nih. Buat para kolektor dan juga pecinta mobil RC nih, ada gak nih? Ada RC Drift.

seru di Braga City Walk Bandung. Info lebih lengkapnya follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga Wargi Dahlia. Selamat bergabung juga Wargi Dahlia. Haluha. Selamat siang pokoknya buat semuanya Wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas yang hari ini, yang lagi pada kerja, yang lagi pada istirahat makan siang, yang belum ada ngucapin selamat makan siang gitu ya, udah nanti aja yang ngucapinnya selamat makan. Kamu jangan sampai nunda makan ya, takutnya gerd kamu kambuh nanti. Harus makan jangan kelewat Wargi Dahlia ya. Biar semangat pokoknya mah nyari cuannya Wargi Dahlia. Karena kalau misalnya cuannya sudah menumpuk Wargi Dahlia ya, tabungan Wargi Dahlia sudah menumpuk. Salah satu goalsnya Wargi Dahlia apa sih? Pasti gak akan jauh-jauh sama kayak Ranti. Pengen banget Wargi Dahlia beribadah ke Tanah Suci untuk menjadi tamu Allah. Iya kan? Pokoknya kalau misalnya tabungnya udah kekumpul, Ranti doain juga semoga Wargi Dahlia itu rezekinya makin berlimpah gitu ya. Amin. Jangan sampai ditunda lagi niatnya Wargi Dahlia. Dan juga keinginannya Wargi Dahlia untuk pergi umroh. Mau itu sendiri, bareng keluarga, atau mungkin bareng sama teman-teman Wargi Dahlia. Karena Amaya Tour Indonesia siap mewujudkan perjalanan umrohnya Wargi Dahlia ke Tanah Suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing Wargi Dahlia. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, dan pendampingan ibadah yang maksimal, juga pelayanan profesional dari awal sampai pulang ke tanah air. Jadi jangan tunda niatnya Wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November, dan juga umroh plus Cina di bulan November Wargi Dahlia. Info dan konsultasinya bisa langsung aja hubungi nomornya ke 0811-105-564. Follow juga Instagram ya di @amayatur.id Wargi Dahlia. Semoga saja Wargi Dahlia ya, segala keinginannya Wargi Dahlia terwujud, rezekinya juga makin berlimpah, dan juga yang paling pasti adalah sehat-sehat selalu Wargi Dahlia. Halo, ada Kang Razor. Oh ini di balik suara, di balik suara secantik. Selamat siang juga buat Teh Ati ya yang tadi udah masuk juga di line telepon. Hatur nuhun. Terus ada Kang Deden Cipteng, Kang Heri Pasko, selamat siang. Ada Jangguli di Bojong Sayang Ranca Manyar juga hadir. Requestnya plat band mendua, cina di gocinya buat penyiar duluan, spesialnya buat keluarga aja. Ternuhun. Kang Soana juga hadir di Permata Biru. Ada juga Mama Fiandi, selamat siang. Kak Enda juga haturnuhun sudah pantengin. Ada juga ini sama Kang Asmul dari Majalaya. Mas Bro di Maroko, Ciamplas juga nuju panteng. Ada TSA di Jalan Kecapiring yang pengen langgam Republik ya. Judulnya Aku Takut. Aku takut. Ah mual-mual nyanyi ah goreng suarana. Permaturnuhun sudah pantengin ya. Terus juga ada Kang Hasan di Majalaya, selamat siang. Ada Kang Ahmad di Pasir Koja, Teh Cucu juga hadir. Ada Mama Merlin juga absen, cina hadir, bestiu. Terus juga kehilangan yang halangan. Tapi kemana tadi tanya? Butati di Uber juga hadir. Ada Teh Elis Jalan Peta, selamat siang juga. Langgamnya kemarilah tenang dari mahal ini, digoyangi buat semuanya Wargi Dahlia tercinta, gocinya buat cantik kok aja Ranti. Afternoon. Hai Teis Isar, sedang apakah dirimu siang hari ini Teis Isar? Benar, aku sedang merasa jadi Rapunzel karena aku can motong-motong rambut ya Tehnya. Rambut aku sangat panjang ya, jangan sampai nanti ini memakai baju-baju warna putih di siang bolong Wargi, di siang bolong, salah. Di malam hari Wargi Dahlia, nyingsiran batu ratu, sudah tuh sanggupnya. Pokoknya yang belum kirimin Ranti WhatsApp, masih Ranti tungguin di 0811-222-1015. Kenapa wayah gini siarannya? Karena jadwalnya sekarang ada wayah gini besti ya. Karena sekarang jadwalnya ada wayah gini. Jadi wayah nawa amu tepoko namanya. Aduh, aku pengen, tadinya tuh aku pengen ngeplayin Wargi Dahlia tuh langgam yang have fun banget gitu Wargi Dahlia. Tapi sebagian besar juga kadang kalau ditemenin sama langgam yang agak-agak semu galau gitu ya, agak semu cenanya, malah bikin happy Wargi Dahlia. Bukannya happy yang gimana-gimana, cuman maksudnya malah bikin makin semangat kalau lagi kerja, ya gak sih? Kebanyakan justru kadang orang tuh lagi kerja pengennya ditemenin sama langgam-langgam yang galau, malah bikin semangat gitu ya, karena emosionalnya itu meningkat, jadi kayak gue kerjanya tuh makin semangat gitu Wargi Dahlia. Jadi yaudah deh, aku bakal pain

tandemnya Armanda buat warga Dahlia. Yang katanya sih kalau misalnya beneran sayang, kalau katanya beneran cinta itu gak harus memiliki warga Dahlia. Jadi kalau misalnya kamu punya pilihan terbaik buat diri kamu yang bisa bikin kamu bahagia,

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go go goyang goyang. Sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebakaran di lahan Punculut bakal masuk pidana lingkungan. Dekranasda wajib bangun kolaborasi perluas pasar produk UMKM. Produk kegiatan pelatihan kerja dievaluasi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengancam akan menyeret sejumlah orang ke ranah pidana lingkungan imbas terjadinya kebakaran lahan pembuangan barangkal di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punculut. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung sudah menyegel lahan tersebut dan pihaknya mengerahkan TNI dan Polri agar tidak ada aktivitas di lokasi sambil menunggu penelusuran selesai dilakukan. Apalagi diduga banyak terjadi transit sampah dari perbatasan terutama dari luar Kota Bandung. Farhan memastikan pemilik lahan bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pelanggar terancam dipidana terkait lingkungan.
2: Sudah disegel, saya bekerja sama dengan aparat, terutama aparat TNI. Kenapa aparat TNI? Karena ternyata banyak sekali transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Transit sampahnya ke sana semua. Nah, bahkan dicurigai terjadi transaksi oleh oknum-oknum tertentu. Mereka buang sampah ke sana dan bayar ke seseorang di sana. Jadi saya minta Dandim untuk bekerja sama dengan Polsek dan Koramil memastikan hal itu tidak terjadi sambil kami selesaikan pemadamannya. Karena ini bukan yang pertama kali. Jadi sekarang saya kenal, nggak boleh ada apa-apa di sana. Tidak boleh ada kegiatan, tidak akan ada koordinasi apa-apa.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung langsung turun tangan menangani kebakaran lahan di kawasan Cihanja, Ciumbuleuit atau Punculut yang terjadi pada Senin 14 September 2026 malam. Sekretaris DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya memeriksa komposisi timbunan sampah ilegal dan potensi gas metana di lokasi yang diduga memicu kebakaran bawah tanah. Selain itu mengumpulkan data dan laporan komprehensif untuk diteruskan kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyelidikan dugaan pidana lingkungan.
3: Peran DLH di dalam upaya penanganan kebakaran ini adalah melakukan identifikasi material sampah yang terkandung di dalam tumpukan sampah ini. Dan selanjutnya apabila di lokasi ini terjadi ada pelanggaran lingkungan hidup akan kami rekomendasikan untuk dilakukan penindakan oleh Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menjaga supaya kejadian serupa tidak terulang kembali di wilayah Kota Bandung dan kami berharap warga masyarakat peduli terhadap lingkungan.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar peristiwa kebakaran di lahan kosong milik warga yang dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal di kawasan Punculut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung diusut tuntas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono mengatakan kebakaran mengakibatkan kepulan asap tebal yang menyebabkan puluhan warga sekitar terdampak mengalami gangguan pernapasan, asma hingga sesak nafas. Iman meminta polisi mengusut tuntas peristiwa tersebut karena bisa jadi ada unsur pidana. Jika ditemukan ada unsur pidana, maka pelaku atau pemilik lahan harus mendapatkan sanksi hukum.
4: Ada beberapa kemungkinan penyebab kebakaran tersebut, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya. Yang dirugikan anak-anak sekolah, ada SMP, SMA, kemudian juga ada warga, ya. Semua turun jadi begadang. Sudah 3 hari dan melibatkan semua OPD, kita juga apresiasi sigap gercep ya, dari OPD Kota Bandung. Ya. Kedepannya mungkin harus dipoles lain dulu ya, sehingga bagaimana pemanfaatan lahan ini. Gitu. Kalau tidak sesuai, apalagi ditemukan ada unsur pidana, ya mau nggak mau gitu, ya, harus diproses.
5: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Seluruh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten dan Kota di Jawa Barat harus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan produk dan perluasan pasar bagi para perajin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 di Kota Bandung. Farhan berharap Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perajin dan pelaku UMKM agar semakin berkembang. Di sisi lain, Farhan juga mendorong produk-produk binaan Kota Bandung untuk memperluas pasar ke daerah lain di Jawa Barat agar pemasaran produk tidak harus selalu berpusat di Kota Bandung.
7: Memastikan bahwa Dekranasda selalu hadir untuk membantu perajin dan pelaku UMKM agar naik kelas, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi warga Jawa Barat.
1: PT Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM-nya untuk berinovasi menghasilkan berbagai vaksin baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat, menyusul terus ditemukannya sejumlah penyakit baru. Manajer produk PT Bio Farma, Puspagita Wardani, menyatakan pihaknya harus memiliki peran-peran strategis ke depan yang harus ditunjang oleh SDM mumpuni. Menurutnya, untuk meningkatkan kompetensi SDM, perusahaan menyiapkan program pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, agar PT Bio Farma tidak hanya dikenal sebagai penjual vaksin, tapi dikenal juga produsen vaksin.
8: Jadi sebelum kita melakukan pengembangan, kita akan lakukan mapping dulu terhadap kompetensi karyawannya dan bagaimana kinerjanya. Untuk melihat di mana gap sesungguhnya yang kita harus penuhi atau harus kita jembatani melalui program-program pendidikan yang sesuai atau pembelajaran yang sesuai. Contoh pentingnya pembuatan vaksin baru. Bio Farma harus juga dikenal sebagai perusahaan pembuat vaksin, bukan hanya sebagai trader atau penjual vaksin. Jadi kita perlu orang-orang dengan kompetensi di bagian research and development.
1: Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pasca ditetapkan 2 aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Cimahi oleh Kejaksaan Negeri Cimahi terkait dugaan korupsi. Wali Kota Cimahi Ngatiana secara terbuka menyampaikan rasa kecewa atas penetapan status hukum terhadap bawahannya tersebut. Program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru diduga disalahgunakan oleh pelaku. Sebelumnya, 2 ASN Pemkot Cimahi diduga melakukan korupsi dalam program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun anggaran 2024-2025. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
9: Oh ya, dievaluasi, jangan sampai terjadi kayak begitu lagi. Oh ya, kita malu lah pekerjaan ini kan, kita untuk kepentingan masyarakat ya.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: penampilan kami
1: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya. Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Anda dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan pangan tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti sampai jam 3 subuh nanti. Warga Dahlia dan baru aja ditemenin sama langgamnya Roni Parlian. Mengapa? Mengapa cenawan? Wanita lagi, mengapa warga Dahlia jalan mengapa wanita? Dan yakinkan mereka. Damn, astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong seperti itu. Ya ini kita lagi siaran warga Dahlianya. Aduh, keceplosan. Jangan maaf. Jadi deh, karena aku minta maaf buat warga Dahlia. Jangan kemana warga Dahlia, jangan lupa liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Karena di sana warga Dahlia bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Dan juga saksikan live show yang spektakuler warga Dahlia. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Karena Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Tapi kalau misalnya warga Dahlia belum ada teman buat di ngajak main ke Trans Studio Bandung ya, ajak Ranti warga Dahlia. Ya, ajak Ranti aja warga Dahlia. Nanti untuk waktu kita diskusikan. Jangan lupa juga buat yang belum sempat terangkat tadi di interval pertama teleponnya sama Ranti, boleh banget dicoba telepon Ranti kembali di 73028 atau di 73117010. Warga Dahlia, sekarang kita angkat lagi 2 penelpon ya.
1: Asik atau truk agak-agak
0: ya. Tersang kepada wanita ini, warga Dahlia sudah masuk dia ya.
1: Hai Rapunzel.
0: Hai orang ibu. Bagaimana ke kabarmu?
1: Sangat lama lo lompatan tadi teh.
0: Bes, aku kebari meeting. Jadi aku harus gudak kadi tuh, gidik kadi ya. Ambiur atau sanggup.
1: Kita nama lo lompatan, weh ayonnya kayak itu kadi ya.
0: Aku harus kejar. Aku harus lari sendiri soalnya kalau nunggu yang mengejar aku kan belum ada.
1: Jangan lari dari kenyataan,
0: weh. Oh benar. Baiklah, kalau begitu siang hari ini kamu ingin Rika selanggam apa?
1: Apa ya, tak ingin usai aja, weh.
0: Tak ingin usai, tapi tadi Keisha-nya udah, jangan Keisha lagi. Belum, Neng.
1: Oh, udah.
0: Belum aja.
1: Puaskah?
0: Ih, mau tak ingin usai juga boleh ya. Kamu mau tak ingin usai saja, ya sudah ya. Tak ingin usai, mau digocin buat siapa?
1: Digocin buat semua warga Dahlia aja ya, sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Tersuper gocinya buat Ranti Rapunzel aja, sehat selalu, makin cantik, makin ceria, makin baik,
0: apa
1: makin benghar.
0: Siap tuh.

0: sanggup. Atur nuhun Teh Isar, sehat selalu juga untuk dirimu ya.
1: Siap, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak langgan nyadah ya, terima goyang.
0: Digoyang balik dong. Di belakang Teh Isar ada siapa lagi, wargi Dahlia? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Rumah go goyang.
0: Digoyang balik menih, rasa menih semangat. Apakah yang membuat Anda bersemangat seperti itu siang hari ini, Kang Deden Cipteng?
2: Oh, bisa masuk lagi atau malam mah susah.
0: Oh, asli. Benar. Asli. Oh, siap. Baiklah, mumpung bisa masuk. Okay. Jadi sekarang mau request lenggam apa?
2: Barusan Teisar pelarian kan?
0: Tak ingin usai.
2: Oh. Tadinya mau pelarian.
0: Iya. Jadi sudah tidak bisa pelariannya ini. Ada tak ingin usai. Naon atuh?
2: Aku tetap cinta wetu.
0: Aku tetap cinta siapa?
2: Teh Jenong Sukawangi atuh.
0: Sanggup. Baiklah. Aku tetap cintanya mau digacin buat siapa?
2: Gacin buat Neng Jenong Sukawangi sama Esa kaca piring.
0: Siap. Eta sahur teh sahur teh Isar ceranya ulu ngabucin. Sudah kan Deden Cipteng ya. Mau dong aku tetap dicintain itu dong. Mau juga dong.
2: Siap
0: hatur nuhun Kang Deden, sehat selalu ya.
2: Sami.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atau prung, aku kok goyang.
0: Digoyang balik dong. Aku pengen juga. Aku dicintai itu, aku pengen juga. Wargi Dahlia, aku pengen juga. Kang Deden Ciptengnya berasa dunia ini milik kalian berdua, yang lain ngontrak ya. Tersanggup. Baiklah, tanpa lambreta lambor jindang alias tanpa berlama-lama, wargi Dahlia, kita langsung playkan saja lagam-lagam spesial untuk wargi Dahlia yang pastinya sudah di request juga. Sebelum kabur bucin-bucin, kita bergalau-galau dulu wargi Dahlia. Ditemani sama Keisha Levronka dengan Tak Ingin Usai. Brung, go, goyang.

0: puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.

0: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam nonstop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak.

0: Terus ada Terani dari Peta juga hadir. Selamat siang. Ada juga ini sama Teteni dari Binong juga hadir. Ada Terata Kopo. Selamat siang. Kang Deddy Kurniawan juga selamat siang. Ada Bebep Derry, ada Kak Rahma di Cikancung juga hadir. Coba kita dengarkan ini voice note.
1: Siang Teranti, ini sama Irvin mau minta lagunya dong. Dari Baginda, maafkan ku menduakanmu. Makasih Teranti.
0: Oke. Kang Lukman juga hatur nuhun sudah pantengin. Kang Rohma, tarik kaki bejo gak cibo. Mama Lilis, Bunda Yangsu, selamat siang untuk Kak Robi. Terus juga ada siapa lagi nih? Kang Idoy juga selamat siang. Ada Bu Dede Konveksi Bojong Emas. Kang Kiki Toing di Kopo. Ada Kang Erlan di Cikembang. Wah uci, tersanggup. Mama Farida juga selamat siang. Ada juga Kang Agus Catbound. Ada Kang Jejang Jelak sudah hadir. Teh Imas juga selamat siang. Ada Kang Dery Kircon, Kang Tatang Suherman, ada Mbak Yati yang lagi geprek jahe cenah ya. Tolong sekalian geprek-geprek orang yang tidak penting mungkin Mbak Yati. Misterius 3 huruf yang udah diingat juga sudah hadir. Ada Teh Rati di Batu Jajar. Kang Jajat Pasko selamat siang. Ada Kak Savana, ada juga Kang Abai dari Bekasi. Ada Maria, selamat siang. Ada juga Bila ya, sudah bergabung di Dahlia Indonesia Pilihan. Atur nuhun. Kang Irfan di Cisaranten juga sudah hadir. Sudah siapa lagi nih?
2: Selamat siang, kalau di dari Lembang. Kita lagu Ari Lasso dong. Atur nuhun deh.
0: Atur nuhun kembali. Ari Lassonya yang mana, Bes? Bes? Ya, Ari Lassonya yang mana ya, Bes? Ya, kenapa? Kenapa kamu tidak ada ini, tidak ada judul-judulnya ya Jo ya? Tersanggup. Baiklah. Sabar Bu ya. By the way, wargi Dahlia nanti juga mau ngasih info wargi Dahlia tentang kriminal kembali ya. Jadi sempat beredar nih wargi Dahlia di media sosial tentang kasus pembunuhan seorang relawan dapur MBG di Kota Bengkulu. Yang katanya motifnya karena pelaku itu sakit hati, sering diejek hitam oleh korban. Tersanggup. Tak ada. Sok ngejek-ngejek fisik tak ada wargi Dahlia ya. Nah kasus ini kini menemui titik baru wargi Dahlia. Korban bernama Indomelvi Yunandatia, wanita berusia 24 tahun yang bekerja di SPPG Padang Serai, Kota Bengkulu, wargi Dahlia. Melvi ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Kampung Bahari pada Senin 14 September 2026 lalu. Setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat hendak berangkat kerja, polisi kemudian mengamankan seorang petugas keamanan SPPG yang merupakan rekan kerja korban, wargi Dahlia. Dalam perkembangan terbaru, 2 hari lalu, polisi mengungkap motif sebenarnya. Kejadian bermula ketika korban bertemu tersangka di jalan Kampung Bahari sekitar pukul 2:30 dini hari, wargi Dahlia. Dan tersangka kemudian meminta bantuan korban karena sepeda motornya mogok. Namun saat perjalanan menuju tempat kerja, tersangka diduga mengajak korban melakukan hubungan seksual. Ajakan tersebut ditolak oleh korban. Tersangka kemudian menarik tangan korban hingga terjatuh dan membekap mulut korban saat korban berteriak meminta pertolongan. Kemudian tersangka melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Ya Allah Gusti Agung. Sebelum akhirnya membuang tubuh korban ke sungai yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, wargi Dahlia. Atas kasus tersebut tersangka terancam hukuman maksimal 20

bagian Ahlia ya tidak boleh. Yang suka bully fisik juga ya tidak boleh warga Dahlia. Kita kan gak pernah tahu ya sebenarnya apa yang sedang dirasakan oleh orang lain warga Dahlia. Ya bisa jadi sorry dianggap nama oh horoy yang kau sudah si etaknya nari makan horoy begitunya. Boatoing etakan dendam warga Dahlia. Amit-amit jepang baby warga Dahlia kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan tidak mau warga Dahlia ya enggak sih. Pokoknya mah berbaik-baik saja sekarang warga Dahlia ya. Berbaik dalam berperilaku dan juga semangat untuk warga Dahlia yang sedang bekerja siang hari ini. Ditemani dulu sama batas senja sebelum nantinya pamit undur diri. Prung ah go. Goyang.

Makasih banget ya buat semuanya warga Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya warga Dahlia. Terapi hatur nuhun. Maafkan belum bisa terangkat teleponnya, dicoba lagi di lain waktu ya. Teli pada larang juga terima kasih sudah panteng. Kang Charlie, Kang Irfan, Mama Aji, Kang Teni atau Teh Tani ya, iya tehnya. Ya, Kak Teni lah pokoknya ya. Bunda Ratna, Tis Isar, Kang Dedi, Bebep Dedi dan semuanya warga Dahlia yang udah berpantengan ternuhun. Terima kasih sudah telepon Ranti, kirim-kirim WhatsApp, request-request langgam warga Dahlia. Maaf banget ya kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputar karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Tenang, dicoba lagi besok warga Dahlia karena besok nantinya masih bakal tetap nemenin warga Dahlia dari jam 1 siang warga Dahlia. Jadi stay tune terus di 101,5 Dahlia FM. Berarti ya pamit, selamat beraktivitas di hari Jumat 18 September 2026. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go go go. Goyang.

0: pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda,

0: Chairman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah, ya juara bersama Royal Bicycle Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clip.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.
4: Mana mungkin.
5: Halo warga Dahlia, saksikan penampilan kami Republik
6: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
4: Di

0: Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
1: Didukung oleh...
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Nah, Bandung goyang.
0: Asik, asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
0: 101,5

September S-nya apa. Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Udah pada siap belum cicirihilan lagi? Barang sama Ricky Lovan. Sekali lagi di Dahlia Inisiasi sampai jam 6 sore nanti.

Masih banyak warga Dahlia yang masih stay tune ya barengan sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia asik adalah hihi. Baiklah, sekarang waktunya Ricky Loven seperti biasa ngundangin warga untuk request. Lagi pengen kupingin langgam apa sih? Kasih tau sama Ricky Loven biar nanti Ricky bisa putar buat warga Dahlia ya. Langsung aja kalau gitu line requestnya dibuka 0811222 atau juga mengirim voice note boleh, mau kasih tahu gibahan atau mengasih tau info kekinian juga bisa warga Dahlia. Pengen telepon nanti di 73028 atau 73117 juga boleh lebo. Atau juga warga Dahlia pengen datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, bisa ya. Tinggal pilih salah satu, pengen request lewat yang mana. Request soalnya kalau gak dikasih tau Ricky Loven mana tahu puter langgam apa, kalau gak nanti segi benar Ricky aja lagi muterinnya. Dan apa namanya, kayak bisa sampai jam menu ada langgam-langgam Indonesia yang disuka sama warga Dahlia. Ricky juga punya info-info kekinian ya. Kira-kira info kekiniannya apa ini yang bakal bikin menohok warga Dahlia ya? Bakal bikin menohok pokoknya mah. Oh tidak. Tapi nanti Ricky bakal kasih tahu. Kita ketemu dulu sama langgam yang satu ini, baru kita bakal bacain request-requestnya.

Ngaburu dulu wargi dah, mentang-mentang hari Jumat, mentang-mentang hari Ricky Levin siaran di hari siaran terakhir dia di tiap minggunya. Kan kalau Ricky Levin siaran kan cuma sama hari Jumat, wargi Dahlia. Sabtu Minggu kan enggak siarannya. Ini dong enggak request ngaburu.

0: sesajian dulu ya, biar gak jeprut dulu ya. Karek yang mulai gak jeprut langsung, Ate Isar kumaha sih. Udah gitu juga, ada beberapa dari Dici Biru, pengen mahal ini untuk bersamanya. Buat ya om, cucu gerlong, bu enjoy, mana nak isi bapak nanti buat semua nunggu berdua panjangku menjadi satu ya. Gue sini buat keluarga kesayangan aja. Terus selamat sore Kari, kita terus semangat sehat selalu. Apa kabar juga buat Kang Tatang Dici Sarantan hadir. Dali Indonesia asik, pengen langgamnya Dedali dong. Di saat aku mencintaimu, boleh ditunggu, oke? Okay? Buat Rika Lumpun tetap semangat, sehat selalu. Goyang-goyangnya buat Esa, Kaca Piring, Uma, Kasra, Teli, Padalarang, Terati, Tenja, Agus, Cibo, buat semua nunggu berdua panjang. Gakin, sabar buah buat kamu gue jauh aja sehat selalu di sana katanya gitu. Thank you. Dari di Kircon dengan lagunya Dewi Dewi Dokter Cinta, boleh ditunggu nanti bakal diputarin sama aku. Sekarang waktunya kita mau angkat line telepon dulu. Kira-kira di depan ada siapa di sana? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Meow meow
0: meow meow meow.
1: Oh, nanti tiga.
0: Coba gimana? Coba gimana? Harus bisa atuh. Selamat sore Teh Ati. Lagi ngapain sih?
1: Lagi pulang sana
0: Kariki. Oh, baiklah. Jadi di sana hari ini sekarang lagi alam-alam atau udah apa namanya atau panas-panas?
1: Alam-alam.
0: Oh, baiklah alam-alam. Tapi kapan musim hujan nih ya? Alam weh tuluy cenah belum hujan-hujan. Kalau di sana udah mulai hujan belum?
1: Belum.
0: Sama di sini juga belum hujan. Adanya hujan keringet di sini mah.
1: Sama.
0: Baiklah, mereka selanggam apa tuh hari ini?
1: Aku takut
0: dari Republik ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, boleh mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Pas Kariki duluan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja deh.
0: Oke, okay, segitu
1: buat
0: aja.
1: Buat Kariki, ganteng yang lucu.
0: Oh, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng lah ya, enak langgang-langgang ya.
0: Goyang Bali, gak usah pakai lama-lama kalau gitu langsung kita putar.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
2: Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
3: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Italia juara bersama Royal Baisogli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisogli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di dega mesti kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi mata rawang. Oh tidak.
16: Dahlia.
15: Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: you. Warga dalam masih stay tune di gelaran Dali Indonesia. Perjubahkan yang mana rawang. Oh, tidak. Kita mau baca lagi request warga Dali yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Om Yong Congkok sudah banyak sekali. Mama Bayu dengan suka guna Dharma Cicalengka hadir. Semoga IG kesehatan juga sukses selalu. Pengen langgamnya mengapa dari Roni Parulian boleh ditunggu. Kau cini buat Danu, IRB, Aisugi, Aisibai. Terus Kang Eman Suri Cicalengka katanya hadir Ariki Luven. Pengen langgamnya Leto sebelum cahaya boleh ditunggu. Ya, kau cini buat Ariki dan juga sama OPP-nya aja. Thank you, thank you, thank you. Ada Mbak Aisibai katanya pengen demesif di antara kalian buat Teh Cukur Kak Heri Santi dari IRB. Umi Yuna Ponti Uman Foto. Gocine buat keluarga tercinta aja. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya kita mau angkat line telepon. Di depan ada siapa kira-kira? Halo, Dahlia Indonesia asik. Tutup teleponnya. Mulai 0-0 aja dia langsung mau menunjukkan kejabrutannya langsung kepada seluruh warga dunia ini. Cager, Teh Isar, cager kan udah kemarin malam, sekarang udah hari Jumat, Teh.
1: Oh, sekarang.
0: Halo, Teh Isar, ya? Suaranya kemana kan tiba-tiba tadi hilang.
1: Kastelan.
0: Ya ampun.
1: Kastelan
0: Bumi. Bejawet kastelak cerah gitu.
1: Iya,
0: menurut Aiki dorang kamu renyah di Kiki Kwai. Ember. Apa kan enggak suka peting, cenah? Ngapain
1: di Kiki Kwai merenan tetangga halare amun meren di Baledo.
0: Ember, curiga perlu dikasih sesajen meren iya mah. Tapi
1: iya sesajen yang
0: bakakak. Ah, ayam bakakak, miau congkuk. Mau diberi ayam bakakak ku uing mah, cenah moal.
1: Beri naon.
0: Burung onta bakakak ku uing mah, bener.
1: Jadi beri masalah, weh.
0: Jadi mau ngasih gibahan kah, atau mau ngasih info, atau juga mau ngasih keadaan lalu lintas, atau mau request langgam?
1: Orang ngagibah yuk nak kolong panggung ke tanggal 11.
0: Mau jongkok. Tapi aku mau ngasih gibahan yang bener nih. Aku mau ngasih gibahan yang bener ini, Mbak ya. Aku mau ngasih gibahan yang bener. Jadi Arki baru dapat kabar nih ya. Ini kan harga emas lagi turun, harga logam-logam lagi turun.

0: harga.
1: Eh, logam-logam mulia, tetapi harga minyaknya tuh di luar negeri dan di seluruh dunia itu lagi naik menjulang tinggi. Ada kemungkinan. Itu dia. Makanya kenapa bakal adik ini di sosial media pada mulai takut katanya, aduh jangan-jangan harga pertama bisa berpotensi jadi 20.000 per liter, sana katanya gitu.
0: Tingkat peser atuh.
1: Ya ampun.
0: Makanya adik tegaduh icale.
1: Eh, kalau gitu mungkin nanti kalau harga-harga bensin naik, nanti kalau tiba-tiba Pertalite juga naik, macam kerbau. Apakah aku ini semacam kerbau-kerbau manja?
0: Kerbau putih.
1: Kerbau albino.
0: Enak sih gak nama
1: aku. Ya, ya. Orang menjadi kerbau albino, orang jadi peliharaan keraton marane.
0: Aku di paraban huut sama itu, sama degan.
1: Jangan salah kalau misalnya kerbau-kerbau aku ini ya, yang berwarna putih ini, aku mah makannya pizza, you know, pizza, spaghetti, you know, sandwich.
0: Sama natarigu di jena obi. Mending kok huut dicampur gedang, dicampur kroto.
1: Gak suka.
0: Pais orang, pais paku payung,
1: ame kuat. Meong jongkok, mau orang adik ngelek-lek wete, Isa langsung dilekek di behem ke orang mah.
0: Apaan ame kuat narik aku, ayah. Kan ayah kia masih bakar, masih tina sangu.
1: Agak semua benar ngobrol jeng sih, emang agak semua balik. Ah, berarti sarikan dulu lah, gerak. Bener sih aja, kayaknya kurang tutup tangnya, tang beli kancer.
0: Korek disusulkan
1: dia. Baiklah, jadi mau dengan selanggal atau mau ngasih info ya, teh?
0: Info nangges ya, Iki. Aina Iki yang langgam naon.
1: Kebalik dong, dirimu yang rekes langgam lain-lain.
0: Ini juga ngagi info nage, Iki.
1: Cager ya, udah orang mah ada lagu iya, weh, karedok naon ya. Karedok huut, weh, gitu. Si mam, ditawarkan bener teh saya tama. Iya, ini ngalujak, kudu-kudu dicekek logor, iya mahnya. Tengkuru digegel beheng, marana.
0: Sayang dari
1: pasto. Oh, miung congkok, langsung mau digoyangnya buat siapa?
0: Buat Aiki sehat selalu, selalunya Mak Uci dan WRB Kang Genta, Kang Deden, Teh Yati, Teh Eli, si Mimi, nuker baca perut di grupnya, Ayah Bunda Patih, Ayah si itu, Nang Agus Sadayananya. Pokok nama iya serah sahanya tata di grup. Pokok nama Sadayana we adikum kan Elian. Lobating baca perut.
1: Ember.
0: Kalau lobating.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng
1: kali
0: ya. Enak-enak
1: langgar dia. Tapi aku mau goyang. Teh Isar kenapa? Ada lagi birahai.

Jadi pasta yang sayangnya sama Ricky Lovun udah diputerin di Wargi Dahlia. Oke, sebelum Ricky mau baca lagi request yang masuk lewat WhatsApp, Ricky juga mau ngasih tahu bagi Wargi Dahlia ya, yang ngomongin lagi yang tadi nih ya. Jadi harga pertama berpotensi naik menjadi Rp20.000 per liter. Isi full tank in salah satu mobil yang bernama Innova ini bisa sampai 1,1 juta Wargi Dahlia Gustino Agung ya. Dan banyak lagi cuitan-cuitan di sosial media Wargi Dahlia yang pada ngomongin soal duit belanja.

sekarang lagi, ya ampun. Apakah warga Gidalia juga merasakan ya? Ini bah, Ricky, warga Gidalia karek ya, kita karek ya bah. Karek dari supermarket kan, Ricky datangnya selalu ke grocery ya. Ke supermarket dan juga yang berjualan yang banyak-banyak. Kalau misalnya semakin banyak semakin murah gitu kan. Ricky kita beli ini, beli itu segala macam cari kita. Meren, ancang-ancang meren, abisnya palingnya 100 ribu, 150. Efeknya langsung ya, pas ada kemayarnya langsung. Lu sih 350 ribu, lu sih 400 ribu. Ngerasa gitu gak warga Gidalia sekarang?

0: dengerin.
1: Kariki. Assalamualaikum Kariki, selamat sore. Ya, serius deh, gue dari ingat Kariki. Pengen nanggapnya.
0: Kenaon Mr. Ius lagi birahi.
1: Mana Mr. Ius tadi di sini di Cirapai. Halo Kariki. Jadi pengen matahariku buat Haji ya, Teh Hani Katapang, Nenek Ica, Teh Hati, Teh Sugi, Teh Isar, Kang Suhana, Pak Hasan, Teh Elis Petah, Teh Imas Elsa, Umi Yuna, Gocinnya biasa lah buat inisial deh. Udah lihat dong, goyang
0: balik. Udah ya sobatku, udah dinaikin ya voice note nya Mr. Ius ya. Tapi kenapa Mr. Ius suaranya seperti lagi B-I-R-A-H-I ya. Sa, wargi dari sebelum kita putar-putar lagi langgamnya daripada dari kuasi wargi dari yang zaman sekarang pengen beli apa aja tuh gampang banget, tinggal klik pembayaran, tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi wargi juga harus waspada soalnya ada banyak banget modus-modus penipuan baru ya. Bank Indonesia punya info penting, cukup melakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan. Jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu. Stop dulu, penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasain periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Lalu, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan pada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya. Jadi ingat wargi ya, kalau ragu stop dulu ya. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel, tapi bisa selamatkan dana atau data wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa hubungi Bank Indonesia di 131 atau OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Indonesia As.

0: Dahlia Indonesia asik. Lala hihi. Dahlia.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau
6: Dahlia.
5: Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Wargi Dahlia, kami dari
1: Krismati.
0: Pengen denger yang asik-asik, pantengnya Dahlia yang makin juara.
1: Dahlia.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku
3: habis sarapan, minum Biolisin Vitahani, Ade.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin.
5: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap
3: langkah. Ya, dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
5: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
3: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
7: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover.
8: Meow.
7: Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: sekarang jam 5 sore. Goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Persija Jakarta dijatuhi 4

Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding.

Wargi Dahlia masih panten Dahlia Indonesia asik di 101,5 Dahlia FM. Selama satu jam ke depan kita

bacanya atau ya aku tuh gimana ngebacanya ini gua saking banyak sekali. Tapi tenang, sama di telepon bakal dibaca, nanti Riki juga bakal buka line teleponnya, oke? Okay? Yang pasti mah jangan lupa wargi, dan mungkin sekarang wargi lagi di dalam perjalanan, lagi di angkot maybe, atau mungkin masih di dalam pekerjaan. Yang pasti mah jangan lupa disediain dulu namanya Hydro Kokonya wargi dari ya.

Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Jangan kemana-mana ya, habis satu langkah di depan kita buka lagi line telepon.

0: Barusan yang request langgamnya Roni Parolian yang mengapa sama Ricky Levon udah diputerin ya. Oke, nanti siapa lagi nih yang bakal diputerin lagi langgamnya? Kita baca lagi requestnya, baru buka lagi line telepon, oke? Selamat sore Ricky Levon, ketemuan sama Mama Fajar kata penghadir. Thank you juga buat Mama Fian dikata selamat sore. Ariki selamat sore juga. Ada Esra di Capiring pengen bertahannya buat Dedi Antapani, Kang Tatang Danu, IRBT, Isar, Ayah Asgar. Buat semua nunggu dulu panjang gue. Tino Agung panjang banyak sekali ya. Terima kasih banyak untuk kreasi. Ada Mbak Yati hadir pengen tentang rasa. Udah gitu ada Enda di Talenta pengen Andre and the Backbone Hitamku. Buat teman-teman di Soreang, ayo kejar target. Cana gue Tino Agung. Ada Mas Bro di Maroko pengen langgamnya Dadali. Udah diputerin tadi kan, udah diputar ya. Bayangnya buat Salman Ujo, Ahmad Azwat, Marun Doyong, Mang Nurin. Buat semenungga burudul panjang. Terima kasih banget juga buat Teh Siti di Padalarang pengen cinta dari seberang. Buat semua warga Gidalnya gocen buat Ricky Luban. Berikutnya kita mau angkat line telepon. Di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Wow,
0: asik. Langsung gigit batang lehernya. Selamat sore Kang Deden.
1: Sore Ariki.
0: Kang Deden udah sedot ubun-ubun belum hari ini?
1: Belum.
0: Mau disedot ubun-ubunnya?
1: Iya.
0: Ya ya wae sih Kang Deden mah. Ya, nanti tuh lama-lama disedot juga nyawanya gimana, mau enggak? Kang Deden lagi di mana ini?
1: Lagi
0: apa?
1: Lagi dengerin Aiki.
0: Udah tahu lagi dengerin aku, tapi lagi ngapain?
1: Lagi ini. Kan gak ada kerjaan.
0: Oh, gak ada kerjaan. Ya? Dikirain lagi ngerjain orang. Kang Deden tertarik berminat dalam Jeprut Entertainment?
1: Ikut atuh, tertarik atuh. Sama Maisar.
0: Tergabung apa? Ikut tergabung dalam orang-orang Jeprut yang ada di Kota Bandung ya?
1: Ya bisa gitu kan.
0: Baiklah, mau request langgam. Request langgam apa, Cena?
1: Pelarian dari Kesia.
0: Oh, lari dari siapa, he?
1: Dari mantan. Oh.
0: Kenapa lari dari mantan? Kenapa lari dari mantan?
1: Nyebelin. Oh.
0: Sahangaran akar ya, bejaan. Sahangaran.
1: Katanya, keterang.
0: Sadar ya. Mau requestnya buat siapa, Cena?
1: Buat Mama Bayu, Mama Apep. Tesa Kacapiring, pokoknya mah semua wargi Dahlia digoyang, pokoknya mah
0: ada spesialnya
1: gocinnya mah kalau Neng Cenong Sukawangi atau
0: ada ucapannya enggak.
1: Ucapannya selamat sore atau
0: Leong Congkong.
1: Hari ini sugar belum sugar
0: boleh
1: dari Ciba.
0: Oke. Segitu aja.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Ya, yeah, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia asik atau perungah go.
0: Goyang. Goyang balik. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu enggak sampai lama-lama kita play sekarang.

0: semuanya, yang mau di sini dengerin terus Ricky Lubert, si manusia sejuta pesona yang legit wangi memikat jiwa di Dahlia Indonesia. Asik alala hihi hui hihi.
1: Tunggu apa lagi, inilah saatnya.
2: Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Paket Umroh. 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang...

0: tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
3: Komiks Herbal.
4: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
3: Bejo.
5: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo,
6: Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Dahlia. Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
10: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
10: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
12: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
10: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
12: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sempat jubah kaji madalam. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Instagramnya Ariel Noah yang judulnya Dulu Kita Masih Remaja, Wargi Dalia. Setiap orang pasti pernah ngalamin remaja ya. Pasti pernah gak kayak Ricky Lufan langsung lahir, langsung segede kia. Ih tapi bener Wargi Dalia tahu gak sih? Ini cuma mau ngasih tau ya, bukan mau bergibah ya enggak. Ini karena ini kejadian fakta Wargi Dalia, bukan gibah tapi kejadian fakta. Apa namanya? Gede-gede kabar. Katanya kan si Ariel itu katanya sekarang lagi dekat banget sama Bulan Guritno kan.
1: Terus.
0: Ariel Noah ini kan kemarin ulang tahun ya. Tiba-tiba diketemukanlah ada sebuah momen di mana Bulan Guritno langsung memberikan hadiah dan memberikan pelukan hangat mesra buat Ariel, katanya gitu. Katanya mereka pacaran gitu katanya. Oh my god. Beneran ini teh jadi teteh Bulan. Jadi beneran pepogohan ya teh, jadi sepasang kekasih cenah ambel jongkok. Ini adalah sebuah berita terhangat hari ini Wargi Dahlia, mani terkejut aku teh cenah. Tapi ngomong-ngomong Ricky mau minta bantuannya buat Wargi Dahlia ini, ada kamarnya Ricky nge-DM ke Ricky cenah gini katanya. Minta tolong info kehilangannya cenah, saya kehilangan dompet cenah. Kehilangan sekitar marga ASI, isi KTP, SIM atas nama Nuratmo, STNK atas nama Julintang. Hilangnya kemarin malam jam 8-an katanya gitu. Kalau misalnya ada yang menemukan, diharap untuk bisa mendm katanya gitu. Boleh DM ke Instagram Ricky Lufan aja kalau misalnya ada yang merasa menemukan dompet atas nama Nuratmo dan juga STNK atas nama Julintang Wargi Dahlia. Minta bantuannya untuk Wargi Dahlia yang namanya Nuratmo, siapa tahu Wargi Dahlia di sekitar marga ASI ada yang nemuin dompetnya gitu. Stay tune bareng sama Ricky Lufan, baca lagi requestnya atau mending masih ngebur dulu ya, kumaha jangan masuk lagi dulu atuh ya, takut gak kebacain nanti kalau gak kebaca Ricky lagi yang dimarahin. Selamat sore, ada Bunda Novi di Terusan Pasir Koja, pengen goyangnya buat anak-anak Pasco dan Pakso Eko Satria yang lagi ngecat rumah katanya. Semangat, selamat sore menjelang subuh dini hari kalau kata Kang Aep Bubat Siti Hadi. Kang Aep udah pernah digigit batang leher belum? Goyang-goyangnya buat Ricky Lufan, sehat selalu dan melambung tinggi, banyak jobnya, amin. Terima kasih banyak doanya, doa terbaik juga buat dirimu ya. Buat Kang Ayah Bubat, ada Mama Sri di Dayakolot, apa kabar? Goyangnya buat semua Wargi Dahlia, ada Tiana di Cipagalo Girang. Goyang-goyangnya buat Ricky Lufan, Teo Om, Tenis Karisma, Santi Thomas, Ibra, Tombek, Gocen buat Ricky Lufan, thank you. Bu Eha, selamat sore menuju malam. Gocen buat Ricky Lufan, sehat selalu banyak jobnya, amin. Terima kasih banyak juga buat Kang Asep. Goyo buat Visaranten hadir Jumat, kita mah libur kak. Waduh enak libur ya. Ricky Lufan masih terus ya, gimana dong. Ngomong-ngomong kita masih ditemani bareng sama Hydro Koko lah Wargi Dahlia sampai jam 6 sore nanti ya. Yang pasti mah nih Wargi Dahlia, apapun yang sedang dikerjakan, yang sedang dikejar, yang lagi dimau, self-healing dan self-reward tiap orang tuh berbeda, bahagia tiap orang memang beda-beda. Tapi walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop.

Kevin Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

ya, 101,5 dari FM Bandung. Gue yang sikasi September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. Udah jam segini waktu Ricky Lovan harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Asyik. Aduh, maafin banget gak bisa sempat kebacaan lagi semua request, tapi mudah-mudahan semua langgam dari Keputer semuanya disuka ya. Dan terima kasih banget buat Hydro Koko yang udah manin kita selama 1 jam ini. Dan Ricky Lovan harus pamit dulu, kita bakal ketemu lagi nanti hari Senin, oke? Okay? Terima kasih banyak. Kalau begitu, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang!

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Lihat,
1: Banten terus
2: kontak Indonesia Pop.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang.
4: Asik-asik. September S-nya pas, stay tune terus di Dahlia Wardia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Masih lanjut, goyangin langgam-langgam yang juara. Waktunya langgam yang pernah ngehits ya. Nosagian 2 jam ke depan sampai jam 8 malam. Temenin Riri, ditunggu requestannya di KIP Dahlia.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

lagi gak berasa nih jelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita goyang bareng-bareng sama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan Charlie Setia Band. Dan menangkan juga door prize-nya 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Warga yang masih belum daftar, buruan daftar, datang aja langsung ke Dahlia di Burarang 28 Bandung jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore ya. Tapi kalau misalnya jam segini, kan udah tutup nih kalau jam segini mah, yang udah kadung di jalan wargi ya, udah

Pancau macet ya di hari Jumat malam ini. Warga ada yang kejebak di situ nggak? Ah, liar pokoknya mah ya. Di situ makanya nggak Jumat weekend gini, nggak hari biasa. Pasti aja macet, nggak tahu ada apaan warga ya. Mungkin ada ini nih, ada Farida Saripudin kali di situ ya, lagi mangkal. Pengen langgamnya digoyangin buat suamiku aja sama Saripudin yang pulang kerja lagi di jalan katanya menuju rumah. Hati-hati ya. Buat semua warga Dahlia aja, buat Riri sehat sukses selalu, amin. Terus ketemuan juga sama Mbak E di Cibay. Jumat berkah ya Mbak E ya. Langgamnya digoyangin buat keluarga tercinta aja. Abai Bekasi. Langgamnya pengen digoyangin buat

Atur nuhun Dewi, sama-sama. Sekarang kita cek owner dulu ya, 73028 atau 73710 lewat WhatsApp juga boleh, di save WhatsApp requestnya lagi 0811 222 1015. Harus di save ya, karena itu adalah kunci menuju Jumat berkah.

0: Dulu ownernya ada siapa yuk? Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dede Cipteng dari ini.
0: Dede Cipteng pengen apa?
1: Pengen sandaran hati leto.
0: Leto, digocin buat siapa?
1: Gocin buat semua wargi Dahlia sama Jenong Sukawangi.
0: Siapa dari sih Jenong Sukawangi itu nama aslinya?
1: Gak tahu sih.
0: Eh, nah itu.
1: Neng aja, Neng.
0: Oh, Neng aja pokoknya mah ya. Kamu gak kenal Neng. Tapi disalam-salam gimana atuh?
1: Iya, ada.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya sehat selalu.
0: Udah gitu aja?
1: Iya gitu aja.
0: Makasih Deden Panteng Radio ya.
1: Panteng Dahlia enak-enak. Anggap Dahlia cita semua kumpu-kumpu. Goyang!
0: Belakang Deden ada siapa lagi? Halo KIP Dahlia. Ih diputus KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Mang Nana Teri.
0: Kemana aja Mang Nana Teh?
2: Biasa.
0: Biasa apa?
2: Cari uang.
0: Cari uang. Udah dapat uangnya belum?
2: Alhamdulillah buat makan.
0: Ma, alhamdulillah kebagian gak Riri?
2: Insya Allah.
0: Pengen langgam apa Mang Nana?
2: Pengen dari Republik.
0: Republik yang mana?
2: Yang mana aja lah.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocin buat semua wargi Dahlia aja sama Riri. Semoga sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin, makasih Panteng Radio.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
3: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
2: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
3: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga FM Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soflin UV Serum dan Radio

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Riri di @1015 Adele FM live TikTok malam hari ini. Yang udah tap-tap layar sampai jempolnya bengkok ada siapa nih? Mama Fiandi, selalu pertama kalau Mama Fiandi ya. Ada juga Nurmayanti 96, selamat malam. Terus ada Ibu Siti J, J-nya juara ya, pengen door prize nanti tanggal 11 Oktober. Moji, jangan pesimis gitu. Masa belum juga dimulai kuisnya udah pesimis LHDI. Palermo, pengen langgam apa Palermo? Terus juga ketemuan lagi sama Om Deli, makasih loh, salam kenal ya. Ada Siti juga, terima kasih udah dibuka, tinggal ke Burangrang aja ya. Ada Budi.

0: Waalaikumsalam. Esa Kaca Piring juga hadir. Sekarang kita on air dulu, ada siapa yuk? Halo. KIP Dahlia. Nama siapa ini?
1: Dahlia Kadar, Neng.
0: Lengkapnya apa?
1: Dari Noah, Neng.
0: Noah, tadi udah ada yang lain?
1: Siap, dukung aja, Neng.
0: Dukung aja, digocin buat siapa?
1: Buat Neng Riri sama anakku yang lagi lemur, semangat kerjanya.
0: Oke, terima kasih teleponnya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya dari Apungah Gugug. Goyang!

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 5

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Pagi Anto.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku.
12: Tian, tapi teamwork, kalau kamu aku yang kerjain, ih kan malah.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
14: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
14: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, sik asik.
0: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.

0: Kelapa Jalan Pungkur. Polda Jawa Barat menangkap seorang pemuda berusia 25 tahun berinisial MS di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat yang diduga aktif merakit senjata api dan membuat bahan peledak dalam grup percakapan digital True Crime Community. Tersangka telah melakukan puluhan kali uji coba peledakan dan membagikan konten terkait pembuatan bahan peledak di grup tersebut. Motif tersangka masih didalami, sementara polisi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Persija Jakarta dijatuhi 4 sanksi Komdis PSSI berupa denda akumulasi 130 juta dan larangan menggelar 2 laga kandang di wilayah Jakarta, Jabar, serta Banten. Hukuman ini terjadi setelah pertandingan Persija versus Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus. Kontak Indonesia Pol.
3: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Buah bibir.
1: Buah bibir.
0: Nantikan.

0: untuk udah dihubungi di on air, hafalin passwordnya kalau udah dibilang kuis don't stop now. Wargi jawab ya, Hydro Koko segar pisan, ey don't stop now. Dan pertinyiin untuk malam hari ini adalah Persib Bandung akan menghadapi tim mana pada laga pekan ketiga Super League hari Minggu 20 September nanti. Gampang kan? Nih, Persib Bandung akan menghadapi tim mana di laga pekan ketiga Super League hari Minggu 20 September nanti. Kirimin dari sekarang, ayo cepet-cepetan ke 0811-222-1015. Nama sama alamat, jangan sampai lupa wargi semua ya. Siapa tahu nih, wargi yang beruntung dapetin giveaway malam hari ini 100.000 dari Hydro Koko ya. Makasih banyak yang udah pada join di 0115 Dali FM. Muklis, selamat malam Muklis, salam kenal ya. Ku ini juga terima kasih. Ada Haja Nunung di Warung Lengkeng hadir. Terus ketemuan juga sama Zemi. Ada Mama Ajeng di Cibidei Batu Kasur hujan. Alhamdulillah ya. Muji, terima kasih banyak. Raden Ape Subagja Cibidei juga hujan besar. Enak banget dong, adem malam hari ini ya. Mau diademin sama lenggang apa? Kita cek lagi ownernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Deri. Cibiru.
0: Cibiru, langgamnya apa?
1: Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang digocin buat siapa?
1: Buat semua dahlia dan keluarga Jakarta.
0: Udah gitu aja? Terima kasih teleponnya Panteng Radio.

0: Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
2: Simbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Charlie von Houten setia.

sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh. Dua unit persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best.
5: Double inhalernya bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Wargi Dahlia, pilihan kami, Lila. Ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara.

0: dapetin hadiah uang 100.000 rupiah. Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo Jumat berkahnya wargi di kuis Don't Stop Now ya, barengan sama Hydro Koko. Pertanyaannya udah ada di spill tadi dari jam 7 wargi ya. Gampang ini mah, apalagi wargi yang ngakunya bobotoh ya, harus tahu jawabannya. Persib Bandung akan menghadapi tim mana pada laga pekan ketiga Super League hari Minggu 20 September nanti? Gampang kan? Jawabannya udah dikumpulin di 0811222101 yang dari hubungi malam hari ini. Jangan lupa passwordnya kalau dari bilang quiz Don't Stop Now. Wargi jawab ya, Hydro Koko seger pisan, Don't Stop Now. Kita hubungi. Yang beruntung malam hari ini ada siapa kira-kira? Quiz Don't Stop Now.
3: Hydro Koko, segar pisan, don't stop now.
2: Cakep, sama siapa ini?
3: Dengan Taufani Kariri.
2: Taufani di mana? Di mana?
3: Cimahi Pride.
2: Cimahi Pride, bobotoh bukan?
3: Bobotoh pisan.
2: Bobotoh pisan, jawab atuh pertanyaannya. Persib Bandung akan menghadapi tim mana nih pada laga pekan ketiga Super League hari Minggu 20 September nanti?
3: Lawan Persija Jepara.
2: Mantap, langsung 100.000 buat kamu Taufani ya. Mau dipakai apa? Mau dipakai apa hadiahnya?
3: Hydro Koko dong.
2: Ada, bisa aja ngerayunya teh ya. Makasih Taufani ya. Panteng radio.
3: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Prung ah, go ya.
2: Cakep. Jangan lupa ya, hadiahnya diambil wargi ya ke Radio Dahlia di Buranan 28 Bandung. Bawa KTP asli sama satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa aja. Atau kamu tunggu aja, nanti dari tim kita ada yang hubungi kamu, Mas Rangga Ganteng ya. Jadi wargi semua jangan lupa, yang masih belum beruntung untuk malam hari ini, tenang. Nanti hari Senin, kuisnya bakal balik lagi Senin sampai Jumat di KIP Dahlia. Sekarang kita lanjut goyang lagi, biar wargi gak kecewa ya. Dari goyangin langgam yang enak-enak masih di KIP Dahlia, sampai nanti jam 8 malam.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Jangan kemana-mana, panteng terus Kontak Indonesia Pop. Dahlia.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, pilihan Anji ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.

Tante Niah Langgami digoyangin buat semua wargi Dahlia. Vaksin nanti Senin coba lagi kuisnya ya. Jane juga Senin cobain lagi Jane ya. Kang Heri di Pasco makasih banyak. Andi di Cimahi juga coba lagi nanti Senin. Neng Dona Manja di Garut Bayongbong, Mama Fiandi, Mas Bro, Hatur Nuhun, Rahmat di Cijambe, Sahru.

0: Ipedah Ria.
1: Muah.
0: Sama siapa ini?
1: Ali di Nagrek.
0: Ali di Nagrek pengen langgam apa?
1: Terbelah jadi dua.
0: Dari siapa?
1: Ini gak tahu.
0: Kalau selain itu apa?
1: Geisha.
0: Geisha yang mana?
1: Jika cinta dia.
0: Jika cinta dianya buat siapa langgamnya?
1: Buat semua aja.
0: Semuanya aja. Gocin gak ada gocin?
1: Gocin buat istriku aja.
0: Ucapannya
1: sama
0: apa?
1: Anaknya.
0: Ucapannya?
1: Sehat-sehat.
0: Udah gitu aja.
1: Ya udah.
0: Makasih Ali teleponnya Panteng Radio.

saya Chef Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Boltanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boltanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boltanmic, pol.
1: Boltanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Gralia. Enak-enak langgamnya. Gralia.
1: Kang Deddy Kurniawan enak-enak cuwide udah banget mantan kekasihnya ya. Tengkom Syamplas, Kakek Agus Shibo, Aman Abadi, Erna Cipagalogirang, Kang Suhana, Mang Arya Diganesa, Bayati dari Kircon, Yeni, Emansu, Bungsu, Agus Ketbon, Ahmad di Pasir Koja. Makasih banyak WhatsApp yang malam hari ini, Kang Lukman juga ya. Besok ketemuan lagi jam 6 sampai jam 8 di KIP Dahlia, Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, perungah, go-go-go, goyang.

Assalamualaikum. Diguyur hujan purang-rang 28. Wah, asik banget ditemani sama lagam dangdut pilihan Wargi Dahlia. Kita bergoyang dengan Ayang yang digoyang-digoyang yang selama 2 jam. Runga, go, go, go, go, go, go, go. Goyang.

juga kita bisa menampung air, atau kalau enggak setidaknya tanaman merasa seger di malam hari ini. Moal ayak si gana warginalia anu harumna juga eta, ah resep pisan warginalia ya. Selamat malam semuanya, hatur nuhun, terima kasih banyak yang sudah nongol di TikTok, yang sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 ya. Pokoknya kita goyangin lagi langgam yang asik, langgam dangdut yang bikin kita hot-hotan di malam hari ini, warga Dahlia. Hari ini hari Jumat 18 September 2026. Gak kerasa udah Jumat lagi, padahal kemarin tuh hari Kamis ya, warga Dahlia. Haduh, duh, duh, duh, duh.

anaknya diincar. Nah, tanya, iya baru pegabarudaknya yang punya anak-anak ya, yang anak sekolah apalagi anak SD ya. Jangan kalau misalnya. Jadi maksudnya teh ya, walaupun rumahnya dekat gitu ya wargi Dahlia, kalau kita mampu untuk nganter jemput walah wargi Dahlianya, karena ternyata menurut berita-berita yang selalu aku baca gitu ya, pas scroll di media sosial teh, jadi mengintai anak nate di depan pintu gerbang sekolah wargi Dahlia. Nah, jadi ditinggali kan di dia ke soal dina geningan dina seragam nate ngaran budak nanya. Nah, dina ngaran na eta teh langsung di teing atau dameran ayah hipnotis nah toku mahanya tengartinya pokoknya mah hati-hati dan waspadalah eta nuka hiji. Nuka dua. Angges capek ketang mendingan ayeuna mah tong ngutankeun berita-berita nu kitu nya ayeuna mah urang nyantai ya, urang nyantai ya. Pikiran ini jangan dikotori sama hal-hal yang aduh menakutkan sekali wargi Dahlianya. Bismillah tidak ada apa-apa ya. Benar enggak Ardi? Suparno, aduh orang Pemalang hadir teh Ayang Minu, terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Non, terima kasih banyak semuanya. Orang happy-happy lah malam hari ini mah ya. Udah mah kita teh capek dengan seharian gitu dengan masalahnya masing-masing. Ayeuna mah mendingan goyang bareng Ayang Minul. Langgam dangdutna sangat luar binasa ya. Siti Aziza hadir aku melihatmu. Ancum orang Majalaya. Waalaikumsalam Minul wilujeng wengi ya. Nuhun. Abu Ius. Aduh Bu Haji. Aduh Cah Haji. Teh wargi Dahlianya. Ningali Amu Yos, ningali Amu Yos teh nu sok bayang nate coklatnya. Lamun hayang menenangkan pikiran di malam hari ininya dengan rutinitas yang aduh membuat kita stres gitunya wargi Dahlia. Coba cenah menikmati coklat wargi Dahlia. Coklat? Apa itu coklat? Menikmati coklat wargi Dahlia tong mahal-mahal nu penting mah coklat wargi Dahlianya. Gas

rugi di dinya. Wah, ke TBS ya beak. Biasana sabulan TBS teh 30 kilonya. Tak seharina sakilo. Lamun saya diculik bahaya. Genep 10 kilo tak sabulan. Coklat 500-an. Baik, tenang naon ya ini. Penting mah coklat, weh. Ya kan, Ari Wongso Tegal. Terima kasih banyak. Pasti kamu juga ada noong di TikTok Dahlia. Dan di sini Jepun, kamu pun menggoyangkan WA Dahlia. Ya, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Tumari mama, loba tumila. Tumila mah, loba tumila. Nah, maksudnya. Kumaha Isar, kamu teh Isar. Iku naon dari kamu, Isar. Si Isar kerstres ya, poe iya ya. Isar, coba kamu menikmati namanya nanti coklat, gak Isar? Maknya didinya teka beli, ayah coklat, anu coklat batangan, anu nu merek jago, kena Isar. Semoga saja masang iklannya di Dahlia. Enak, tau gak jago, jago. Coklatnya tau gak nya, murah meriah, tapi ngelunah, gitu ya. Dimut.

seperti apa. Sebentar ya. Sebentar. Aku nanti menjawabnya. Yang digoyang.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: pun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting. Setiap

udah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya
3: sampai ke dalam. Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, Jahe Mer.
0: Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh. Ini lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko. Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
2: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Sebenarnya ya ayangku mijah teuing warnanya wargi dahlia saya ya naon teh tengukur kana umur gitu nya. Mijah teuing lamun ngagoyang kumaha mun lenggam entreun-entreun teh wargi dahlia teh bisa cicing geuranya. Hayang we ngagoyang akhirna teh wargi dahlia ototnya asa nyeri bareng ka batak nya wargi dahlia.

0: Gak nu capek nu nyari ototek si gananya kudu diolesan kudu hanet-hanet. Nah yang angetnya apaan? Hotin krim wargi Dahlia. Pertama tidak lengket, tanpa bekas, tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju wargi Dahlia. Jamur lagi. Jadi yang mereka pakai baju putih oke wargi Dahlia mual zion meninggalkan bekas ya. Cocok buat pemanasan juga nih sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Tapi biasanya utara olahraga pemanasan lah langsung aku hotin krimnya. Udah gitu sertifikat halal mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal paling banyak dibeli oleh konsumen. Udah gitu variannya banyak banget wargi Dahlia. Adakah wargi Dahlia punya lengkap yang hotin krim original? Punya? Alhamdulillah. Hotin krim strong? Punya? Alhamdulillah. Hotin krim aromaterapi? Alhamdulillah. Hotin DCL untuk meredakan itu remati keseleo sama nyeri otot dan nyeri sendi? Punya? Alhamdulillah. Hotin koya aromaterapi? Punya? Alhamdulillah. Hotin balsam yang extra hot? Punya juga? Alhamdulillah. Hotin goyang dilengkapi aplikator dan juga cat pijat? Gaduh? Alhamdulillah. Hotin tubuh ukuran 30 gram yang travel size yang harganya 30 yang semprot saat pemanasan capek pegal kram langsung hilang? Punya juga? Alhamdulillah. Hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks? Punya? Aduh keren banget ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin ya. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow IG-nya ya, @hotincream.id dan TikTok hotincream@idn. Nah sekarang makanan udah tidak pegal lagi, sok atuh wargi Dahlianya. Sok wargi Dahlia telepon aku di 73028-7311-710 atau WA Dahlia. Halo yang digoyang-digoyang yang.
1: Yang digoyang-digoyang yang.
0: Dangdut.
1: Dangdut.

0: dangdut.
1: Ih Kang Deden nih, sanes gitu. Dangdut Dahlia asik atuh prung ah go-go-go.
0: Iya asik atuh.
1: Prung ah.
0: Prung ah go-go-go goyang.
1: Ih Kang Deden kenapa stres ya? Stres ya kau, stres ya? Sama. Sama-sama orang stres jangan saling mendahului, oke?
0: Okay? Iya dong.
1: Asik, iya dong. Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Parta digoyang. Tahan, trem, trem, trem. Asik.
0: Dangdut. Wow. Dangdut.
1: Ah, lila, lila.
0: Dangdut, dangdut, dut, dut, dut.
1: Hey. Asik goyang kan buat siapa Kang Deden?
0: Yang kan buat Neng Hayang Cipayun.
1: Terima kasih. Kang Deden.
0: Kulai.
1: Nya lanjut atuh menihara rese. Ya. Hayo biar batur oge kebagian. Ya.
0: Pokoknya mah semua lagi Dahlia.
1: Tenggara radio. Daikun si jenong nate. Perungah go go go. Goyang. Ateng meren luplah.

2. Terima teleponnya Wargi Dahlia. Tram. Bunda Syarah, ayang bunda mau masuk. Bunda sok atuh bunda ke 73028 kalau enggak 7311. Juga boleh telepon WA di 0811222105. Kalau ah Wargi Dahlia mendingan iyalah langgam dulu ya. Brung ah gak ya.

0: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Pak Tambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
4: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng telah karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

putri nenek-nenek, tapi jago dia masuk ya. On air number wahid dia. Keren kan manya, iya Mr. Robby gak bisa masuk-masuk. Mr. Luman, Lukman, Luman lagi. Mr. Lukman pun kalah sama nenek putri, ngeraken. Sombong baik hati tapi tebisa ini nabung banyak. Isar, oh Isar.

apal idinya Sami Cai Cai di Doge. Mas Agung.

aku request teh, hey official Jailan nih, apa kabar? Aku melihatmu orang Banjaran, Unyil. Come on, kita goyang lagi barengan Ayang Mino, jadi jangan kemana-mana. Prungah, gegegege.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

4 Jalan Pungkur. Polda Jawa Barat menangkap seorang pemuda berusia 25 tahun berinisial MS di kawasan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang diduga aktif merakit senjata api dan membuat bahan peledak dalam grup percakapan digital True Crime Community. Tersangka telah melakukan

0: denda akumulasi 130 juta dan larangan menggelar dua laga kandang di wilayah Jakarta, Jabar, serta Banten. Hukuman ini terjadi setelah pertandingan Persija versus Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut, terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: 087-3711-710 Wargi Dahlia. Aku mau Wargi Dahlia semuanya bergembira di sini bersama-sama. Yang digoyang, digoyang, yang
1: asik atuh, burung ah, gugu goyang.
0: Doni.
1: Ya.
0: Sudah daftar belum?
1: Sudah.
0: Berapa biji?
1: Cuma 11.
0: 11 cuma, karena memang nanti mau nambah lagi kali ya, Don?
1: Insya Allah, kan ntar dikomplain sama teman-teman.
0: Aha, udah gitu jangan sampai hilang ya kupon door prize-nya ya.
1: Iya, hilang satu.
0: Oh, lu nah habis gitu.
1: Gak tahu ya, 11 itu nah ada 10 gitu kuponnya.
0: Ah, habis gitu. Makanya nanti harus teliti kalau pas begitu itu teh sebelum meninggalkan pas daftar teh. Harus teliti dulu semuanya harus ada dari mulai kuponnya, dari mulai apa bajunya, kaosnya, terus itu satu lagi apa namanya teh produk sponsornya. Nari Doni atuh, eta mah kesalahan Doni. Ada 11,
1: kuponnya enggak ada satu.
0: Nari Doni eta masalah Doni atuh nah. Hai kamu.
1: Mau ke situ lagi. Ah udah mungkin itu jatuh mungkin.
0: Matak nang kemanya lamun beli deinya. Kudu teliti heeh taraptinya.
1: Ya siap, siap.
0: Ya udah tarik itu mahnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoyang. Digoyang, digoyang.
1: Digoyang.
0: Sika sika sika sika sika sika sika sika.
1: Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut.
1: Dangdut.
0: Gendut. Dangdut. Jadi nyano gendut.
1: Dangdut. Dut, dut, dut,
0: dut. Hei, gitu. Ngagebak.
1: Gitu. Ya, baru ini, baru.
0: Baru naon.
1: Baru masuk.
0: Baru nyadar.
1: Baru masuk.
0: Aku kira kamu baru nyadar kalau aku cantik.
1: Ya, itu seminggu udah pijit-pijit, baru sekarang masuknya.
0: Ate ngebatur kakaler ya kaki dul.
1: Aslina, ayang minum.
0: Hanya matakna. Aslina yoga ayang ternyambung Kang Doni. Kang Doni langgamnya naon?
1: Itu pingin jajan.
0: Jajan. Jangan, jangan jajan. Jangan jajan. Yuh, keren banget langgamnya sok. Boleh goyangkan buat siapa?
1: Goyang buat ayang minum ya. Semoga sukses selalu kalinya.
0: Ah, nih.
1: Buat anak-anak Bengkel Tunggal Jaya ya yang selalu dengerin Dahlia. Buat Mang Komar, buat Bahato. Buat Saifuddin.
0: Yap.
1: Buat Jajang Jalak,
0: Iwan,
1: Iwan, Uminila, Arnold, Pak Adi Mansa, Mang Nana, Tului buat
0: Tului Minaskor. Tului buat saha dirinya teh.
1: Hah?
0: Ya Tului buat sejengah.

0: Terus
1: kocinya buat
0: Mas siapa?
1: Janda imut aja yang paling di depan.
0: Ah, nih Hariwang, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya
0: Dahlia Prongo, go go go.
1: Goya.
0: Janda imut paling di depan.

produk sponsor, tentu saja dapat kupon door prize ya. Siapa tahu keberuntungan Anda di tangannya Ratna atau Wargi Dahlia semuanya ya. Ada satu paket umrah, dua motor matic, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah ya. Pastikan Wargi Dahlia, kalau Wargi Dahlia nanti daftar pastikan sesuai jumlahnya. Terus juga nanti kalau kembalian juga Wargi Dahlia 35 dapat kaos, dapat produk sponsor sama kupon door prize ya. Hai, Ares Waresman, Maulana. Apa kabar Biti? Aku melihatmu. Terima kasih banyak yang sudah pada muncul di TikTok Dahlia. Perkenalkan Ayang Minung, ngegoyang Wargi Dahlia semuanya. Yang digoyang-goyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayo Tinti. Dewi Persik.
2: Aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie Van Houten setia

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1.

0: sebutkan 4 varian Royal by Soflin Beauty Serum kemasan 500. 2, sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soflin UV Serum dan Radio.

Iya teh bari jeung naik wahana memicu adrenalin warga ya. Oh ternyata mah kudu ka Trans Studio Bandung emberan cinta ya. Pokoknya buat anak-anak juga ada wahana buat anak-anak. Terus juga ada show yang spektakuler ya. Beli tiketnya sekarang juga ya. Kalau mau ke Trans Studio Bandung beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio

Arya pastikan dulu ya, masih punya kapas bulat buat si kecil atau cotton bud seperti itu, Wargi Dahlia. Tuh kan, jadi keingetan kan. Nanti beli ya, belinya di CBR Retail ya. Soalnya CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Itu tuh cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga buat kita sebagai orang dewasa, Wargi Dahlia. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi Dahlia bisa pilih. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, itu tuh sudah dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya Wargi Dahlia. Yuk beli ke CBR Retail, Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopobi Hebel 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C ya. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan Wargi Dahlia. Wah, sok rupa.

0: berbagai ekspresi wargi Dahlianya. Halo. Apa? Aku takut. Yang digoyang-digoyang yang. Eh larina ka iya karena WA wargi Dahlia. Tete Sunda kemana unggul ih Tete Sunda. Jeng budak Sunda tak kemararana wae. Tapi tong lama-lamanya yang digoyang-digoyang yang.
1: Yang digoyang. Tidak dukung aku goyang.
0: Nih asa mimpi di siang bolong. Emang nanang. Jong deui, jong deui.
1: Yang digoyang.
0: Tengah rangsang sore lagi.
1: Dangdut.
0: Ini tidak ada gairah untuk hidup. Ini teh emang nanasa kabar yang kenyang sang. Suka yang ngacapro kare emang nanate bro.
1: Ayo ngacap.
0: Ayo. Untung-untung minta langga udah habis. Hah? Mang Nana, ayolah ngomong Mang Nana lep-lepan ih.
1: Manya.
0: Mang Nana mah teu percaya.
1: Masa.
0: Masa-masa we Mang Nana tuh, masa mah waktu berusak buru goyangkeun cepetan ih.
1: Digoyang ka hoyak pisan si payuna.
0: Udah geus rek disurungkeun ku langgam ah. Terus bocin.
1: Ngomong ngili lauk geuna nenek.
0: Tuh Mang Nana teu ngeunaheun sorang. Tuhan.
1: Kang Ota Dayana lihat tuh awar kita lihat.
0: Kucing tadi. Namun Mang Nana panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Asik. Ini langgamnya buat Mang Nana khusus Son ya dari Ayang Minul. Mang Nana tong pundung ya Mang Nana. Ya Mang Nana makasep bager deh. Resepnya kayung yun pokoknya mabrung agak goyang.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Pantai, tinggalkan Bandung dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisel.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
15: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
14: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
15: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
14: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jenjeletor tersu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tersu karawas ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantung jagi-jagi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

sini dulu ya Wargi di acara

FM Bandung, goyang si kasih kuari Gedalia. Mandi madu dalinya barengan Tommy dong. Dari jam 10 malam sampai jam 12 kita bareng-bareng bergoyang. Prungah, go go go, goyang.

Ini warga Dahlia karena abis diguyur hujan, ya alhamdulillah gak terlalu haredang warga Dahlia. Biar makin seger, boleh dong WhatsAppin. Kalau misalkan warga Dahlia pengen gabung atau pengen ngegoyang barengan Tommy sampai jam 12 malam nanti di 0811 222 1015 warga Dahlia. Yang si idonya lagi ada keperluan dulu warga Dahlia. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, sama aja. Langsung aja WhatsAppin, pokoknya Tommy tunggu. Sekali lagi WhatsAppnya di 0811-222-1015 ataupun telepon onernya di 73028-7311-710-nya warga Dahlia. Yah, selamat malam juga untuk warga Dahlia nih yang lagi panteng di pasar-pasar sekota Bandung. Yang lagi panteng juga di SPBU-SPBU sekota Bandung juga. Yang lagi jualan juga ya, yang lagi dadasar, lagi dadahut, pokoknya mah digoyang barengan Tommy sampai jam 12 malam nanti warga Dahlia. Selamat malam, ini sama Kang Rahmat. Apa kabar Kang Rahmat? Alah. Kang Tommy itu salah, ente tuh. Ente salah. Pengen langgamnya KPK boleh dong, Bo. Makin semangat siarannya, makin banyak jobnya, amin. Makin melambung namanya. Wah, gaya makin melambung ya. Kang Idan, apa kabar Kang Idan? Kang Ida pengen langgamna memendam rasa, boleh dong? Boleh dong memendam rasa. Langsung aja digoyangin buat Tommy duluan yang lagi siaran, salam kenal kembali. Gak lupa juga buat warga Dahlia lagi pada peneng aja. Terus juga gocinnya buat istri tercinta. Yang saat ini, cana ya. Yang saat ini lagi ngegoyang di rumahnya aja. Iya dong, sambil ninyo ini gerak ya, sambil ninyo teh manis warga Dahlia. Atau kalau enggak sambil ninyo kopi gitu ya. Ah, ada yang masuk. Apa teh minum? Cing, mana. Nih, ini di situ. Oh, mau lihat aku lagi siaran. Pasti kagum ya lihat Tommy siaran ya. Pakai helm deh. Hati-hati teh minum.

Isro, alah Kang Asep Isro. Di Ranca Cigang Majalaya, Kang Tommy hadir di Mani Madu. Digoyanginnya buat Tommy dulu yang lagi siaran, terus juga buat Wargi Dahli yang lagi pada ngupingin aja. Gocinnya buat siapa nih? Alah, buat cewek inisial DA. Cana, aduh, gaya. Eh, DA siapa, DA? Yang mau telepon nanti bakal Tommy angkatin di 0811-222-1015 atau di 73028-7311-710. Pantengin terus pokok nama Mani Madunya sampai jam 12 malam nanti barengan Tommy. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, goyang.

0: Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu.
0: Request Langgam.
1: Langsung goyang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dali FM Bandung. Goyang asik-asik. Mari kita lihat masih barang Antomi yang pastinya di Mandi Madu hari ini. Hari apa sekarang? Hari Jumat. Hari Jumat, mari kita lihat. Alhamdulillah, alah agak seger Bandungnya, mari kita lihat. Karena abis kemarau panjang ya, lumayan agak panjang gitu ya kemaraunya tuh. Sumur-sumur sudah saat gitu ya, cainya. Alhamdulillah, Bandung diguyur hujan, terus seger warga Dahlia. Aduh, ditambah dengerin ini, pantengin 101,5 Dahlia FM Bandung ya, Mandi Madu. Muterin langgamnya, memori tahu bulat. Flashback atau ya. Asa inget zaman sama si Manehna gitu ya, hujan-hujanan. Hujan-hujanan warga Dahlia sambil jajan tahu bulat 10 ribuan. Aduh. Terus para rebut gering tuang nanti gininya, abi hela, cana kamu hela, ala. Pas tinggal tahu bulatnya dua deh, sok cana badai nu mana. Ada. Anu ya weh, biasa abi mah nu alit weh, cana neng nu ageng tahuna, ada. Telepon mari kita lihat, jangan lupa. Teleponnya di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 73117010, kaget saya. Hai. Angkat dulu telepon, ada siapa nih? Mandi Madu Dahlia. Asik atu prung ah go go go go go go go go go go go go ya. Coba ini nih. Halo.
1: Halo, Mandi Madu Dahlia.
0: Mantap di hati.
1: Mantap di hati musiknya dangdut.
0: Prung ah.
1: Jaya.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Mbak Yati, Akang Tommy.
0: Mbak Yati, sehat Mbak Yati.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masih jualan Mbak Yati?
1: Masih, nanti pulangnya jam 12.
0: Aduh, jam 12 siang besok.
1: Jangan dong.
0: Oh, jangan.
1: Nanti bareng pulangnya.
0: Oh, pulangnya bareng sama Tommy gitu ya.
1: Iya, Tommy kan jam 12 juga.
0: Iya dong. Mbak Yati basa-basa dulu bisa. Alah. Aduh.
1: Mandi maju. Mantap di hati. Sekarang
0: dia sprung. Ah, gagal. Boleh. Langgamnya pengen apa Mbak Yati?
1: Aku pengen

0: futuristik.
1: Yang mana boleh, sok?
0: Yang apa ya itu?
1: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Satu lagi apa yang?
1: Jangan jajan.
0: Bintang pentas.
1: Oh, bintang pentas boleh. Digoyangnya buat siapa?
0: Digoyang buat Akang Pemisa selalu ya.
1: Amin, amin,
0: sama
1: amin, amin, amin, amin.
0: Buat Isar Ibu, Teli pada Larang, terus Nenek Isa, Tai Suci, Mang Nana, Uli Yuna, Nenek Putri, Kang Istian. Terus buat Pak Iwan, buat Kang Deden, ya aja.
1: Matur suwun. Sami-sami, panteng radio Mbak Yati.
0: Enak-enak langgamnya,
1: prung
0: ah,
1: go-go-go-go
0: ya.
1: Digoyang kembali, alah, tuh luar biasa Mbak Yati jualan, apa sih namanya? Jualan jamu emang paling cocok, apalagi kalau misalkan udah musim hujan nih, cocok. Minum jamu, Mbak Yati lupa tadi mau nanya, punya jamu ini enggak tolak miskin atau tolak bala gitu? Atau ada ini enggak? Jamu buat tolak. Janganlah, untung gak keceplosan lah ya. Ada siapa lagi di 0811-222-1015 Dimadu-madu malam hari ini barengan Tommy sampai jam 12 malam nanti. Wargi Dahlia, halo. Mandi-madu Dahlia.
2: Lukman Pasar Barat.
1: Kang Lukman, sehat Kang?
2: Sehat, alhamdulillah. Bang Tommy gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, gimana ke sana? Udah ada ini hujan turun?
2: Tadi hujan sebentar, cuma basahin tanah aja biar gak kebul kayaknya Bang Tommy.
1: Ah, cuma sebentar hujannya?
2: Sebentar.
1: Ah, sugante lama.
2: Gak pasar ada 5 menit.
1: Gak ada 5 menit? Aduh, ya, tapi lumayan lah.
2: Ya lumayan aja.
1: Daripada, iya gitu, daripada kebul gitu Kang Lukman ya.
2: Iya.
1: Siap atuh Kang Lukman, kalau gitu digogo dulu, siap Kang Lukman. Siap.

0: Go.
1: Goyang.
2: Di goyang. Ada siapa itu backing vokalnya?
0: Ini ada anaknya istri.
2: Oh, anaknya istri. Anaknya istri. Ya kan ada Kang Lukman juga berarti.
0: Iya, tapi yang lain ini kan istri, nanti aku dimarahin.
2: Alah, saya mah enggak ikutan Kang Lukman. Langgamnya apa Kang Lukman?
0: Langgamnya selendang biru aja.
2: Boleh digoyang buat siapa?
0: Digoyang buat tante itu ya, yang istrinya almarhum tuang tambal ban itu, nggak tahu tadi lupa namanya saya. Terus buat Kang Agus Cekon, buat Kang Agus Cibu, buat Andin, Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, buat Gunaiin, Tai Cibai, buat Bauci, tadi Mbak Yati Jamu ya. Pesan yang nomor 24 gitu ya.
2: Nenek.
0: Buat buat Tai Isar. Terus buat Tai Sugi, Pak Dirmansa, buat Kang Suherman, Kang Nado, buat Mang Nanar, buat Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Cepet, Bunda Yang, Tia Mamski, Anka Tapang, Ibu Aja Eha, buat Ibu Lia yang belum kagogo aja ya.
2: Siap, atuh. Kang Lukman, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak, panteng aku, kagogo-goyang.
2: Digoyang kembali, wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, pokoknya mah ya, pantengin terus, menu-menunya barengan Tommy sampai jam 12 malam nanti. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go, goyang.

0: mantap di hati musiknya dangdut.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Si konsleng lucap kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!

5,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih kuari ke Dahlia masih di Mandi Bado Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 12 malam nanti kuari ke Dahlia. Selamat malam juga untuk kuari ke Dahlia yang baru saja bergabung. Yang udah gabung di 0811-222-1015. Jangan lupa juga kuari ke Dahlia kalau misalkan mulai sekarang butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya di CBR Retail kuari ke Dahlia. Soalnya di CBR Retail tuh ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan. Udah gitu praktis dan bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan juga cocok untuk dewasa warga Dahlia. Ada juga cotton buds Harmony. Ini yang cocok untuk bayi dan juga dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih lah warga Dahlia. Nah, kalau misalkan warga Dahlia beli cotton buds Harmony sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pin set dan juga wadah cotton budsnya. Jadi, beli sekarang ke CBR Retail warga Dahlia. Di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Jadi kalau misalkan si kecilnya udah sehat, udah bersih, ajakin dong liburan warga Dahlia. Liburannya langsung aja ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin. Dan juga saksikan live shows yang spektakuler. Langsung aja beli tiketnya warga Dahlia di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park warga Dahlia. Gitu, atau ke Trans Studio Bandung. Jangan lupa ajakin Tommy warga Dahlia. Selamat malam Tedewi di Banjaran, apa kabar Tedewi? Kang Tommy, kumaha ka Burangrang hujan? Hujan lumayan, jadi seger gitu. Seger kesini mah, jadi gak terlalu hareudang kayak kemarin gitu ya. Kemarin jam segini tuh hareudang warga Dahlia. Asa pengen pake legbong gitu warga Dahlia ya. Apa itu legbong gitu. Pokoknya mah digoyangin buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Terus juga buat warga Dahlia yang lima ada panteng aja. Gocinnya buat suami tercinta yang yang lagi dengerin Kang Tommy siaran. Terima kasih banyak, sama-sama. Aduh, terus juga Tommy mau ketemuan sama siapa nih? Ada siapa lagi? Ada Bunda Tiara hadir Sukamukti, kumaha Bunda Tiara, sehat. Mudah-mudahan sehat sekeluarga Bunda Tiara ya. Terus juga ada Butati di Uber hadir Kang Tommy. Selamat malam juga nih Kang Tommy sama Kang Ahmad Saripudin di Pasir Koja, pengen langgamnya Rita Sugiarto pacar dunia akhirat aja. Salamnya buat istriku tercinta namanya Farida Nur Azmi yang lagi hamil 6 bulan anak ketiga, dan semua warga Dahlia aja gak lupa Kang Tommy yang kemarin di obsesi pagi, betul. Nanti juga di obsesi juga ada, nanti di obsesi pagi dari jam 4 sampai jam 6 hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Promo dulu dong sebentar ya. Terus juga Tommy mau ketemu sama siapa nih? Selamat malam buat perawan ujung berung hadir, ada Bu Enjoy. Ah, Bu Enjoy mah kemarin waktu nobar enggak hadir lah ya ke alun-alun ujung berung, padahal ada Tommy di sana. Barengan Dahlia gitu pastinya. Terus juga nih ada Kang Ismet di Ranca Malang hadir. Kang Tommy pengen KPK, tadi KPK-nya udah ya. Digoyanginnya buat Jajat Pasco, buat Umi Lila, buat Robert, buat Uci. Digocinnya juga buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak Kang Tommy, sama-sama. Atau kalau begitu mawar Gedalia. Goyang lagi ah biar makin semangat. Yang pastinya di Mandi Madu sampai jam 12 malam nanti. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go go go. Goyang.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti simkuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Menggelegar lagi! Menggelegar lagi! 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama

0: Bulgaria sa dupaket Umro. Duanit Motor Medic. Sepeda listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.
1: Jena, jena, jena, jena, jena, helik, helik, helik.
0: Simbah Dukun.

Dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bay.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double

berinisial MS di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang diduga aktif merakit senjata api dan membuat bahan peledak dalam grup percakapan digital True Crime Community. Tersangka telah melakukan puluhan kali uji coba peledakan dan membagikan konten terkait pembuatan bahan peledak di grup tersebut. Motif tersangka masih didalami, sementara

0: siang di wilayah Jakarta, Jabar, serta Banten. Hukuman ini terjadi setelah pertandingan Persija versus Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut, terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih kuari ke Dahlia. Masih di Mandi Madu Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 12 malam nanti warga Dahlia. Selamat malam juga untuk warga Dahlia yang masih semangat bekerja di malam hari ini. Meskipun tadi Bandungnya diguyur hujan, ternyata yang diguyur hujan tuh bukan cuma Bandung ya. Bukan cuma, maksudnya gak semua gitu, gak rata gitu maksudnya ya. Ada nih yang dari Kang Asep di Majalaya, Kang Tommy ke Majalaya emang gak hujan cena. Beda, berarti beda langit gitu ya. Ke Bandung mah alhamdulillah Kang, agak seger gitu ya. Gak terlalu hareudang kayak kemarin warga Dahlia. Duh kemarin mah hareudang panas teh geuning warga Dahlia tah gitu. Lebih panas lagi kalau misalkan warga Dahlia dengerinnya atau pantengnya 101,5 Dahlia FM Bandung. Ih pastinya dong yang siarannya Tommy sampai jam 12 malam nanti. Kang Tommy idonya kemana? Idonya lagi ada keperluan dulu warga Dahlia. Biasa ada kalau misalkan artis mah ya banyak keperluan gitu. Jadi sering-sering lah keperluannya ya. Biar sama Tommy aja gitu lah ya. Iya gitu warga Dahlia. Oh iya, warga Dahlia juga ini yang lagi jualan ya di kios-kios atau di warung-warung juga. Di warung-warung 24 jam juga tetap hati-hati juga, tetap waspada warga Dahlia. Jangan sampai nerima uang palsu warga Dahlia, karena sekarang banyak sekali yang beredar uang-uang palsu itu warga Dahlia. Jadi dicek dulu. Harus ini harus beli alatnya teh ya gening warga Dahlia buat ngecek si uangnya itu asli atau palsu, kan ada tuh alat-alatnya. Tapi yang benar yang canggih itu warga Dahlia. Betul. Jadi kemarin juga udah ketangkep nih warga Dahlia pengedar dan pembuat uang palsu warga Dahlia. Wow. Itu awalnya sih awalnya katanya uang palsunya itu dicetak senilai 300 juta. Ternyata warga Dahlia bukan 200 juta ternyata warga Dahlia, tapi udah dicetak sebanyak 1 miliar rupiah. Wow, gelo ini mau warga Dahlia, gila gitulah ya. Jadi Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Adi Subartono ini melalui Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Dwi Rio Adrian mengungkapkan bahwa kedua tersangka itu yang ditangkap merupakan kakak beradik di wilayah Ciparai, warga Dahlia. Yaitu Mardonal dan juga Syahrial, warga Dahlia. Katanya total uang palsu yang udah dicetak dan siap edar itu sekitar 1 miliar rupiah warga Dahlia. Jadi dalam jumlah tersebut, uang yang siap edar tuh udah ada sebesar 7.100.000 rupiah. Dan yang udah berhasil beredar di masyarakat diperkirakan 1 juta. Itu menurut Kompol Dwi Rio warga Dahlia. Bikin sendiri uang palsunya. Waduh. Jadi diedarkannya gitu bener ya. Jadi diedarkannya tuh ke menyasar warung-warung kecil gitu warga Dahlia. Udah gitu ke penjual bensin eceran. Ngeri gak ya? Jadi kan apalagi kalau misalkan nih warga Dahlia yang tetangganya ada warung-warung kecil yang biasanya sama yang ditungguin itu sama ibu-ibu, tetap hati-hati dikasih tahu juga. Lakunya kakak beradik. Dan ternyata 1 juta rupiah itu udah diedarkan dan dibelikan ke warung-warung kecil dan juga penjual bensin eceran. Jadi gini warga Dahlia, kalau misalnya kita megang uang asli dan juga uang palsu tuh kerasanya beda. Biasanya kan kalau uang asli itu yang 100 ribuan tuh agak kasar gitu ya, ada bertekstur gitu warga Dahlia si permukaan kertasnya.

Nah kalau misalkan uang, si uang palsu itu biasanya agak halus gitu warga Dahlia. Coba deh nanti bisa di ini dipraktekin juga warga Dahlia. Kalau misalkan warga Dahlia sekarang nih kebetulan lagi megang uang 100 ribu ataupun 50 ribu, coba dipegang baik-baik tuh pasti agak ada tekstur-tekstur kasarnya, tapi nggak terlalu kasar juga warga Dahlia ya. Coba nanti. Jadi harus di ini juga harus teliti juga kalau misalkan warga Dahlia. Buat penjual-penjual juga ya, tetap harus teliti, jangan sampai nerima ataupun mendapatkan uang palsu warga Dahlia. Cukup uang yang palsu lah ya, cinta mah jangan warga Dahlia. Selamat malam buat warga Dahlia nih yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Jangan lupa warga Dahlia, masih barengan Tommy di Mandi Madu Dahlia dong pastinya warga Dahlia September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Prunga, go go go, goyang.

0: hingga lega banget di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar

langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Borangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bike.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Nasria.
14: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu?
13: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
14: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
14: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
13: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh.

0: Panyawat insya Allah abdi gaya haram pang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa nanti tanggal 11 Oktober 2026 dari jam 6 pagi Wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, ada Alambah Dukun, terjuga ada Ayu Ting Ting, Dewa Persik, Republik, Charles Tiaben, Wargi Dahlia. Door price-nya jangan lupa dong, ada satu paket umroh, ada dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah, Wargi Dahlia. Wow. Buruan beli tiketnya sekarang juga, Wargi Dahlia. Tiketnya murah, tiket jalan santainya murah, cuman Rp35.000 udah dapat kaos. Dan juga produk sponsornya, Wargi Dahlia. Tuh. Murah Rp35.000, Wargi Dahlia. Sebelum kehabisan, nanti nyesel loh. Harus tunggu tahun depan. Lama tahun depan tuh, Wargi Dahlia. Atau ini sama Ius. Mau apa nih? Mau Sarmila aja deh. Gitu ya, bener ya? Mau Sarmila Cahya gitu, bener. Oh, Sarmila Cahya pacar temanku aja. Digoyang buat Mak Eha, terus juga buat TR nih di Katapang. Nenek Ica, Teh Yati, Teh Yusugi, Teh Isar, Kang Suhana, Pak Hasan, Teh Erni Katapang, Teh Elis di Peta, Teh Imas, Teh Elsa juga, Umi Yuna. Gocinnya buat inisial D aja. Teh Esti di Dago hadir, Kang Tumi pengen langgamnya, kangen setengah mati tadi udah ya. Digoyang buat Danu, RB, buat Ponti, buat Kang Deddy, Deden, Cipteng juga, buat Neng Yolan, pokoknya mah buat semua Wargi Dahlia aja. Kang Jajah di Pasko hadir, Kang Tumi siap atuh. Pengen gagal merangkai hati, boleh diantos. Pokoknya digoyangnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran, buat Umi Lila, Ismet, buat Nenek Putri, sarang Kang Yus, buat Jendri, dan buat semuanya aja. Hatur nuhun Kang Tommy, sama-sama Kang Jajat. Kang Rohmat Cijambe, kumaha damang Kang Rohmat. Pengen langgamnya salamu sendiri aja digoyangin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Terus juga gocinnya buat Azir Azrili sama Teherani yang ada di Majenang aja. Hatur nuhun, udah dibacain sami-sami atuh. Bu Ani di Sukajadi nuju naon, Bu Ani di Sukajadi yang selalu panteng Radio Dahlia FM, siapa tuh? Terus juga ada siapa lagi nih, ada Isto di bawah batu juga. Digoyangnya buat Danu Iman, Kang Genta, buat Andin, buat Ibu Yati, Mbak Yati Jamu. Bunda yang sewargi Dahlia semuanya aja, langganya pengen duda Araban aja. Hatur nuhun Bang Tommy, sami-sami atuh. Mama Feby di Sadu Soreang, ujunau. Mama Feby gimana ke Soreang? Ujian gak Mama Feby? Terus juga Tommy mau ketemuan sama Mas Tanto di Lebih Panjang hadir. Pokoknya mah digoyangnya buat Bang Tommy duluan lagi siaran aja. Gak lupa juga buat kawan-kawan lagi pada kerja, buat Wargi Dahlia, buat Acong Tiger, buat Umi Lila, Umi Yuna, Teh Isar, Tiara Desa juga, Bu Arfan, Bayi Hati Jamu, Eli Padalarang, Kang Deddy, Kang Genta, Danu juga, Mang Nana, di Setia Budi, Kang Lukman di Pasar Baru, Iwan Moza, Arnold Black Coffee juga, Rocky, Nenek Ica. Wah, masa RT digoyangin lagi. Nenek Putri juga buat Justian, Teh Nova, Teh Ilah, pokoknya nama Kang Gosadayana, Wargi Dahlia aja. Neng Yolan salam kenal, Kang Tommy salam kenal kembali, Neng Yolan. Yolannya pakai da enggak? Yolanda. Bukan itu ya. Neng Yolan hungkul cenai sama Kang Tommy. Mang Ayi nuju naon, Mang Ayi pengen lenggamnya Sonia aja, Mang Ayi mah. Digoyanginnya buat Teh Isar, buat Kang Genta, buat Umi Lila, buat Nenek Putri, Kang Ius, Pak Dirmansa, buat Arnold, Mbak Iwan juga, Kang Lukman di Pasar Baros, Kang Wawan, Mas Santo. Terus juga digocin buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak, Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Pokoknya mah mandi-mandinya sampai jam 12 malam nanti. Yang mau telepon sudah kerang-kering-kerung, nanti bakal Tommy angkatin ya. Kerang-kering-kerung, Wargi Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang. Goyang.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke halap. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh!

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karaosna?
1: Aya lambung terus aya, nate terus aye. Singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit aya nate sarang natuur.
2: Ibu naste atau sep seberapa botol bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji alhamdulillah.
1: Kedua terang badai ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Dahlia!
4: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

Wargi Dahlia, jangan lupa nih kalau misalkan mulai sekarang, kalau misalkan butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya di CBR Retail Wargi Dahlia. Soalnya di CBR Retail itu ada kapas bulat kambium, itu yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil. Dan juga cocok untuk dewasa Wargi Dahlia. Ada juga cotton buds, harmoni, ini yang cocok untuk bayi dan juga dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih Wargi Dahlia. Nah, jadi kalau misalkan Wargi Dahlia beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, bisa dapat hadiah loh. Hadiahnya pinset dan juga wadah cotton budsnya. Langsung aja beli ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kalki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan Wargi Dahlia. Selamat malam buat mama ibu. Pagi panteng di sore yang hadir katanya. Terus juga nih ada Oya di Cibaduyut hadir. Digo yang buat Lordak Bengkel, Sendal, Bos Gulam, buat Andri, Ujang, buat Anyun, Ade Uhuy, Gocinnya buat Kang Tommy, sehat selalu pokoknya matang hilang di kopi anela. Sangwan lah Kang Oya, Sendal lah gitu ta. Sendal matang di sangwan atunya. Terus juga nih Kang Tommy ini sama Tesanti di Kopo hadir, digoyangnya buat Kang Danu, Iman, Eis, Sibai, buat Cuger, Rokit, Ponti, buat Yati Kopo, Nenek Ica, Wauci, Teisar. Digocinnya buat Kang Tommy sama anak-anakku yang lagi panteng aja sih. Apa tuh ada siapa lagi Tommy ketemuan sama Agus Ketbon, Cibaduyut. Digoyangnya buat Kang Tommy yang lagi siaran, buat Elis di Jalan Peta, buat Teh Imas, pokoknya mah buat Wargi Dahlia semuanya aja. Teh Imas, Elsa di Majalaya hadir, Kang Tommy siap. Digoyangnya buat Wargi Dahlia tercinta aja, terus juga buat Abilal di Bandung aja. Hatur nuhun Kang Tommy sami-sami. Abah Dedi Lukman di Ranca Ekek juga hadir, terus juga ada siapa lagi nih? Ini Kang Eman Cicadas hadir, Kang Tommy siap atuh. Ada juga Tommy mau ketemuan sama Teli di Padalarang juga hadir. Digoyangnya buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Ibun, Teh Insugi, Nenek Putri, Kang Yus, Kang Eden juga, Kang Genta, Kang Lukman Baros, Mas Tanto, Pak Wawan Ngampra, Nenek Setia Budi, Nana Setia Budi juga, Mas Ion juga, Danu, Dendi. Alah, pokoknya Kang Kosa Dayana, yuk buat panjang bisa natu Teh Eli gitu ya. Ciga iya ya mah, ciga tagihan belanjaan gitu panjang we ana teh Wargi Dahlia. Selamat malam juga nih untuk Wargi Dahlia yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih. Ada Robin Sofian juga hadir, Kang Tommy di Kerkop Cimahi. Digoyangnya buat Ismet, Teddy, Bonpas, buat Rini, Otik juga, buat Reza, Jendri, pokoknya mah Kang Musa Dayana. Anu menuju panteng Radio Dahlia FM Bandung.

Warigi Dahlia, aduh maaf banget lagunya harus kami potong Warigi Dahlia karena bentar lagi harus pamit Tominya Warigi Dahlia. Terima kasih banyak untuk Warigi Dahlia yang sudah gabung di 0811-222-1015. Ada Farida Saripudin di Pasir Koja, terima kasih banyak sudah hadir. Pak Mustofa di Pangkalan Truk. Muhammad Toha, Kang Sohana juga hadir. Teati di Batu Lawang Ciwide juga ada Eman Su. Ada juga Kang Apit juga hadir. Kang Tommy salam kenal kembali. Doni Rizal juga hadir. Pokoknya Warigi Dahlia ya. Terima kasih banyak yang sudah pantengin Tommy di Mandi Madu hari ini hari Jumat. Dari jam 10 sampai jam 12 malam. Insya Allah ketemu lagi sama Tommy nanti pagi di Obsesi Pagi Dahlia. Pastinya Warigi Dahlia. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang masih kerja, semangat kerjanya. Yang masih tugas juga, semangat tugasnya. Yang masih jualan, semangat jualannya. Mudah-mudahan laris manis, Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya ngumpul dong pastinya Warigi Dahlia. Maaf banget kalau misalkan ada langgam yang gak keputar sama Tommy, ada WhatsApp yang gak kebaca sama Tommy, terus juga ada telepon yang gak keangkat sama Tommy ya. Maaf banget Warigi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, AA.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, AA. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia Pemandu Goyang si kasih. Selamat pagi warga Dahlia bareng AJP Dukasip Torok bareng warga Dahlia. September S-nya apa? Station terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara.

0: Juga yang kembali Pergi Jauh bareng aja Pen konsep dorong berem di Begadang Dahlia sampai jam 3 pagi pastinya Pergi Dahlia ya. Setelah tadi ada Mandi Madu Pergi Dahlia, sekarang kita goyang dulu kembali di 0811-222-1015 ya. Ada siapa aja yang udah pada masuk? Udah banyak banget nih Pergi Dahlia ya. Di goyang ada Angora, Cicalengka, Ayah Ngora, Hadir AJP, di Farina katanya langgannya pengen apa nih, manggu. Gajinya buat AJP dan juga OPP-nya aja. Siap. Ada siapa lagi mau telepon juga boleh banget nih Wargi Dahlia ya, langsung dibuka sama AJP ya. Untuk satu penelpon dulu, ada Jody Rijalnya juga hadir dicaringin. Lagi manco buat AJP yang kasih torok berem, langgannya gaun merah. Gajinya buat Wargi Dahlia semuanya dan juga para pejuang rupiah, Hanupis AJP. Ciao Karapitan juga hadir buat semisal alagena. Pergi dari semua Kang Jepen no kasep torok berem. Ada siapa dulu yang pertama nih? Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh. Sama siapa di mana?
1: Sama Iwan.
0: Kang Iwan yang ada Cicalengka ya.
1: Betul.

0: Oke, Pak Iwan, langgamnya pengen apa, Pak Iwan?
1: Pengen rembulan dan matahari.
0: Apa?
1: Rembulan dan matahari.
0: Rembulan, itu kan?
1: Bukan. Ini lagi gini. Harus bagaimana membuktikan cintaku
0: itu. Dari siapa itu?
1: Dari Fitri.
0: Dan malam.
1: Bukan rembulan dan matahari.
0: Rembulan apa?
1: Dan matahari.
0: Rembulan dan matahari? Nggak ada.
1: Ada.
0: Dari siapa itu?
1: Kayaknya ini udah namanya Fitri.
0: Oh, si Fitrina udah bobo. Ganti yang lain dong. Mau yang lain?
1: Itu aja deh, di simpang jalan.
0: Hah?
1: Di simpang jalan.
0: Di simpang jalan. Digoyang buat siapa?
1: Buat Pak Irmansa, Owen Ampra, Danu, terus Mas Dion, Om Lila, Om Yuna, Tenopa, Elif, Dalarang, terus siapa lagi ya?
0: Duka.
1: Akunya buat semua aja.
0: Gocinnya buat siapa, Gocin?
1: Gocinnya buat AJP, Siap. Yang Asep, tadi Orok Berem.
0: Atau non Banteng Radio.
1: Banteng Dalia, Dalia, dan anak malamnya, Dalia, pernah goyang.
0: Goyang! Di simpang jalannya nanti ya, di jam kedua nih, Akang ya, ditunggu ya, Pak Iwan ya. Baik, mari kita lihat, jangan lupa tinggal 22 hari lagi menjelang Gelegar 56 tahun, Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara ya. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, mulai dari jam 6 pagi, warga Dahlia, pokoknya nanti kupon doorpress-nya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang ya. Di lapangan Tegalega Bandung harus dibawa bareng-bareng lagi, kita akan bergoyang bersama Bungsu Bandung, ada Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan juga Charlie Setia Band. Pokoknya menangkan door prize ada satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Wargi Dahlia, ada satu artis yang bakal mengguncang nanti. Ada Dewi Persik buat Wargi Dahlia ya, yang ditunggu-tunggu pokoknya buat Wargi Dahlia. Kembali digoyang nanti di 0811-222-0015 Wargi Dahlia ya. Untuk teleponnya juga masih ditunggu sama JP nanti di 022-73028-7311-710. Bintang pentas buat Wargi Dahlia dari Dewi Persik ya. Prung, go, goyang.

0: sudah lihat, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik,

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu di top. Cepat sih, konseling lucu kalau pun syukur akan cecek karena dada si jelek.
13: Kamu kontras si konseling alalana. Bunga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti sabi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Gunung Halu, seluruh apotek Ating, seluruh apotek Biomedika, apotek Amal Medika Katapang, apotek Sela Farma Ngamprah, apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020.

0: untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Tasik, digoyang kembali. Ada Teyati yang belum pulang cenah JP. Aduh, Teyati, masya Allah, ini udah jam berapa Teyati? Udah beres kampaknya ya. Mas Tanto yang dari kemarin kokosian nggak bisa masuk ya. Cobain sekarang ya bunga pengantinnya dari Mirnawati katanya. Lucunya buat Mister Nyeh-nyeh. Teli pada Arang juga nggak bisa masuk kemarin. Sok mangga ditunggu sekarang Teli, nggak usah nunggu-nunggu. Ngelanggamnya janji dari Epi Tamara digoyang punya buat wajib dari tercinta gojin buat Kang JP yang baik hati. Semoga sehat selalu, sukses terus, amin. Ada Roma di Cijambe, AJP. Pengen Bah Dukun dari Alam katanya digoyang buat AJP Tipayun, Abah Iwan Mojarela, Kokolim. Mas Kasim buat Erik, gocinnya buat Ajril Tehrani. Gak ada di Majenang aja. Bulia Katapang juga hadir ya. Ya sehat selalu, cenah aja yang selalu setia. Oh, setia tuh. Setia Ben kali ya. Di 73.000.287.11.710 mana ini? Mana katanya mau telepon? Teli katanya mau telepon tapi enggak ada. Katanya nggak bisa, tapi kok nggak ada? Yaudah kita angkat dulu telepon biasa 73.000.287.11.710. Halo. Begadang Dali ya. Sama siapa di mana?
1: Tesri Majalaya.
0: Tesri sehat, Tesri.
1: Alhamdulillah.
0: Kamana wae Tesri teh?
1: Ayah, AJP.
0: Oh ayahnya.

0: Dagangnya pengen apa?
1: Pengen layang bumbu dari Pentinor.
0: Dari siapa?
1: Pentinor.
0: Apa itu? Oh, itu apa namanya tadi teh?
1: Layang bumbu.
0: Layang bumbu?
1: Iya, dari Pentinor.
0: Penti?
1: Iya.
0: Coba Pentinor.
1: Pentinor.
0: Penny, meren Penny Nur.
1: Iya, itu meren.
0: Yang candu bukan?
1: Tapi kenapa ya? Kalau kurang bumbu, masakanku ini.
0: Yang itu? Bukan, nggak ada Penny Nur mah yang ini yang candu, teteh yang kita.
1: Bandung bergoyang aja tuh.
0: Bandung bergoyang?
1: Iya.
0: Bandung bergoyang lagi.
1: Pak itu.
0: Lah, cari dulu. Ada bergoyang buat siapa tuh?
1: Buat aja Pak. Pulangnya hati-hati aja,
0: Pak. Siap, terus.
1: Buat jadi sisa lengkap.
0: Heeh.
1: Buat semua Sahara we, buat semua warga.
0: Hey, Sahara. Sayangku. Panteng radio.
1: Panteng
0: radio. Goyang, Mio Sesri abi mau moal naon. Tenang we Sesri. Pantesan ditanya, kemana we Sesri? Geningannya. Ati, ati-ati batu lawang Ciwideha di Raja Penokasep Torok Bereng. Agus Ketbon Cibaduyut juga aja selalu pantengin langgamnya dong ranjang pengantin. Buat Abah Iwan, Bos Arisnya, Rambo, Epul, Abu dan juga wargi Dalia semua tercinta. Kecilnya buat AJP yang sangat baik hati, amin. Ada siapa lagi nih di belakangnya Tesri ya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh dong aku go ya.
0: Ya. Kemana kemarin?
2: Ada.
0: Susah ya atau lagi sibuk?
2: Susah.
0: Emang kemarin banyak banget ya mau teleponnya banyak banget padat banget kemarin. Kita go dulu ya.

0: pengen apa bunga pengantin?
1: Ya.
0: Dari Rita Sugiarto ya.
1: Nirnawati. Okay.
0: Hari ini kumaha? Ini tulisannya Rita Sugiarto, anu sudah disiapin Rita Sugiarto.
1: Ya boleh lah.
0: Jadi ya sudah digoyang buat siapa Mas Tanto?
1: Buat Mister Nyah-Nyah duluan ya, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Semakin gemoy.
0: Amin. Gak apa-apa, yang penting benghar lah. Terus?
1: Juga barusan istri Majalaya dan semua tadi yang udah masuk.
0: Gecin.
1: Kecinnya? Enggak, nanti dulu. Atau Tengker, Umi Linda, Umi Yena, Tengsar, Tera, Desa, Bu Arfan,
0: Baca dulu. Baca
1: Jamu, Kang Dedi,
0: Tang Tengka,
1: Danu, Danu, Mahna, Nasio, Budi, Lukman, Pasar, Parau, Sirin, Sudumurni, Padi, Mansah, Pak Wawan, Ngapa, Nenek Ita, Nenek Putri, dan Yustian, Aba Iwan, Mosa, Anul, Bila Kofi, Kauni, Nator, Tali, Pada Larang, Roki, Pasar, Palon, Ekum, Nyeret, Tenova, Taylor, Deden, Citeng, Agus, Lagi Panjang, dan semuanya Agus, Neng Jebret, Nato, Onde, Onde, Nato, Onde, Nato, Ismet, Kang Gibar, Mama Joda, Ciwan, Kita Garut, Neni Cicara, Mama Anjani, Koko Melis, Abah Hilman, Abah Hilman, Mas Ion, Kang, siapa yang padinya? Pokoknya semuanya aja lah yang lagi panteng Dahlia.
0: Kocin?
1: Kocinnya buat Mister Nyehnya, Mat Tugas sampai tuntas.
0: Siapa tuh nun panteng radio?
1: Goyang.
0: Goyang di belakangnya warga daerah begadang lapar langgam langsung puter.
2: Saatnya begadang lapar.

0: Samsung
1: po tayo. Hi, Umi, cantik.
0: Hi.
1: See, you have kita gogo dulu.
0: Lagi mas tanto, udah masuk sama
1: yeah.
0: Tek.
1: Oke. Okay.
0: Udah masuk dulu.
1: Belum, sayang.
0: Kemarin mau, aku mau ketiduran.
1: Iya, benar. Kita gogo dulu biar semangat gak ketiduran okay. Lagi ya. Di gogo asik.

0: Ada pertanyaan apa sayang?
1: Merayu Tuhan.
0: Merayu Tuhan.
1: Iya.
0: Bentar, itu tuh dari siapa ya, lupa?
1: Asalnya Mas.
0: Oh, Vita Alvia ya. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya Mas buat Nenek Putri sama Pak Awe. Sehat-sehat.
0: Iya, sehat-sehat cantik. Amin, terima kasih doanya ya. Begadang lapar.
2: Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Rod Sepeda Listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan.

0: latte.
1: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care
3: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhale.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
5: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Roma Herbal. Komik Herbal.
7: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
5: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
5: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis Cangkang.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis Cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio.

0: 1,5 dalam pemenangan yang si kasek September. S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Juga yang kembali wargi Dahlia 0811-222-1015 yang udah pada masuk nih wargi Dahlia, ada siapa lagi ya? Teane apa kabar? Teane Cikalong Hilir, langgamnya cinta membawa derita, gocini buat AJP aja. Wargi Dahlia semuanya sarehat, katanya sukses terus. Amin. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh prunga go go go go.
0: Koya. Sehat Abah?
1: Alhamdulillah, kumaha sambulihna?
0: Alhamdulillah, kemana wae ya Abah?
1: Ayah, ya.
0: Ayah, gitu wehnya.
1: Mohon.
0: Siap atuh kita go.

0: ka na pa ba?
1: Nagam na na o yung... Mabukjana.
0: Mabukjana, manicurhat, ah.
1: Apa?
0: Manicurhat, abah.
1: Mohon curhat, ah.
0: Goci.
1: Goci nama kong aja, pewe, sarang basarisnya.
0: Anu mana mabukjana, tanu sudah mabuk minuman.
1: Nah, tanu kusuling, ya.
0: Duka, anu mana?
1: Gaya suling.
0: Aduh, kan mana, we?
1: Anak itu.
0: Arin Arlida Putri, eta tanya.
1: Tanya, mona.
0: Gocinnya?
1: Gocinnya, eta atas, me.
0: Ah, atas satu panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah kami Dahlia, perunga go-go-go, goyang.
0: Goyang, ada yang baru nyampe rumah, senangnya Teyati, aku lagi di jalan tadi.

Dari Eric Kircon juga ya, katanya pengen langga mana itu, Wali Nina belum bobo. Langgam Wali Nina belum bobo. Coba nanti dicek ya. Halo, Begadang Dahlia. Udah lo ya, Mas Ion di Gogo Asik.

0: Agamnya pengen apa nih?
1: Bayang-bayang.
0: Gocinya buat siapa?
1: Gocinya buat AJP.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Mas Antong, Ismet, Arnold.
0: Lu ngajuit terus?
1: Mas Lukman, Kang Doni, Pak Dermansyah, Pak Wawan, Pak Iwan.
0: Aduh.
1: Kang Ngoni, Kang Deden.
0: Kenapa ini satu suara anak itu?
1: Teh Ali, Teh Hela, Teh Nova, Nenek Putri Sarung, Kang Yus, Teh Hati, Umi.
0: Amin, atuh nuhun panteng radio.
1: Dahlia, enaknya kalau nggak bilang Dahlia, goyang.
0: Wargi Dahlia biar seru nih. Langsung digoyang kembali salah satu artis yang akan mengguncang di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Ada Ayu Ting Ting akan kembali bergoyang Wargi Dahlia Tegalega Bandung ya. Salah satu langgamnya nih, ya sudahlah. Kalau udah gitu mah ya sudahlah. Rungah, goyang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...

Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep.

0: Ya, uang tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: Ase balon, ase pamen, hadir aja pe digoyang nih. Di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 nya ada siapa kembali? Ya halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Goyang.
0: Goyang. Ai nenek cicing wae. Saha cicing nenek ieu? Coba tebak.
2: Hah? Halawan.
1: Halawan. 100.
0: Lamun wengi mah jadi win-win.
1: Kepemi siang, wawa nenek. Kepemi mah win-win.
0: Halawan
2: cing sehatnya.
0: Sehat. Amin.
2: Ini bagi rezeki mah. Oleh balagir.
0: Nenek taruh asken aja yang cahut tapi ke ayona gusti.
2: Duh, AJP. Duh, mau abiyogir. Mana kudik habis gitu.
0: Kudik habis.
2: Panggede. Agungan.
0: Nenek, Mangawan. Digogo AC.

0: pengen apa ini, Nek? Ini ada ranjang pengantin.
1: Ngapain?
0: Ah, eta wae nenek nu lain.
1: Aya
0: di simpang jalan, aya ranjang pengantin, ada terbayang-bayang tuh. Aya gaun merah ada janji bunga pengantin Mbah Dukun.
1: Hah?
0: Gaun merah. Gaun merah. Ayo mawawan naon mawawan?
2: Sebut mau minuman.
0: Kan udah tadi, abang gue nginum.
2: Itu terbayang-bayang di mata ingatan.
0: Aduh curhat ya Tama. Digoyang dulu Mang Wawan buat siapa Mang? Sok, sok, nenek, sok, nenek, abis dek bobo hela, kopi ku nenek lah.
1: Sok, ajak pengen, bagus, sehat selalu, banyak
0: lagi,
1: melimpah. Amin. Mau umil, ya kemana-mana umil lah, tidak mang. Nah, kita sama Haji Eva, teh Ratna Kopo, teh Santi Kopo, teh Isar Ibun, teh Ila, Mama Arul,

0: Bu Ani suka jadi, Lukman Baros, Kang Ered, Kang Suhana, Kang Nana, Kang Deden Citeng, Pak Haji Dirmansa, Elis Peta, Bunda Yance, Inong Sukawangi, Bos Aris Cibaduyut, Edwin Agus, Ion Pasitan, Atik Ciwide, Mas Santo, Astriani, Jajat Pasko, Jajang Jarak, Danu, Asep Ngamen, Asep Batalon, Dede, Dedi Cicalengka,
1: Dima Jalan,
0: Pokong Mulis, Dede Tata, Bon Nyeri, Arno, Katang, Kastanyo, Cucu Andir, Ngeri Pada Lara, Teh Mopa, Bayanti Malkusno, Abai Iwan Hujarera, Wawan Ngampra, Oni Nasur, Angirin Susu Murni, iya tahit, kira-kira, kaciri. Aki Kanha, Aki dua deh, ya iya sugi, Tegita Tegina, Usman Denri, Kendi, Kibar, Abu, Abu,
2: Putri
3: dan juga Pak Wawan Banteng Radio.
0: Kenapa kamu? Nanti aku goyang. Awan.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Purnas.
14: Keluhan penyebab nama ibu.
13: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
14: Tapa jawa terus berhalami, bu.
13: Lami terus ulasan tahun.
14: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
13: Alpha Propolis.
14: Ya, ibu kumaha karosnas.
13: Aya, lambung terus te aya, ina terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
14: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
13: Nemehi.
14: Lebih hiji, alhamdulillah.
13: Kedua terang
14: badai ayana. Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasiatnya punya ya?
13: Sadinten genep tetes, sakalinya leut gitu, tiluk kali teh, jantan 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangan nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Begadang Dahlia, di dia ye, bareng Jaya Puji.

0: Kita baca dulu nih warga Dalia ya. Oncom gondrong mah gak bisa atuh di sini mah. Kakek Agus Cibo Pujangga kumaha atuh. Udah ya dari Bang Haji Roma Irama aja yang mana aja gak apa-apa ya. Buat Agus Ketbon, Agus Maman, terus juga buat Bu Ani, Bu Anita, Bu Lia, Suherman, buat Dandi, Pak Dirmansa, Yati Bonita, Pak Maape, Mama Aji, Mama Lilis, Keisar Ibun, buat Abah Iwan, Hasan Engkos, Deden Cipte, Ngamana Badi, Danu, Asep Balon, Asep Pamen, Arno, Deden Calengka, dan juga warga Dalia semuanya aja. Digoyang kembali warga Dalia 73.287.311.710 ada Emansu juga masih pantengin ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh, goyang.
0: Goyang. Halo.
1: Halo.
0: Pak Dirmansa.
1: Iya.
0: Iya dong, digogo asik.

0: Mansa pengen langgamnya apa nih?
1: Bandung diguyur hujan ya, alhamdulillah
0: JP. Alhamdulillah, bener ya. Tapi tetap haredangnya.
1: Lagamnya tuh saking gedenya suara JP kurang terdengar. Lagamnya ini aja deh. Dukung aja lah.
0: Ada gaun merah sama di simpang jalan ya.
1: Rahmatan jadinya berkah.
0: Amin.
1: Kemudian yang tadi sudah masuk ya. Nenek Putri hebat, kusaya teh dihitungnya yang di gogonya 51 orang. Luar biasa. Kalau saya boleh kalau mau dihitung. Satu AJP, dua Danu, Nada Dolar, tiga Umi Lila, Mahdiya, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Pak Wawan Ngampra sama Kiara Desana ini teh Pak Wawan Ngampra teh. Terus Oni Nasgor Buah Batu, Asep Balan, Asep Mamen, Lukman Pasar Baros, Mas Nanto, Deddy Cicalengka, kemudian

0: Kibar, Kang Mansur, Neng Abel, anak yang di Dago. Itu pun gocinya buat aja ya Pucung.
1: Udah,
0: ceritanya aja.
1: Udah, mau 50 hiji, Sarwa, mau bisa sisirikan, ya.
0: Paling 20 lebih lah.
1: Ya, masih serikan ya, budak letik yang budak letik, Gusti, ya, tapi kadi itu.
0: Begitu.
1: Panteng radio.
0: Oh, kok udah ya tadi ya. Ya,
1: panteng
0: radio. Panteng suara hujan. Panteng radio, panteng Dahlia, Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia sih gak tuh, Bruna, go, ya.
1: Iya, terima kasih Pak Dermansa. Gusti, ayawe, cedanya nepi kadi itu. Orang Cicalengka pengen langgamnya Mataharimu atau Kamelia, cenah JP-nya. Siap-siap pergi dari Begadang Lapar.
2: Dadah, langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia di 73.000, 28.7.11, 7.10. Halo, Begadang Lapar.
3: Halo.
1: Begadang Lapar.
3: Langgam langsung putar.
1: Awas ya Danu dihitung, Danu awas enu ngitung.
3: Oh, aku beralin burang kali.
1: Gusti.
3: Lah ya tadi rajin dihitung ya.
1: Gusti, lagu, tapi kak dihitung ya, tapi kasih sirikan. Cenanya nenek putri.
3: Kan baik,
1: 50 hiji. Kan wek atunya, ada balik deh ke budak. Hai ini sekolah tes kan baik orang banyak kan baik ayah waktu mah
3: cina AJP cina ayah cip pepatah kolot bahwa lamanya
1: naon cina tah
3: kolot mas cina bisa kembali kak orok
1: cina gitu oh gitu
3: hayang lah
1: ala genah kan baik orang mau ulah julid ulah sok ngayakan batur
3: kan baik orang mau orang aping weh
1: hayang hayang hayang 50 hiji keun urang tambahan we sok
3: tu 100
1: keun we tu turut munding we ayeuna mah kemana tu munding cenah aku dijauhin yang enggak apa-apa aku dimusuhin yang enggak apa-apa aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun yang apa-apa. Ah gitu, kita kan baiknya.
3: AJP kan baik.
1: Kan baik, kan baik.
3: Kurang mah sebagai,
1: sebagai-sebagai. Mengalah untuk menang. Ya, dan
3: nah, kita kan baik, itu nama ada.
1: Dah, nggak
3: nate.
1: Dah, ini mah hiburan, dah ini mah hiburan.
3: Benar aja.
1: Nua ada kasup pak aja, pak. Teko kosehan, hese merenang.
3: Tak enak. Butuh perjuangan.
1: Perjuangan.
3: Lalalala.
1: Danu, danu, danunya menik kaget. Aku gendep kadi hitung 50 hiji. Cenah ya,
3: tete. Aslina aja, pak.
1: Kumahalamu ningali status AJP-nya juga borderan kita merenang tingali tino iya tino Facebook aja Instagram wah gak buru doa
3: ngembuludaknya
1: kapalin AJP ianya isuk-isuk di mana sore ayah di mana peting nak kernaun subuh nak siaran so iraha sarena
3: hari itu mah teuing cenah boga jeung henteu mah teu apaleun.
1: Nya kana kitu ah.
3: Kan bae.
1: Ngomong ka naon ieu teh?
3: Nyadar
1: teuing na doa.

0: danu enam orang duet sekali sewang. Kamu hela, terus AJP, terus kamu deh, terus AJP. Coba-coba siap iji. Dua, tilu. Ae, ae, danu. Tebalik. Tebalik, dirinya jual pohon.
1: Kadang-kadang ya, kadang gemper duaan.
0: Siji, dua.

0: Terbalik nges, malah balik ya manges tunuh si Danu. Mong, mal, aing langgam naon, bro. Langgam naon. Naon. Di arep teh gaun merah, simpang jalan, bunga pengantin terbayang-bayang. Ada janji sama Badukun.
1: Agak tahu ya cara mah terbayang-bayang
0: di mata asik. Gocin, gocin buat siapa gocin?
1: Gocin sama Kang OAJP, sekarang warga dalam terlalu namanya Pak Dirmansah, mak. Ya, cing sararehat sadayananya. Ya,
0: tak, jengane putri nanya,
1: cing sararehat. Putri nanya,
0: cing kera ala lakur, bisa dikawinkan dua. Begadang lapar.
2: Langsung. Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.

0: Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang,
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia.

buat Margi Dahlia ya. 08112220015 ada Mama Ibu hadir AJP, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu katanya di sore yang hadir ya. Ati Sunati juga masih pantengin dong, pengen telepon coba on air ya. Cobain dong. Teh Isar juga masih pantengin, ima jalan-jalan, ima ker jalan-jalan, ima pasti ima jalan-jalan ya. Begadang Dahlia.

0: langgamnya aku bukan hidangan. Yang banyak buat warga Dahlia semuanya, buat yang lagi stay tune katanya ya, buat tukang dekorasi yang lagi pasang tenda tino hajatan, hulu lain MC na AJP atau kitunya, buat konveksi topi BC Production yang lagi pada kerja lembur, gocinya buat AJP si Kasep Tea sehat selalu katanya ya. Good job, makasih AJP, sami-sami. Aku bukan hidangan, coba aku siapin dulu. Ada gak ya? Aku bukan hidangan. Oh ada. Oh ada, siap. Nanti aku coba ya. Sok yang mau telepon boleh, wargi Dahlia ada siapa? Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Ya sok malu-malunya, mesti angkatnya. Di belakangnya Danu ada siapa lagi wargi Dahlia ya? Sok, coba. Mama ibu tadi udah digoyang ya. Ati Sunarti cobain lewat WhatsApp dulu ya Ati ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, Ati ketubrung. Belum ada gogo yang aku mah belum menggoyang kan.
0: Iya, digogo asik.

0: Itu teh dah kalau si ada nomor sepatu aku ditusuk 80. Banyak karena ada nu waktu sepang semua di sehai sekarang kan ku diajak ngobrol tadi
1: juga kan. Nah, hiji aja ngajak pemainnya pokoknya
0: nyanyi bareng atau wah yang itu teh mau marah mau ngepuli.
1: Nah,

0: buat teman-temannya, eh Mas Ion, Pak Kitan sama Mas Tanto tadi.
1: Macin?
0: Buat Atun yang atu. Banyak joget.
1: Atun
0: tadi di MC-nya karena penuh satu. Ama udah penuh, tidak aku nggak ada waktu yang murid.
1: Gak apa-apa, kan jadi doa, jadi doa nanti ke depannya yang dengerin gitu.
0: Yang banyak ya. Joknya.
1: Amin, Latunun Panteng Radio.
0: Panteng Radio, kalau menyap
1: tengah, goyang di belakangnya, Umi. Cenanya mana iya teh, coba, halo. Ayah teh isar teh, halo.
2: Ayah.
1: Halo, Pegadang Dahlia.
2: Musik atau perung aku goyang.
1: Nuju di mana iya?
2: Di kamar radio naparin.
1: Ari Sugan teker di mobil Adi. Dah tadi teh arah ini jeng Erlan geningan.
2: Tadi mah nggak bahasa hunku, etaman.
1: Oh jadi terkumpul teh cina jeng teh Andri.
2: Nggak bahasa di depan Dahlia, etama teh Andri mah.
1: Oh jadi ini etnanya. Jadi kan dia.
2: Jadi aku.
1: Jadi. Gusti. Iya mene ngatrok nya di Majalaya ka dieu Gusti.
2: Itu aja pe pengalaman apana yang nyaho kota.
1: Naon?
2: Yang apa kota?
1: Alah Gusti nu agung. Sakitu
2: kali-kali turun gunung.
1: Oh, sakitu di dinya manya baheula naik gunung. Kacemeuleuit. Kan baik kan.
2: Bisnis bararada.
1: Nu penting mah bahagia. Nah, nu penting mah gitu. Sehat. Nu penting mah cing loba duit, cing beunghar. Teu kudu julid ka batur. Nu penting mah beunghar wae jeung kudu bahagia, ceria. Mun teu boga duit, nya geus kasbon gitu ka AJP, kasbon.
2: Bener, kumaha ari nu 2 juta mah.
1: Acan loba eta orang rancaeke kana bika ayeuna can mayar pangantena geus.
2: Ya deui rancaeke.
1: Aya can. Gusti nu agung eta pangantena ge ieu dangu kan pangantena ge geus lahiran geus moga budak tak kumaha atuh.
2: Tentunya mungkin we budakna cigra nambahan deui.
1: Nya tak ari hutang poho atau kumaha?
2: Jepe.
1: Nelan. Naon? Di gogo asik.

0: Ah, meu
1: pai. Essa poética, namã.
0: Hã? Alô? Isar? Ihar? Aí é tu, Ihar, tu, tu. Hey! Ora, a Biona Russa, que sou na Bioma. Sar? Aí é quem, né, Sar? Alô? Kemana mereka? Mesti metong merenangnya. Di belakangnya Ihor, Ihor. Halo.
2: Halo.
0: Begadang Dahlia.
2: Atau Prok Ago, goyang.
0: Goyang, kunaon dibisukan Ihar. Eh buar. Jadi we buarpan bisa asup tuh. Buarpan tuh sehat, buarpan.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah atuh ai sehat mah geuningannya seueur anu ngadoakeun ka buar pante.
2: Iya, teu kudu. Legar Dahlia sing sararehat.
0: Sing sararehat sadayana nya. Nuhun, sok atuh digogo dulu siap.

0: Ya anggaplah dukungannya baik.
1: Baiklah dukungannya.
0: Ayah bunga pengantin, ayah janji TLI ya, ayah mbah dukun di Cenata. Sok digoyang dulu buat siapa?
1: Kan ngono mengalap tuh Teh Isar ibunya. Aduh, kemana Teh Isar? Omega sih, serius daripada Raram boleh tapang.
0: Mau nih Teh Tanah Hiung tah.
1: Oi, suka jadi Bu Haji Eha, Agus Cibo, Danu, Dukun Pasar Baros, Ane Naskor, Kang Genta, Umi Lila, Dedi Cicalengka, Padir Mansa, Bunda Tiara, Padijal Tokyo, Makabut Ungu, Brika Bojong Kacor, PAD, Deden Cipeng, Jati Jamu Meretrosno, Mopiska, Rini Oti, Kang Ketang, Bisa Ratu Onde, Mama Apep, Andin.
0: Ayung, terus.
1: Ya, nantinya.
0: Kunaon atuh buat ngahiung eta?
1: Tapi mah deketin.
0: Pantesan ya, Gusti.
1: Andin Ius, Butati Cisepan, Nenek Ica, Iwan Riung Bandung, Iman Riung Bandung, Bunda Dinda, ya, tiga kepada terus.
0: Gusti, nasi gocin ya.
1: Sok, detekan.
0: Gocin, gocin.
1: Gocin banyak, gocin kan kayak kan JP sakularganya, sing salah rehat, salah
0: amin,
1: ingatan.
0: Doa yang samanya, Bu Arpan sing sehat. Ya.
1: Masih
0: lo bisa amin, Banteng Radio.
1: Ya anak-anak legamnya Dahlia Prung, ah go go go go ya.
0: Eh ada salam kenal cina AJP dari Usman di Kopoi deket atau yang mata tangga. Digoyangnya pengen langgamnya keramatnya, mudah-mudahan masih ada waktu sih. Digoyang pokoknya buat Iman nanti dan juga Pak Ajum cerahnya. Wadir AJP pandang cahaya. Hati-hati juga hadir, katanya masih pantengin ya. Jangan kemana-mana, Margi Dahlia masih di Begadang Dahlianya sampai jam 3 pagi ya. Ada artis kita yang nanti bakal menggoyang juga di gelanggang 56 tahun Dahlia juara. Pernah goyang. Ada Mbak.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal

11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Dewi Persi. Charlie Von Hout. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Abdi teh, ibu teh, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
14: Ibu ieu panyawa tos lami.
13: 10 tahunan.
14: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan rukus sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieuwe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
14: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
13: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
12: Untuk informasi Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Sep, duh, sep, duh,

Nah, apa teh isyarat senangnya langgam na favorit AJP aja ya. Masih di Begadang Dahlia, masih bareng AJP untuk konsep torok bermargi Dahlia ya. Ada Bapak Wandi Ulu. Bapak Wandi, keluarga besar Arumba, Kia siap pada manggung sena AJP ya, tapi hujan, mudah-mudahan cepat raatnya. Saya hampir sama

0: Ternyata ini warga Dalia ya. Ini informasi dulu sedikit, Pokhari Sweat Run Bandung 2026 ini akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 September 2026. Jadi hari ini sampai besok warga Dalia ya. Di Balai Kota Bandung warga Dalia tuh ada kategori 10K dan juga 21K. Pokoknya buat warga Dalia hati-hati di jalan, cing salah rehatnya, cing lancar sadayana warga Dalia ya. Dan kalau AJP ada di mana hari ini? Di Summarecon. Jadi kalau pengen nonton AJP ada di mana? Di Summarecon. Info kriminal. Ya, warga Dalia nih hari Jumat kemarin tanggal 18 September 2026 ya sempat beredar viral warga Dalia di media sosial kasus pembunuhan seorang relawan dapur MBG di Kota Bengkulu yang katanya motifnya itu karena pelaku sakit hati. Sering diejek hitam, orangnya hitam oleh korban warga Dalia. Nah, kasus itu warga Dalia menemui titik baru. Ternyata korban bernama Indomelvi Yunandatia, wanita yang berusia SPPG Padang Serai, Kota Bengkulu, warga Dalia ya. Melvi ini ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Kampung Bahari. Alah. Hari Senin kemarin 14 September 2026 warga Dalia tuh kan lebih kejam dari iblis dan setan warga Dalia manusia teh ternyata ya. Setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat hendak berangkat kerja, polisi kemudian mengamankan seorang petugas keamanan SPPG yang merupakan rekan kerja korban. Dalam pengembangan terbaru ini 2 hari yang lalu warga Dalia polisi sudah mengungkap motif yang sebenarnya. Kejadian bermula ketika korban bertemu tersangka di jalan Kampung Bahari sekitar 2:30 dini hari. Halo, 2:30 warga Dalia berarti jam ayah kieu. Tersangka kemudian meminta bantuan korban ya karena sepeda motornya mogok. Namun saat perjalanan menuju tempat kerja, tersangka diduga mengajak korban melakukan hubungan seksual. Ajakan tersebut ditolak korban. Tersangka kemudian menarik tangan korban hingga terjatuh dan membekap mulut korban saat korban berteriak meminta pertolongan. Tersangka kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Jadi ngesmaut ke ternyata warga Dalia ya. Sebelum akhirnya membuang tubuh korban ke sungai yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian warga Dalia ya. Dan atas kasus tersebut warga Dalia tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semuanya warga Dalia tetap waspada, terutama buat warga Dalia yang beraktivitas atau bepergian sendiri saat dini hari warga Dalia ya. Kalau menghadapi situasi mencurigakan, warga Dalia segera mencari tempat yang aman dan bisa menghubungi orang terdekat atau meminta bantuan pihak berwenang gitu ya warga Dalia ya. Kembali digoyang nih warga Dalia. Satu penelpon terakhir kayaknya warga Dalia ya. Di 7-3-2-8-7-3-11-7-10 ya. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dalia.
1: Begadang Dalia.

0: Asik atu.
1: Asik atu.
0: Goyang. Ya bereskan heula. Bereskan heula pandang.
1: Ya.
0: Sok pandang. Begadang ya. Dahlia, apa jawabannya?
1: Begadang Dahlia. Asik atu.
0: Perung ah,
1: go ya.
0: Nah, gitu baru mantap. Siap digogona bisa tuh?
1: Digogo, siap lah.

0: Sok dituntun Pak JP, dituntun siap.
1: Sok.
0: Rek dituntun.
1: Ya.
0: Sok. Sok siap, pandang.
1: Satu, dua, tiga, ya.
2: Ashadu ala ilah.
1: Pak Ina loh,
0: pas ada nama mana? Kudunya put, dirinya teh, pandang sekolot.

0: Anda ngilang sama Tos F, Yos.
1: Yos.
0: Yosnya dukung aja wenya.
1: Nanti ngarawasin lah.
0: Ya gitu, sok digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat semua aja.
0: Pasti Dahlia.
1: Rakyat tercinta. Lagi-lagi Dahlia, Cing Dalarama, Cing Sarareham. Ame. Oke, tanggal 11 Oktober. Ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio di Gogo ya.
0: Pergi dah, jangan kemana-mana, masih bareng aja Penuh Konsep Torok Bareng.

hati asing. Buka pengantinnya udah digoyang warga Dahlia, karena hari ini banyak sekali pengantin-pengantin warga Dahlia. Semoga dilancarkan semuanya ya, yang mau nikah hari ini ya, yang mau OTW cenang ke gedung ya, hati-hati di jalan. Semoga sakinah mawaddah warahmah buat semua warga Dahlia yang sekarang lagi mau nikahan ya. Jaya Pucung harus segera pamit undur, insya Allah ketemu lagi nanti hari Senin warga Dahlia. Besok libur dulu warga Dahlia ya. Terima kasih udah pantengin, sudah telepon, sudah WhatsApp warga Dahlia ya. Semua cing salah rehat, cing benghar ya. Pokoknya buat semuanya aja. Kelak itu kunaon Masya Ojol, Cicalengka, Adi, Rajepe, Rancakek, macet total. Tolong sampaikan di pihak terkait ada apa ini macet total. Aduh, nanti harus dicek dulu ini mah ya. Ati Batu Lawang, Ciwidey juga hadir. Bu Arban juga atur nungguni Rajepe ya, udah digoyang. Hasan Majalaya juga udah digoyang ya. Mas Tommy juga terima kasih. Pateng Radio, Pateng Dahlia. Anak-anak lengkapnya Dahlia Perung Agung, goyang. Assalamualaikum.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di televisi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
3: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000, 18 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisok.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih.

0: kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Rumah Herbal. Komiks Herbal.
3: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
4: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di hari Sabtu pagi ini, seperti biasa, ada Tommy yang menemani Wargi Dahlia di pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Alhamdulillah Wargi Dahlia, untuk pagi hari ini, hari Sabtu tepatnya, Kota Bandung diguyur hujan dari semalam sampai saat ini juga masih diguyur hujan, alhamdulillah. Kerasa seger gitu ya, gak terlalu gerah kayak kemarin-kemarin Wargi Dahlia. Tapi tetap juga nih untuk Wargi Dahlia yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, tetap jaga kesehatan biar tidak tumbang gitu Wargi Dahlia ya, biar tidak terganggu kesehatannya, jadi pekerjaannya atau aktivitasnya lancar juga Wargi Dahlia. Nah, hari Sabtu ini seperti biasa Wargi Dahlia sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap memberikan tausiah kepada kita semua. Akan membahas tentang hadis untuk hari Sabtu. Dan seperti biasa juga, kalau misalkan Wargi Dahlia ada pertanyaan, nanti di jam kedua ya, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan hari ini azan subuh berkumandang pukul 4 lebih 26 menit Wargi Dahlia. Nah, dipersiapkan pertanyaan dari sekarang atau sekarang disimak dulu Wargi Dahlia tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman untuk kita semua di Obsesi, obrolan seputar syariat islami. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adadi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, Allah masih mengizinkan kami untuk hadir di ruangan Wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami saat ini, sekalipun hujan di luar ya, itu di studio mah hujan, di dalam studio mah hujan, di luar mah hujan. Ya, mudah-mudahan ini adalah hujan rahmat bagi kita semuanya. Sudah lama kita mendambakan, menunggu. Ya, mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat bagi kita sekalian. Wargi, masih hadis fikih yang akan kami sampaikan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menjelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah itu ya, jadi Wargi, ini doa i'tidal gitu ya. Nah, ini kan sudah terbiasa kita mah salat. Ini mah hanya ngakurkeun gitu, baheula masih dipakai enggak gitu ya. Nah, jadi Wargi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala i'tidal itu membacakan Allahumma rabbana lakal hamdu mil as samawati wa min al ardi wa min al samawati wal minna masyikta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi wa ahakur lakal hamdu maqolal hamdu wa kuna wa min ahaku maqolal abdu wa kulam lakal abdu Allahumma la mania lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u darajadu minka lajadi. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Jadi wargi, doa itidal itu ya panjangnya utuhnya seperti tadi. Kita membacanya biasanya hanya sepotong. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sampai sana sah juga sholatnya ya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa min al-ardi. Sampai sana juga boleh, silahkan ya. Jadi wargi, doa itidal itu boleh wargi pakai sampai tamat ya. Jadi kumaha tamatna, yaitu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du akhlat sana'i wa la majdi ahakku maqalala abdu wa kullana lakal abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yang fa'udha lajadu minka lajadi. Nah, itu utuhnya ya. Tapi rata-rata di Bandung mah tidak sampai ya bacaan itu. Ya, cukup dengan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, sekitu angot berjamaah mah makmum sampai sana. Kadang-kadang ya baru saja kita membacakan Rabbana walakal hamdu, imam sudah sujud. Nah, entah mau kemana ini teh ya, lulusuhan gitu kan. Nah, nyakin wailah pokoknya mah, yang penting mah bacaan sholatnya dibaca. Sehingga karena bacaan sholatnya dibaca, menambah sholat itu semakin baik, semakin sempurna ya, mengikuti yaitu solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasul itu. Nah, jadi wargi dahlia, sholat itu adalah mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita jangan coba-coba melakukan sholat ya di luar koridor perintah Rasulullah, di luar contoh Rasulullah SAW. Sholat apa? Sholat apapun ya. Ya, sholat sunat pun juga kita harus mengikuti sholat-sholat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau nanti kita melakukan sholat-sholat yang dikatakan kata kita sunnah, kata Rasul, itu kami tidak menyuruhnya. Nah, kira-kira akan siapa yang akan memberi pahala itu ya? Yang akan memberi pahalanya di sholat sunat itu kita, siapa itu ya? Saya sudah ngawanti-wanti dari awal ya. Jadi kata Imam Syafi'i, karena kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ada perintah, ada dalil, maka ada ibadah. Tidak ada perintah, tidak ada dalil, maka tidak ada ibadah. Nah, jadi kalau wargi sekarang mau melaksanakan salah satu kegiatan, umpamanya sholat. Nah, wargi disuruh siapa sholat? Ya, disuruh Allah dan Rasulnya. Ada gak perintahnya? Ada. Coba bacakan. Nah, itu kita sudah masuk pada kategori tiba ya, dalam melaksanakan ibadah. Berarti wargi melaksanakan ibadahnya adalah pasti ngajiplak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sholatnya adalah merupakan sholat kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuh dari Allah itu, ya. Nah, sehingga karena kita butuh, ya, itu ya, butuh kepada Allah. Nah, sehingga janji Allah tiga perkara itu kan, man yad'uni fa astajibu lahu. Nah, yang pertama itu ya, siapa yang berdoa kepadaku akan ku kabulkan, ya. Man sa'alani, siapa yang meminta kepadaku, pak tiahu, akan ku beri. Man yastagfiruni, siapa yang bertobat kepadaku, yang beristighfar kepadaku, agfirlahu, aku ampuni dosa-dosanya. Nah, jadi wargi, itu diantaranya sholat itu adalah sampai di sana. Makanya diwajibkan memahami, ya, memahami surat Al-Fatihah, ya. Jadi siapapun orang yang melakukan sholat, laki perempuan, besar kecil, wajib memahami isi kandungan surat Al-Fatihah itu. Sehingga membaca Fatihah itu keluarnya dari nurani kita, keluarnya dari iman dan takwa kita. Jadi bukan dibaca seperti taraweh. Bang Tommy, ya, kumaha taraweh teh sanapas Fatihah teh. Silahkan dol. Nah, naon kunaon jang make jeung dol segala. Jebol sana. Nah, tah itu ya. Kenapa harus dipahami? Karena membaca Fatihah itu adalah dialog sareng Allah. Hari dialog teh naon atuh nya? Dialog teh. Jadi kalau kita membaca Fatihah, Allah itu adalah menjawabnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Allah itu dijawab, hamidani abdi, telah bersyukur hambaku kepadaku. Ya, coba-coba kita nanti, ya, resapi, praktekan nanti, ya, membaca Fatihah itu, karena betul-betul, karena yang menjadikan sah dan tidak sahnya sholat itu adalah Fatihah. Boleh wargi tanamkan, ya, dicatat juga boleh, ya. La sholata liman lam yaqra illa bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat kecuali membaca Fatihah kitab. Nah, itu ya. Jadi yang lainnya tidak bisa, yang bisanya hanya Fatihah, sah sholatnya itu, ya. Pahalanya gede. Nah, wargi, disinilah, ya, bahwa pemahaman terhadap surat Al-Fatihah, ya, sangat penting. Sebab apa? Sangat penting sebab kita adalah lemah, kita tidak punya apa-apa, kita butuh kepada Allah, ya, kita butuh segala-galanya dari Allah, ya, gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, sudah bersyukur hambaku kepadaku. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi. Subhanallah, ya, Allah menjawabnya, ya, tadi telah bersyukur hambaku kepadaku, kemudian asna alayya abdi, telah memuji hambaku. Nah, inilah untuk aku, inilah untuk hambaku, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, aku akan kabulkan semua apa yang diinginkan oleh hambaku. Mangga kupala wargi, kuwargi sadaya di perhatoskan di tindanan di titenan, yaitu membaca Fatihah di dalam sholat, ya. Dan Rasulullah memberikan bimbingannya, wa yuqifu inda kulli ayatin, diwakafkan tiap-tiap ayat. Jadi bukan jadi satu nafas, tapi karena ini merupakan dialog, satu ayat berhenti artinya narik nafas lagi, satu ayat tarik nafas lagi. Nah, insyaallah kalau wargi sudah seperti ini, ya akan semakin tenang, akan semakin tentram, akan semakin tu'umaninah melaksanakan sholat itu. Sehingga, nah, bisa ngontrol terhadap ya, kehusuan sholatnya. Ya, kira-kira khusyuknya bagaimana, ya kira-kira manteng nak kalau seberapa persen gitu ya. Nah, banyak sekali kalau sekarang apalagi di era global ini ya, di zaman now, aduh ya, nah, kekaragian macam takbiratul ihram kering HP. Nah, itu yang akan mengganggu hidup kita. Nah, kita harus paham wargi, ada pendangkalan akidah. Bagaimana pendangkalan akidah itu? Akidah kita, keyakinan kita, ideologi kita, ya, dirusak oleh setan yang datang ke dalam hati kita. Yang datang ke dalam hati kita, yang datang menjelma menjadi masalah-masalah yang sedang kita gandrungi.

0: Nanti dari pendangkalan itu muncullah bahasa dalam hati manusia itu, kata-kata hoream. Naon hoream tentunya. Aduh, aing mah hoream, udang teu peuting teh, aduh, teu kuat tunduh. Nah, itu sudah mulai dangkal akidah kita itu. Nah, kan biasanya mah begitu langsung alhamdulillah kinti ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kan biasanya begitu. Ini mah langsung duh hoream. Nah, akhirnya kelah dacan komat. Nah, inilah mulai pendangkalan. Kayak can komat dah. Tagening tos komat. Dah, lep tidur deh. Nah, disinilah tertinggallah sholat subuh. Ya, ya, jadi kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, itu adalah sudah masuk pada proses pemurtadan. Artinya, tidak terasa kita keluar dari aturan agama Allah. Karena kata Rasul, ala farku baini wa baina abdi as-shalah, yang memisahkan antara aku dengan hambaku adalah sholat. Nah, jadi kalau masih sholat, masih adalah sebut hamba Rasulullah atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi subhanallah ya, di depan kita ada sholat subuh. Mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Bergegaslah wargi, siapkanlah iman dan takwa kita. Pasrahlah diatur oleh Allah dan Rasul dalam melaksanakan sholat subuh ini. Insya Allah ta'ala, Allah akan memberikan kepada kita bukan lagi pahala tetapi kemudahan-kemudahan. Karena tadi sudah dijelaskan, siapa yang meminta kepadaku akan kukasih, siapa yang beristighfar bertobat akan kuampuni, ya, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Nah, wargi, kesempatan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan remedial, perbaikan-perbaikan, ya. Karena sholat subuh itu karena masyhudah, disaksikan oleh para malaikat Allah. Ya, malaikat jaga malam dan jaga siang menyaksikan kita melaksanakan sholat subuh. Yuk wargi, kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami dilanjut kembali. Dan dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang, boleh melalui WhatsApp, telepon WhatsApp, ataupun chat WhatsApp juga di 0811-222-1015, ataupun line telepon owner kita di 0227-3028, dan juga 0227-3011-710, Wargi Dahlia. Dipersiapkan pertanyaannya, sesuai tema boleh, di luar tema juga boleh, Wargi Dahlia. Nanti selepas melaksanakan ibadah sholat subuh, lanjut kembali obsesinya, obrolan seputar syariat islami di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi, kini menggelegar dengan penampilan spesial.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma.
9: Sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani.

0: ulang tahun Radio Dahlia juara.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia Abang.
1: Banteng terus.
2: Dahlia FM Bandung, goyang sik asik wargi Dahlia. Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang baru saja bergabung di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami, tepatnya di hari Sabtu pagi ini yang lumayan terasa dingin wargi Dahlia, karena tadi Tommy sempat lihat ke luar juga masih agak gerimis di luar. Jadi untuk wargi Dahlia yang beraktivitas di pagi hari ini, tetap semangat juga, jaga kesehatan, mudah-mudahan berkah untuk kita semua wargi Dahlia. Yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya mari kita lanjut.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim wargi Dahlia, kita lanjut kembali setelah kita menyelesaikan salat subuh. Wargi, mudah-mudahan salat subuh yang kita lakukan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi Dahlia, hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan kepada Ibnu Abbas bahwa sujud itu adalah harus dengan sab'ati azumin. Ya, artinya itu ada 7 ya. Yang pertama yaitu ala jabhati. Jabhati itu adalah kening. Ya, termasuk juga mengisyaratkan pada hidung. Jadi kalau wargi sujud, hidung itu harus menyentuh sajadah. Kalau di kita mah sajadah ya. Zaman Rasulullah belum ada sajadah. Masih pasir gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walayadaini. Itu ya, yang kedua adalah kedua tangan. Berikutnya adalah rukbataini, dua lutut. Ya, sujud itu pakai lutut, tenongeng, tepunguh ya, pakai lutut. Kemudian yang terakhir atropi kodamain, nah jari-jari kaki ya. Nah itu alat-alat sujud. Jadi kalau kita sebagai manusia yang punya alat-alat itu ya, pakailah untuk sujud kepada Allah ya. Jadi artinya nanti sholat itu adalah tu'manina. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala wajhi atau ala jabhati wa syarabi yadihi ila anfihi waliyadaini wa rukbataini wa atrofi kodamai. Ini dalam hadis mutafakun alaih. Mari, jadi satu kali lagi kita sujud ya. Pertama kening kita harus menyentuh tempat sujud ya, termasuk hidung ya. Kemudian dua tangan ya, artinya dua telapak tangan alat sujud itu ya. Kemudian dua lutut. Nah itu, jadi kita sujud itu pakai lutut, pula siga push up ya.

0: Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, alat sujud itu ujung-ujung kodam itu ya. Jari-jari itu ya, jari-jari kaki itu jangan dikaluhurkeun kaki teh jari-jari. Nah, jadi eta mah siga dan kakapalan gitu ya. Nah, jadi wargi satu kali lagi kata Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati azmin. Aku disuruh Rasul yaitu untuk sujud dengan 7 tulang atau 7 anggota. Yang pertama ala jabhati wa syarubi ila anfihi. Nah, itu kening dengan hidungnya. Waliyadaini wa rukbataini wa anu bade sering serta anu bade naon. Ya, ngiritik juga boleh. Ya, anu bade daftar ka mana mangga tos disiapkeun 10 jalmi deui wargi anas bade ngiring ngariung tutug ya, ngariung silaturahim di Pangalengan. Mangga bilih naroskeun diantos.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini tentang hadis fikih wargi Dahlia. Silakan yang mau bertanya melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp, nomornya sama di 0811-222-1015 ataupun di line telepon kita, telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-731-710. Ngadu anak sabari perem sholatna sah teu Pak Ustad begitu.
0: Sholat mah tong baro bari perem bari ngagolir ge sah. Soluko iman pain lam tastati pako idan pain lam tastati pala janbin. Sholat kamu sambil berdiri tidak mampu sholat, sambil berdiri sambil duduk tidak mampu sholat, sambil duduk sambil berbaring. Nah, sekarang lamun peureumna tunuh, lamun peureumna tunuh, eta tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ida nuasa ahdukum paliyarkud wadai staikoida staikoda paliusoli. Apabila kamu ngantuk, tidur. Itu adalah jangan lo sholat. Ngacong ke sholatna, ayo aku kurilingan. Malikad itu, malikad dia. Nah, jadi kalau peureumna ngantuk, jangan sholat, ya tidur saja. Tapi kalau peureumnya untuk mengambil kehusyuan, la basa, tidak ada masalah, ya demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk Kang Dian, Teh Dian di Batu Jajar. Pak Ustad, Kang Tommy, wilajeng enjing juga. Iya. Punten badai tumaros, Pak Ustad upami. Nujur netepan, hek mastaka teh aratel, digaro deh. Kumaha sal, netepan sah teh Pak Ustad, hatur nuhun.
0: Sah, silakan. Sholatnya hanya pakai aturan sendiri lah gitu ya. Bulan nepikeun kanggo pepang atau atel teh. Ya. Mau pepang, cenguk. Keur berjamaah di pinggir kat tembrang ku siku atuh nu di pinggir langsung nonyoknya asih nyiku ka aing cenah habek ditonyok ulah nepi ka salat garelut kitu diatur sendirilah gagarona nya. Nah, diatur sendiri ya, dan juga jangan kelihatan gerak kalau bisa gitu ya. Tempelkan otak-otak saja curugnya ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Yang pasti masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Pak Ustaz, pami mengusap wajah setelah salam dalam sholat, apakah itu sunnah? Ada hadisnya atau gimana? Pak Ustaz, hatur nuhun.
0: Kita harus tahu riwayat ya, kenapa sampai mengusap wajah setelah baca salam ke kanan, salam ke kiri. Kita ketahui dulu di zaman Rasul belum ada sajadah, ya belum ada karpet.

0: Jadi sholat itu di atas pasir ya. Maka setelah kita salam ke kanan ke kiri, karena kening kita penuh dengan pasir, makanya diusap gitu ya. Nah itu ya, jadi sejarahnya seperti itu. Demikian.
1: Baik, ya. Baik. Terus juga kita ketemuan sama Kang Asep. Di mana ini teh taya alamatna. Punten Pak Ustadz, di pertarosana di luar tema.
0: Mangga.
1: Janten aya jalmi ya Pak Ustadznya, kumaha wae tangket aya jalmi. Kumaha teh aya jalmi?
0: Aya jalmi jadi manusia.
1: Aya jalmi hirup teh kumaha wae, kumaha di dinya gitu maksudna teh. Dicariosan kieu hararese, dicariosan kitu oge hararese. Sakali hiji mangsa dicariosan ku sepuh eta teh ustad anu sok ceramah di masjid tatanggi anu sok khutbah di Jumatan. Tah eta teh Pak Ustad ngawalar teh sesengor gitu tah si jalmi eta teh yeah. Moal karep sorangan sesengor siga nu teu ngahargaan ka sepuh Pak Ustad. Upami jalmi kitu diampuni moal dosana ku Allah, hatur nuhun Pak Ustad.
0: Ya, wargi Allah itu Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi Allah itu yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ya, insyaallah Allah akan mengampuni siapapun hamba Allah yang mau diampuni. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga Pak Ustadz, upami abdi teh ya sholatnya belang betong, sabab kumargi aya kebutuhan nyaeta damel teh kumaha teh Pak Ustadz.
0: Nah, itu lebih penting dunia kan daripada akhirat. Ya Allah katakan alahakumut takatur, kalian jadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Jadi kita jangan sampai hancur lebur oleh lalampahan tingkah laku sendiri. Pas kita balik kepada Allah, mudik kepada Allah, pulang kepada rahmatullah, kosong temawa nanahun. Ya, ngagelincing datang tadi, datang begitu masuk ke liang lahat, temawa nanahun, batur mah rebo, pan ku amal soleh, iya mah kosong. Ya. Nyampat, ayo para sea. Jadi kita harus reboku amal soleh ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik tehnia di Banjaran. Badena roskeun ka Pak Ustad mah, ka Pak Ustad atau ka Tomi mah moal tiasa ngawaler. Nah, itu dah. Ya dan kieu Pak Ustad, bami misalna engke teh jaga urang teh di surga sadayana. Urang teh panginten ketepan meureun ngobrol gitu satu sama lain. Bahasana nganggo bahasa Arab atawa kumaha nya poster pamik itu hatur nuhun. Ya,
0: bahasa manusia. Bahasanya bahasa manusia. Ya. Tidak bahasa malaikat ya. Tidak bahasa yang lain, bahasa yang dipahami oleh manusia. Itu ya. Jadi kena itu kena hak Allah, apa yang ditentukan oleh Allah, semuanya pasti kun fayakun ya. Jadi apakah itu adalah bahasa cacing? Nah, mungkin saja ya. Karena manusianya sudah dimakan cacing gitu ya. Yang jelas adalah bahasa manusia ya. Demikian.
1: Baik. Selamat pagi untuk Teh Dede, Pak Ustadz Badana Rasul Saurna. Upami bade sholat pardu nyalirage kedah komatela atawa tekedah Pak Ustad gitu.
0: Kedah komat. Yang membedakan sholat wajib dengan sholat sunat itu adalah ikomah komat itu ya. Dan yang kalau komat kita kan mendapat pahala juga ya. Demikian.
1: Gaduh iya Pak Ustadnya ayah pahala.
0: Ayah pahala na gede pahala.
1: Oh gitu. Ngemeteran tuh begitu. Terus oke ayah sahaya ayah Kang Pian di Majalaya Bade Tumaros
0: gitu. Oh, tekan Kang Pian tah di Majalaya sungguh rondongnya.
1: Rondong dari Majalaya mah. Misalnya gini disebutkan Pak Ustadz, ada yang bilang disebutkan sholat yang paling berat. Yang paling berat yang dilakukan itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa di antara lima waktu yang paling berat itu adalah sholat asar dan juga sholat subuh? Hatur nuhun, Pak Ustadz.
0: Ya, itu karena pas kesibukan dan yang dibutuhkan manusia. Sholat subuh kan manusia belum bangun. Ya, berat itu ya. Iya. Aduh, makanya saya katakan tadi, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Pergantian malaikat siang dan malam. Kemudian ya, subhanallah ya, sholat asar adalah tempatnya manusia-manusia sibuk gitu ya. Nah, juga pergantian malaikat siang malam begitu ya, disaksikan. Berat itu karena masih main poli kan, gitu kan. Berat masih main bola pingpong gitu kan ya. Berat masih gapleh kan gitu kan. Nah, itu adalah dianggap berat itu karena memang ada hadisnya yang terpotong. Jadi sholat yang dia anggap berat oleh orang munafik, nah itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi orang yang punya jiwa munafik itu menganggap sholat yang berat itu adalah asar dengan sholat isya, ya. Nah itu, ya. Atau dengan sholat subuh begitu, ya. Demikian.
1: Baik, karena sholat subuh tuh mungkin kitanya posisinya lagi tidur, aduh agak berat gitu ya, tunduh gitu mungkin ya, maksudnya.
0: Betul. Itu kita kan masih jong, masih nonggeng gitu.
1: Kau mau tos lebat karena usum hujan kieu mah ngagojo deh di simbol gitu ta. Tiris.
0: Katama malamna bergadang gitu ya.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada siapa lagi yang bertanya di 0811-222-1015. Ada Kang Danu hadir pada naroskeun Pak Ustaz. Hukum kumaha hukumna seorang imam tapi sehari-harinya itu tukang renten alias tukang jual duit, kumaha eta Pak Ustaz hukumna? Ampunnya aya dosana kumaha ogi gitu tah?
0: Ya, renten itu sangat besar dosanya. Ya, saya katakan sangat besar. Jadi diumpamakan dalam hadis mah berbuat cina dengan ibunya lebih ringan daripada memakan harta renten. Nah, jadi renten itu kalau bisa ditunda, ya. Dan juga ya, mas, maaf satu kali lagi maaf ya, itu kalau menurut fikih itu tidak akan diterima sholatnya tukang renten itu ya. Demikian
1: tukang renten pak, misalnya sebagai yang meminjam kepada renten oke, sama bosetnya
0: yang menyaksikan juga sama. Ya apalagi yang memakan ya, yang transaksi ya, saksinya
1: ya.
0: Nah, itu adalah tidak akan diterima sholatnya itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk siapa ini namanya, nggak ada namanya, ada mana. Nah, ini dia Pak Ustadz, izin bertanya.
0: Ya, boleh, silakan.
1: Ini sama Kang Aep di Cihaur Gelis. Cihaur Gelis teh paling mana, Bos?
0: Itu dekat Monumen Pancasila.
1: Oh, Cihaur Gelis itu tah. Bari naroskeun dina perkawis salat sate acan asar magrib sareng isya. Maksana niatna mutlak atanapi qobliyah, Bos Ustaz hatur nuhun.
0: Mutlak. Ya.
1: Mutlak.
0: Ya. Niatnya salat mutlak. Ari nulis sebat qobliyah mah yaitu salat rawatib sebetulnya ya. Artinya sholat yang mengikuti sholat wajib untuk memperbaiki sholat-sholat wajib. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk Teh Ibu Sadia, Teh Dia ya. Pak Ustaz, upami netepan witir sarokaat, upami doa nate tilu, tilu doa, tapi bisa doa. Wah ya Pak Ustaz.
0: Gitu. Bada 100 doa gak boleh.
1: Ya.
0: Allah itu tidak akan pilih-pilih seperti orang. Orang mau saya tiji atau minta tolong lo bating, orang apa gitu ya. Allah itu kalau kita banyak meminta kepada Allah, semakin sayang Allah kepada kita ya. Jadi semakin dekat kepada Allah. Kalau kita semakin banyak meminta kepada Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah, dan Allah akan semakin sayang kepada kita. Beda jeung orang manusia. Nah, orang mereka dipenta dua aja geus teu bosan gitu sia kaing teh menta wae. Asih mana pinter kodek pan gitu ta. Ah eta teh menta nu kaopat kali ka manusia mah pinter kodek sia mantong kuing mau dibere pan gitu. Jadi insyaallah ya, semakin kita banyak meminta kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita, Allah semakin sayang kepada kita. Nah, demikian.
1: Baik, silakan yang bertanya melalui telepon WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di line telepon on air kita di 73028 dan juga 73110-nya. Coba ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Mangga, Bu.
0: Belah buah janani kok, Mak.
2: Pak Ustaz, Bang Tommy darah,
0: Mak. Alhamdulillah, insyaallah sehat.
2: Alhamdulillah, kalau saya sehat selalu.
1: Amin, amin. Bang
2: Tommy, kamu ambil saya balik angkat, mudah-mudahan
0: yang
2: ini, kalau saya sehat, maksudnya.
0: Iya.
2: Kalau biasa daya anak,
1: amin, amin, amin.
2: Pak Ustaz, ya tentu nuhunnya waktu anu abdi nyumkan doa nih kanggo anu koma sete.
0: Tahu mohon mohon.
2: Tahu menginapnya Pak Ustaz. Anjir nanti yang tuntun tabu 12 teh. Alhamdulillah lancar.
0: Subhanallah.
2: Ya karena mau itu yang ngurusin ini sepelaminya ini koma teh.
0: Mohon.
2: Kalau mau itu kami ngonion aja entah itu nih koma teh. Itu nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja nanti kampingan Islam jatuhkan dosa nih cak.
0: Amin.
2: Amin
0: ya Allah ya Allah.
2: Diganti yang lebih baik.
0: Amin ya Allah.
2: Pak Ustaz, Pak Martarosan ya, Pak Ustaznya
1: tadi
2: kesepuh mau geningan
0: kegeril
2: apa ini. Kamu kasihanan, jadu versi gue, ya saya harus suruh-suruhnya. Di sana, Al-Fatihah kan padahal aku sapi ralosan memang tak acan. Seratan misalnya gitu kan. Tapi uyan dari Al-Fatihah itu sesawi, sesawi tes.
0: Yeah.
2: Itu misalnya. Yeah. Alhamdulillah yang bosnya tidak tetap tugaskan saya jam
1: 10-an. Habis nasi usah.
0: Mohon.
2: Mohon.
0: Mohon.
2: Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon.
1: Mohon. Mohon. Mohon.
2: Mohon. Mohon. Mana? Lebih sih dah ya sadayana. Barokah wa fiat yang ada barokah Allah di sarang hayati anu barokah nu berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Hajana di Cikutra Bandung. Mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat sekeluarganya. Amin. Bu Haji, teteh memang kita teh kadang-kadang datang metang sebelum sholat teh kita harus istiadah dulu. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa'udzubika Rabbi ayyah durun. Nah, kalau saya mah suka berdoa itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang di surat Al-Mu'minun itu. Ya, jadi Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa'udzubika Rabbi ayyah durun. Ya Allah, Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kecuas-kecuasnya setan dalam hati. Gitu kan. Dina hati teh sok ngagolak si jurig teh si setan teh teh sok ngaku da pisan kakaragetak betul ihram geus segala macam peuteuy teh jengkol teh pasin teh aya. Segala datang tah. Nah, hadir gitu kan. Nah, insyaallah kalau kita beristiadah dulu, insyaallah Allah akan melindungi kita. Ya, jadi sholat kita dilindungi oleh Allah. Ya, jadi insya Allah siapapun orangnya, kalau membaca ta'awudz sebelum sholat, Allah akan melindungi. Ya, akan melindunginya. Nah, jadi ya membaca Fatihah berulang kali ya tidak ada masalah. Silahkan, andaikan memang ya seperti itu, ada gangguan-gangguan jurig gitu ya, gangguan setan ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101.5 Dahlia FM Bandung, goyang segasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Poset badai tumaros di luar tema iya mah. Punten pisan. Aya hiji mamah-mamah atanapi ibu-ibu.
0: Ya, kumacan tah.
1: Nangis Pak Ustad kumargi
0: nyeri hati. Kumanangisna cen. Contohkeun teu nangisna.
1: Teu dicontohkeun mah. Nangis ka sawara teh cenah nyeri hati ku murang kalihna. Allah. Nu pastina mah Allah pasti murka gitu Pak Ustad nya. Tah. Tapi pami ya orang tua boh eta mamahna tanapi bapana nangis karena bahagia ninggal murang kalihna tah sukses boh tina pendidikan tanapi tina padamelan gitu tah. Teras oge tiasa masihan ka orang tuana. Teras orang tuana teh nangis sugeukeun ka ngaluarkeun cai soca bahagia gitu Pak Ustad. Pami eta kumaha gitu Pak Ustad?
0: Omongan eta mah teh aya masalah.
1: Teh aya
0: pantesna. Tandana syukur gitu ya. Jadi orang tua sangat syukur kepada Allah melihat anaknya taruhlah dianggap sudah sukses begitu yeah. Ya. Nah kalau ada orang tua menangis karena ulah tingkah laku yang jelek dari anak-anaknya, nah itu adalah anak harus segera bertobat ya sebelum Allah memberikan siksaannya. Saya baca beberapa hadis di dalam kitab itu, ya dosa kepada orang tua tidak akan diberikan nanti pada akhirat, nanti akan diberikan sebelum meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi mudah-mudahan wargi yang punya orang tua segera, ya segera sering, bukan segera, yeah. Sering meminta maaf, sering ya ber. Apa silaturahim ya insyaallah kalau kita sering bersilaturahim maka Allah akan menyayangi kita demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Silakan di telepon. Salah mencet. Lepat mencetnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
3: Semoga kita bertiga ada rahmat dari Allah, rezeki kita berkah sehat ya.
0: Amin.
3: Saya mau bertanya ini mengenai sholat, sedikit keluar dari tema. Kita kan sholat wajib itu 5 waktu.
0: Iya. Yeah, yeah.
3: Nah, yang jadi pertanyaan saya kemarin saya di pengajian di Cimahi, teman-teman saya itu sempat ada pertanyaan, saya sendiri yang menanyakan. Ada yang mengatakan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung doa iftitah dan surat-surat. Nah, saya sendiri itu pakai usul Pak Ustaz.
0: Yeah.
3: Imam, saya patokannya Imam Syafi'i kalau nggak salah.
0: Yeah.
3: Tapi kalau Imam Hambali itu tidak. Nah ini. Saya salah nggak kalau pakai usholi? Tapi kata orang-orang jangan pakai usholi katanya, tidak usah pakai usholi. Tapi saya tetap pakai usholi karena niat, memantapkan niat. Katanya Allah Maha tahu kita mau sholat apa. Nah yeah. Itu aja Pak Ustadz, pakai usholi atau tidak Pak Ustadz? Ditunggu walaranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Dirman Syah. Pak Dirman Sariman tidak sah gitu. Untuk Pak Dirman sah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya. Amin. Ya Allah. Pak Dirman ya yang membaca usholi ataupun tidak membaca usholi sholatnya sah karena usholi itu di luar sholat ya. Kalau kita setelah Allahu Akbar kemudian usholi fardhu subhi rakaatain mustaqbilal Ka'bah ada nilai taala Allahu Akbar berarti batal sholatnya ya. Ya kalau kita membaca itu karena di luar naon di luar sholat ya. Nah itu boleh silakan tidak ada masalah ya. Jadi Pak Dirman mau supaya lebih jelas niatnya ya. Soleh silakan ya. Tadi sudah saya contohkan usholi fardhu subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah mau jadi imam, imaman lillahi taala Allahu Akbar boleh silakan ya. Di luar salat apa menyat jangan sampai membacakan yang lainnya. ayam syu. Allahu Akbar. Ngagebahan hayam, ngagebahan japati. Kena di Mekah mah japati ya pinu.
1: Iya.
0: Digebahkeun. Syu. Allahu Akbar. Tah udah hampir ka kitu. Boleh silahkan ya baca usoli ya. Baca ta'ud juga boleh ya, karena kita adalah lemah sekali ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada Bu Imas, Pak Ustaz, punten badai tumaros perkawis natepan. Berarti kan natepan di masjid Pak Ustaz ya,
0: natepan
1: di masjid. Pas badai sujud aya ucing nu sajadah Pak Ustaz. Pamik itu kami teh di ieu keneh heula di alihkeun heula ucingna gitu Pak Ustaz. Pamik itu salat teh sah teu Pak Ustaz?
0: Salatnya batal karena memindahkan ucing ke rumah tuh kan.
1: Digeserkeun gitu.
0: Wah, ganti dipindahkan ke rumah ucing nantanya. Ya, batal sholatnya tuh ya. Ya, ya kalau kita umpamanya memindahkan kucing hanya digeser begitu tidak menjadikan batal. Seperti kita sedang sholat kan harus ada sutro. Sutro itu batasan kita sujud ya, batasan sholat. Kalau ada orang yang lewat, halangi gitu kan. Dua kali masih memaksakan lewat, halangi lagi. Tiga kali halangi lagi. Keempat kali ditonyok we gitu.
1: Ing halangan we cer balik-balik.
0: Nah, itu. Rasul mengatakan fa innahu syaitanun. Itu adalah setan.
1: Oh,
0: ya.
1: Baik.
0: Jadi kalau hanya menggeserkan kucing boleh, tidak ada masalah. Jangankan menggeserkan kucing karena duduk di sajadah kita, kita memisah orang yang berkelahi pun boleh ya. Sedang sholat ada yang berkelahi, kita disapih oleh kita tanpa ngomong apa-apa ya, tapi lamun gogorowokan jelas batal sholatnya ya. Nah, kemudian ada kebakaran, kita keluar ngambil ember kemudian langsung ikut memadamkan api dengan tidak berbicara apa-apa, boleh silakan ya. Demikian.
1: Nah gitu. Boleh asal ulah dialihkeuna ka bumi sareng Pak Ustaz lagi atau tebih gitu ka bumi. Aduh, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik ada hamba Allah Pak Ustaz Kang Tommy. Bade tumaros upami anu pupusna disebabkeun ku setan saura rohna dicanak ke alam siluman Pak Ustaz, nya eta leres gitu.
0: Dah mawatna bicara kesehatan kumaha gitu ya. Maut itu adalah semuanya, semua kita sedunia sudah sepakat dan itu adalah firman Allah kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah, kita semuanya kembali kepada Allah ya, tidak ada yang kembali jadi juri ya. Tidak ada yang punya neraka, tidak yang punya surga kecuali Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah ya. Jadi wa inna ilaihi rajiun. Luruskan kembali eta ya, luruskan keyakinan itu ya. Demikian.
1: Eta mah pangitan dinu film seseueurna teu mah anu kitu mah teu daya banyak.
0: Dina YouTube teu mah.
1: Di YouTube teu mah. Ada lagi yang bertanya di WhatsApp kita di 0811 222 1015 Pak Ustaz Kang Tommy badan naroskeun abdi Ibu Suwarsiti Banjaran.
0: Wah, patah di Banjaran taya naon tah.
1: Badan naroskeun ari ikhlas teh kumaha? Da abdi mah nanaon ge insyaallah dikerjakeun nu sae mah. Kantenan upami salse teras we zikir atanapi ngaos Quran tos kawajiban we tos biasa upami teu dikerjakeun teh asa gaduh hutang gitu tah. Tanapi asa naonnya disebat nanti gitu ta. Tapi da teu aya damel deui jantan terus biasa we kitu rutin gitu hatur nuhun gitu ta pami ieu mah nya yeuh nyarios cenah ka abdi teh kedah ikhlas atuh upami naon teh upami kana kasaean tong ngaraos dipaksakeun gitu sesah dipaksakeun gitu pausa gitu tah abi mah santai we naon ge gitu ta kumaha pami menghadapi orang yang seperti itu Pak Ustaz.
0: Ya, semua itu harus memaksakan tuh ya. Jadi ulah siga Kang Abid. Kang Abid mah kan ikhlas di doker korban mitoha man gitu. Batu mah ikhlas di doker korban mitoha. Lagu tebetkan dinya Mang Abid. pergi Kang Ebit ngantosan asa puluh orang di cenah nu bade kawan Kang Ebit ka Pangalengan.

0: Diantos pendaftaran anak ka mangebit mangga ya. Aya naon mangebit mah? Teh ya. Jadi ibu ya, kita membaca tasbih, kita membaca tahmid, membaca takbir ya dikrulokeun. Rasulullah menyampaikan aksiru dzikra hazimil ladzil maut, kata Rasul itu, perbanyaklah mengingat Allah karena ada yang memutuskan kenikmatan hidup yaitu mati. Nah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Tendes hadir mau bertanya, ada tetangga nih ketemu sama Ndes sampai mukanya itu angkuh, Pak Ustaz.
0: Wah, hebat ku
1: macan. Angkuh senang ninggal kaluhur gitu, bakat ku alim gitu, naros sama Ndes teh ampun pokoknya mah. Tapi da abdi mah Pak Ustaz naros we mung ninggal anjeunna angkuh oge janten males oge ah EGP emang gue pikirin cenah gitu ya. Da tos pada terang teh jalmi eta teh angkuh upami aya kakesel ka orang lain teh sok kitu Pak Ustaz. Eta jalmi kitu kumaha Pak Ustaz gitu.
0: Ya jalmi kitu mah keun we sina hirup ya. Malah kalau bisa diperpanjang ya, diperpanjang umurnya supaya kita banyak pahala gitu ya. Jadi cecek kan gitu kan. Nah, keangkuhannya dari A sampai C. Nah, karena itu maka kita harus asumtu hikmatan wa qadilan fa'ilih. Kita diam saja ya. Iya. Tandanya orang yang bijak ya. Diam itu tandanya orang yang bijak dan tidak akan ada yang dilakukan dosa per dosa semua itu ya. Demikian.
1: Mending gitu we tendesnya. Keun we wios batur nu angkuh mah teu sawios itu ninggal kaluhur ya, teu cangkeuleum mah teu sawios gitu.
0: Kan bae dangah kiatu sugan karagragan bentang gitu nya.
1: Keun ge cangkeuleun gitu. Iya gitu ta. Dari tungkul huk tungkul wae dan kege cangkel gitu, tangga wae kege cangkel gitu. Aya deui pertarosan Pak Ustadz upami takbiratul ihram teh sabaraha harokat. Aku margi di Masjid Jaket Bumi Abdi mah kaetang ku abdi teh 12 harokat gitu. Nu kadua salam tasyahud akhir teh aya jeda teu Pak Ustadz hatur nuhun.
0: Ya, takbiratul ihram itu ya yang namanya juga takbir kan, Allahu Akbar. Nah, itu ya bukan mad oleh itu. Allahu Akbar itu kan Allah itu kan bukan mad dari disukun, bukan mad wajib mutasi ya, tidak, jadi tidak boleh dipanjangkan itu ya. Allahu Akbar, nah itu aja ya. Nah, kemudian baca salam langsung assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Jangan ada imam itu didahului oleh makmum. Ya, imam baca salam ke kanan lama sekali, ya makmum sudah ke kiri baca salamnya. Itu bisa membatalkan berjamaahnya. Jadi saya dianggap muparokoh gitu ya. Jadi segera imam itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kan tidak ada apa, tidak ada jeda apa-apanya, langsung gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada Ibu Ernalin di Cihanjuang, Pak Ustaz. Izin bertanya, benarkah kalau seseorang yang sakit dan tidak sholat terus dia meninggal, benarkah harus bayar fidyah selama dia tidak sholat? Fidyah itu apa?
0: Ya, kalau saum bayar fidyah, betul. Ya, wa'ala ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, itu ya. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan saum, maka bayar fidyah untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, kalau sholat, itu kata istri-istri Rasul semuanya mengatakan, nahnu numaru biqodoi saum, wala numaru biqodoi sholat. Kami disuruh mengqodo saum, tidak disuruh untuk mengqodo sholat. Jadi baro'atun, kata istri Rasul itu semuanya. Aduh, kita merdeka nih. Ya, kenapa? Karena istri-istri itu kan satu bulan itu ada sampai 5 harinya tidak sholat kan. Yeah. Itu karena ada mensret itu ya. Nah, jadi kata istri Rasul,

0: merdeka kita, katanya. Nah, jadi itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga kita ketemu lagi sama siapa nih? Ada Kang Adi di Banjaran, Pak Ustadz punten pami Jumatan di tempat abdi mah. Itu saatos sering se Jumatan teh netepan deui opat rakaat kumargi. Jamaah nu Jumatan teh mung dua jajar pami di etang mah aya kana 20 jalmian. Tah upami kitu Pak Ustadz teh sawios kitu.
0: Di zaman Rasulullah SAW Jumatan pernah dua orang. Jadi seorang imam, seorang makmum. Itu ya. Ya, kita harus tertumpu sampai 40 orang saja. Tidak seperti itu Jumatan itu. Yang penting bisa berjamaah, ya. Syarat berjamaah adalah minimal 2 orang, begitu, yeah. Ya. Jadi jangan kita apa namanya mantuk gitu ya. Atau mantuk apa mafhumnya harus bagaimana mafhumnya 2 orang pun sah, begitu. Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan seperti itu, ya. Demikian.
1: Baik, sepertinya itu pertanyaan terakhir di pagi hari ini, Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan sebelum kita pamitan?
0: Iya, wargi Dahlia, insya Allah untuk minggu depan kita hentikan dulu masalah apa namanya hadis fikih, mungkin hadis-hadis yang lainnya nanti, ya. Karena banyak sekali gitu ya, tidak bisa di kalau terus monoton nanti wargi akan bosan sana, yeah. Gitu ya. Nah, seperti Teh Yani di Tanjung Sarinya. Nah, Pak Ustaz balik deh. Ya, sudah. Ya, mengulang kayak gitu Teh Yani, ya. Ya, mudah-mudahan teteh disehatkan ku Allah. Ya, diberikan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sobar tawakal itu adalah merupakan salah satu dar pahalanya, ya. Kepada wargi juga yang berniaga, ya, itu sobar dan tawakal, ya. Jangan sekali-kali mal keluar dari koridor aturan Allah dan Rasulnya. Wargi, mudah-mudahan wargi dimanapun berada, ya, diberikan umur panjang penuh barokah. Mudah-mudahan juga, ya, perniagaannya dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk wargi yang mau ikut bersilaturahim di Pangalengan, masih ada 10 orang lagi, ya, silahkan tinggal nanti daftar langsung saja ke Mang Ebit atau Kang Haji Sani. Nah, wargi Dahlia, juga mudah-mudahan para orang tua kita yang sudah lebih duluan meninggalkan kita, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu, dicerdaskan, disolehkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirlahum warhamhum wa afihim wa fu anhum wa akrim bijulahum wa wasi marhalahum. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin wa aghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nasina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah dan juga pencerahan di Sabtu pagi ini di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islami. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Teh Anu juga, selamat pagi. Kang Aman Abadi di Jatinangor, Ibu Lia, selamat pagi di Katapang, Ibu Lia. Teh Siti Nurmalia juga selamat pagi. Ada Mama Lilis juga di Ciwidey, hatur nuhun. Ada Kang Endang Cahya juga. Bunda Haja Iom, sahur teh badai ka Sumedang, ka pernikahan pun incu. Alah tuh, mudah-mudahan selamat sampai tujuan Bunda Haja Iom, ya. Terus juga ada Kang Ujang Pece, selamat pagi. Terima kasih juga untuk Mama Ibu. Ada Mama Nisa di Cimahi juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Ibu Cicin juga, Teh Santi di Kopo juga, terima kasih banyak. Ibu Enjoy, hatur nuhun sudah bergabung. Bapak Amas Wijaya juga, ada Ibu Warpan yang sudah bergabung.

0: di 0811 222 1015. Ada siapa lagi? Ada Kang Asep Dapoto juga, selamat pagi. Ada Teh Erna, Teh Eli di Padalarang juga, hatur nuhun bergabung. Ada Mas Yanto juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ini sama Bapak Ikin, Kang Lukman juga sudah bergabung, hatur nuhun. Selamat pagi juga untuk Kang Tatang Suherman, ada Ati Batulawang Ciwidey, tadi Teh Ndes sudah. Mama Irma juga hadir. Ada Teh Dian, Bu Eha di Lembang, Po Oning juga hadir. Terus juga nih ada Pak Gatot, Kang Ahmad Jailani juga, Kang Heri di Pasco juga. Terima kasih banyak sudah bergabung. Maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Insya Allah besok kita bertemu kembali hari Minggu jam 4 sampai dengan jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Temunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Di Gerbang Tegallega Bandung ya. Pagi hari ini Wargi Dahlia, Adri menyapa lagi Wargi di Kopi Dangdut Dahlia. Waduh, seger banget pagi hari ini ya. Abis diguyur hujan Wargi Dahlia. Tegallega juga tadi subuh sama nih kehujanan ini ya. Jadi bawahnya tuh seger banget. Pas banget buat kita goyang bareng di Kopi Dangdut Dahlia. Brung ah, go go go, goyang.

kangen ketemu siapa, Wargi Dahlia? Kalau kangen ketemu sama kita-kita di Tegalega, asik. Kita-kita nggak tuh ya? Karena kan terakhir nongkrong di sini untuk jualan tiket Gelegar 56 tahun Dahlia juara tuh terakhir hari Minggu kemarin ya. Nah, sekarang muncul lagi hari Sabtu dan besok juga hari Minggu bakalan hadir juga di sini di gerbang Tegalega, tepatnya di Jalan Otista nih, Wargi Dahlia. Yang kangen, ayolah bolehlah ke sini ya. Sekalian dapetin, amankan tiketnya karena semakin kesini semakin menipis saja nih, Wargi Dahlia. Ya, minggu depan kita nggak tahu deh ya apakah akan jualan di sini atau enggak. Kalau stoknya habis nanti ya nggak bisa jualan di sini dong. Ya, makanya cepetan Wargi Dahlia. Buat Wargi Dahlia di gerbang Tegalega untuk pendaftarannya. Harganya Rp35.000 langsung dapetin kaos eksklusifnya dan juga produk-produk dari sponsor yang bisa Wargi Dahlia langsung bawa pulang. Oke, kita ada di gerbang Otista sekali lagi ya, gerbang Tegalega Jalan Otista ya. Yang ada di rumah juga pagi hari ini yang pengen goyang-goyang Adri, sapa-sapa Adri. Iya, Wargi Dahlia boleh kirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Oke. Kalau hari ini adanya di Tegalega aja ya Kak Adri. Iya, sama di Radio Dahlia tentunya ya. Di Radio Dahlia juga Wargi Dahlia boleh melakukan pendaftaran sampai maghrib di Radio Dahlia mah. Dan besok spesial hari Minggu Wargi Dahlia, selain hadir di sini di gerbang Tegalega Otista, besok pagi juga kita hadir juga di Pasar Banjaran ya. Jadi Wargi Dahlia yang ada di seputaran Banjaran besok bisa merapat ke 500 ya, yang bakalan hadir di sana. Pokoknya seputaran Banjaran dan sekitarnya ya, boleh merapat aja ke Pasar Banjaran besok ya, hari Minggu ya. Adri pengen sapa WhatsApp yang sudah masuk pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi buat Bibi Lung yang ada di Ciwide. Halo Bibi Lung, sudah menyapa. Terima kasih banyak ya. Goyang-goyangnya pagi ini Kak Adri buat semua yang ada di Ciwide saja, Wargi Dahlia. Gocinya buat kita berdua saja. Yang lain gak usah, kata Bibi Lung. Ada Rini Gotik. Halo Rini Gotik dari Rancekek. Selamat pagi. Ada Tatang Cisaranten juga sudah menyapa lewat WhatsApp ya. Goyang buat Teh Imas Elsa Majalaya, buat Esa Kaca Piring, Hasan Majalaya, Agus Kedbon, Elis Jalan Peta, semua Wargi Dahlia pokoknya digoyang. Ada Ponti dari Gede Bage juga sudah menyapa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya buat Ponti yang ada di Gede Bage. Ciaut, ada Teh Isar dari Ibun, Kang Ujang Pecai juga dari Cianjur, jauh-jauh sudah menyapa juga ya pagi ini, terima kasih banyak ya. Mbak Eis juga dari Cibaduyut. Ada Teh Ros dari Sindang Sari Munjul. Pengen goyang buat Teh Dia, Teh Nila, Mama Aji, buat Ibu Siti.

anak, adik-adik, dan Kak Adri yang lagi siaran saja. Baik, Teh Tatat yang ada di depan Radio Dahlia juga, Teh Tatat selamat pagi ya, yang lagi jualan di kiosnya bersama si A-nya, terima kasih banyak. Ada Neng Dona Manja dari Garut menyapa juga pagi hari ini. Pokoknya goyang buat semua aja wargi Dahlia. Tahu aja langgam yang mau Adri puterin ya, di request sama Neng Dona Manja ya. Wargi Dahlia, 22 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara ya, kita bakalan gelar di sini di tempat Adri siaran pagi hari ini ya, di lapangan Tegalega Bandung. Pokoknya siap-siap nanti kita bergoyang bareng, selain ada Mama Bungsu Bandung ya wargi Dahlia, ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ada Charlie Setia Band, dan pastinya banyak juga keseruan-keseruan yang bakalan kita gelar di panggung, serta nanti door prize yang bisa diperebutkan sama wargi Dahlia, ada satu paket umroh, ada dua motor Matic, ada satu sepeda listrik, dan juga uang tunai totalnya puluhan juta rupiah. 22 hari lagi, tapi tiketnya semakin hari semakin menipis ya. Segera daftar wargi Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan.

0: Gerakan tiap hari.
1: Bejo.
2: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio.

0: Wow, Argidalia masih dari kawasan Gerbang Tegalega Jalan Otista ya. Adri masih menyapa Wargidalia pagi hari ini, mas, pastinya masih di Kopi Dangdut Dahlia ya. Waduh, sambil kita buka penjualan untuk tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara Wargidalia ya. Boleh banget buat Wargidalia masih di rumah yang ada di seputaran Tegalega ya, Wargidalia boleh merapat langsung ke sini. Oke, kita bawa lumayan banyak ya stoknya ya, mempersiapkan buat Wargidalia yang biasanya kalau di Tegalega nih Wargidalia ya baru jam 8 aja udah ludes. Makanya pagi hari ini jangan sampai kesiangan, oke, jangan disiang-siangin, takutnya kehabisan. Udah-udah jauh-jauh datang nanti takutnya kehabisan ya, makanya sepagi mungkin ya Wargidalia ya, sambil olahraga juga mungkin di Tegalega nih. Adri pengen ucapkan selamat pagi juga buat wargi-wargi yang ada di Tegalega yang sedang berolahraga ya di sini ya, yang sambil jualan juga selamat pagi, yang sambil markiran juga selamat pagi ya Wargidalia. Pokoknya pagi hari ini habis hujan ya, suasananya cerah ceria ya Wargidalia, mantap banget. Yang sambil belanja-belanja juga pagi hari ini karena banyak yang jualan di kawasan Tegalega ya, belanjanya pada pakai kris Wargidalia. Waduh, zaman sekarang ini bener ya, mau beli apa-apa tinggal klik, pembayarannya juga transfer ya Wargidalia, tinggal pakai aja dari handphone biasanya. Wow, makin simple, tapi kita harus tetap waspada dong Wargidalia, soalnya banyak sekali modus-modus penipuan baru ya. Makanya gak salah kalau Bank Indonesia punya info penting untuk kita semuanya biar terhindar dari penipuan-penipuan Wargidalia. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar kita semua terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop. Stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan Wargidalia, jangan langsung percaya ya, dan jangan langsung buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, stop dulu. Penipu itu soalnya senang banget bikin kita panik dan bikin kita terburu-buru ya. Yang kedua, cek fakta. Cek faktanya di akun resmi Wargidalia ya, biasakan untuk periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga, lapor. Lapornya ke otoritas terkait pastinya ya, jika terbukti mencurigakan, terbukti menipu atau merugikan Wargidalia, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena laporan Wargi bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya. Ingat ya Wargidalia ya, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data kita semuanya. Info lengkapnya atau pengaduan Wargidalia bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau hubungi OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Mantap. Yang ada di rumah yang mau telepon boleh deh ya, Adri mau dengar suaranya Wargidalia. Yang ada di rumah boleh telepon lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau lewat line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Bersama OPP ada Tommy, ada Mas Tomo juga yang ada di studio, siap ngangkatin teleponnya Wargidalia. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh. Gagal.
0: Mantap. Sama siapa ini?
1: Ati.
0: Oh, Ati.
1: Iya.
0: Ati Boti.
1: Ati lagi itu.
0: Ati Sunarti.
1: Iya.
0: Ati dari Ciwide, Batu Lawang. Apa kabar, Ati?
1: Baik. Kariki, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kok Kariki sih?
1: Kariki. Kakli. Soalnya gue tenang.
0: Kamu kalau bangun tidur itu cuci muka dulu, minum-minum dulu air putih ya, biar biar nyawanya ngumpul dulu ya sayang ya. Ati, udah siap gak gogo ya?
1: Nanti malu.
0: Ayah, malu-maluin emang kamu ini ya. Ayo digoyang dulu, Ati Sunarti, Batu Lawang.

0: Adi pengen goyang buat siapa?
1: Buat Kak Adli duluan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan banyak nyoknya.
0: Amin. Terus?
1: Buat semuanya aja deh Kak Adli.
0: Dikomen aja gocin?
1: Iya. Gocin? Enak-enak kan nyonya dari aku.
0: Goyang lagi. Terima kasih Ati dari Batu Lawang Ciwide ya. Boleh lewat telepon atau WhatsApp lagi Wargi Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia asik atuh perubahan goyang. Kak Adri.
0: Halo. Oh ini kayaknya orang Ciwide lagi Wargi Dahlia.
2: Iya, sehat.
0: Luar biasa.
2: Kak
0: Adri. Alhamdulillah Umi Yuna ya?
2: Iya.
0: Hey, apa kabar Umi?
2: Alhamdulillah aku baik-baik saya.
0: Mantap banget ya, dua-duanya penelpon dari Ciwide ini Wargi Dahlia ya.
2: Iya ini ayam milis lah Kak Adri, migitan jol diangkat.
0: Iya nih.
2: Biasa nama sama susah Kak Adri mah.
0: Iya, anak kamu yang kayak bayi AI lagi apa?
2: Itu lagi.
0: Udah Wargi Dahlia ya.
2: Iya
0: anaknya lucu banget. Umi ngagok dulu Umi.
2: Iya.
0: Siap, digoyang Ciwide. Asik.

0: mau goyangnya buat siapa, Umi?
1: Mau goyangnya buat Kari duluan. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, banyak uangnya.
0: Amin.
1: Buat itu siapa ya, Mama Nado, buat Wa Uci. Ada Teh Isar, Aiman, Mang Nana, Nenek Ica, Ajenri, Teh Rini, Teh Ai. Siapa lagi ya? Teh Santi Kopo, Bunda Uci, bye. Terus Mamang Lilis, Bunda Dinda, Magege. Dan buat semua yang lagi panteng aja ya, Kak Adri.
0: Siap. Gocinnya buat siapa?
1: Gocin nama buat kita bertiga aja. Makasih,
0: satu
1: Kak
0: Adri. Satu lagi siapa?
1: Apa, Kak Adri?
0: Bertiga, satu lagi siapa?
1: Itu anakku.
0: Oh, anak. Namanya siapa, Umi?
1: Iya, pokoknya mah buat nama, semua yang lagi panteng aja ya.
0: Iya, nama anakku siapa sih?
1: Oh, nama anakku Neng Jihan.
0: Oh, Jihan, baik. Ya. Terima kasih, ya, Umi, sudah telepon.
1: Iya, yang kata Pak Adri, bagi AI itu Neng Jihan.
0: Baik, panteng radio.
1: Panteng radio. Ya, enak-enak langgamnya. Lihat room, goyang, baik Kak Adri.
0: Goyang. Bye, Umi Yuna dari Ciwidey Wargi Dahlia. Nanti penelpon yang lainnya, ya, boleh. Yang dari Banjaran, dari Soreang, dari manapun yang lainnya, nanti Adri tungguin juga teleponnya dari kalian, ya, Wargi Dahlia. Panteng kopi dangdut Dahlia.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: 56 tahun Radio Dahlia, hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue

0: keluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya.
2: Sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mambat.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, pol.
2: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia. Barengan

0: 105 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. September esnya apa wargi Dahlia? Stay tune dong ya. Stay tune-nya di mana? Stay tune-nya di Radio Dahlia pastinya ya. Dan di 22 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, pagi hari ini wargi Dahlia kita nongkrong di gerbang Tegalega pintu Otista. Ya, sudah mulai berdatangan banyak ini wargi-wargi yang sudah mau berolahraga, entah belanja, entah jajan. Ya, wargi Dahlia yang pasti rame banget ya. Iya, termasuk ada Bapak habis beli di sini. Pak, sini, Pak. Bapak sini. Kalau di situ enggak dengung, Bapak ya. Iya, aku mau ngobrol sama bapaknya. Namanya siapa?
1: Tatang Askara.
0: Dari mana Kang Tatang?
1: Di Bandung. Bandung.
0: Oh, Bandung mana, Bandung?
1: Mekarwangi.
0: Oh, dari Mekarwangi. Ketegalega sengaja niat beli tiket atau sambil olahraga?
1: Olahraga dulu, beli ini juga.
0: Mantap, kok belinya cuma satu?
1: Ya, untuk teman aja. Ini udah kemana-kemana, udah.
0: Kok ayangnya gak diajak ya sama Kang Tatang ya?
1: Iya, kenapa?
0: Iya, Kang Tatang. Nanti siapa yang pengen banget ditonton untuk gelegar ulang tahun Radio Dahlia? Artisnya?
1: Artinya pasti ya Bungsu Bandung aku mah.
0: Bungsu Bandung. Bungsu Bandung doang nih.
1: Apa ya? Charlie Pai.
0: Asik. Charlie wargi Dahlia. Ya pokoknya Kang Tatang nih metal ya. Melayu total ya. Hadiahnya pengen apa?
1: Aku mah angka apa ya? Motor.
0: Ada umroh, ada motor, ada sepeda listrik.
1: Nggak mau umroh, motor aja.
0: Amin. Diaminin sama Adri ya Kang Tatang ya. Semoga beruntung nanti. Coba.
1: Pokoknya ini lah promoin Dahlia tiap hari.
0: Oh, harus dong.
1: Live tiap hari, live di sini Tegalega.
0: Oh iya. Oke, ada mobil sini Kang. Oke.
1: Setiap hari malah.
0: Wah, terima kasih banyak ya Kang Tatang ya, luar biasa. Pokoknya kalau nggak ada Kang Tatang nggak rame.
1: Asal lihat Tatang, asal ada akunya.
0: Oh siap. Ya sudah Kang Tatang, terima kasih sudah berkunjung, sudah belanja juga ya tiketnya.
1: Akhirnya pertama ini ya.
0: Yang kesekian ya. Makasih Kang Tatang, semoga nanti beruntung di 11 Oktober ya.
1: Amin yuk.
0: Ya. Waalaikumsalam. Kang Tatang dari Mekarwangi, wargi Dahlia ya. Oke, WA-nya. Iya, kita coba sapa lagi yuk. WA-nya wargi Dahlia di 0811-222-1015. Yang sudah menyapa Adri pagi hari ini. Wow, rame sekali nih. Ada Mama Lilis, halo Mama Lilis, selamat pagi Mama Lilis. Goyang buat semua Kak Adri, keluarga di rumah juga, gocinya buat Kak Adri. Selamat bertugas, sehat selalu. Oke, doa yang sama ya buat Mama Lilis ya. Buat Jendri juga, Jendri dari Cibiru, selamat pagi Jendri. Goyang buat semua juga wargi Dahlia yang lagi pada pantang. Ada Mama Elda dari dari Ujung Berung maksudnya. Mama Elda, apa kabar Mama Elda? Agus Rohimat dari Rancaekek, menyapa Adri. Goyang buat Nafis, Teh Kiran, Dek Rafiq, sehat-sehat semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Ada Midun dari Katabang, Midun, halo Midun. Ini mah Madun kali ya? Oh iya, Madun, kemana we Madun? Mama Aji dari Taman Cileunyi, Teh Santi juga dari Kopo, ada Mama Feby dari Sadu Kaler Soreang. Ya, Adri sapa nama-namanya aja enggak apa-apa ya wargi Dahlia ya, biar banyak yang kesapa ya wargi Dahlia ya. Ada Mama Juli juga dari Kiara Condong sudah menyapa Adri pagi hari ini. Ada Teh Ella juga dari Ciwidey. Dan Enci dari mana Teh Enci? Dari Kumetir. Oke, dari Kumetir Ciwide juga. Mantap sekali Ciwide. Tenani Sartika, halo selamat pagi Tenani. Ada Wauci juga dari Jalan Suci menyapa Adri. Terus juga buat siapa lagi ini? Ibu Arfan dari Bojongkacor, terima kasih banyak. Terus ada Teh Nani Sartika, selamat pagi. Iman Riung Bandung juga ya, lagi pantengin ya. Dari Muhammad Toha, ini siapa ini Muhammad Toha? Oh, Teh Nani. Teh Nani dari Muhammad Toha, deket banget ke Tegalega. Ya, kalau kamu males ke Burangrang, bisa pagi hari ini daftar beli tiketnya ke gerbang Otista Tegalega ya. Mumpung kita lagi ada di sini sampai sekitar jam 9 pagi wargi Dahlia ya. Adri sapa buat Kakek Pujangga, Kang Agus Cibo juga terima kasih banyak sudah menyapa. Kang Asep Dapota juga dari Dago Tea House, ada Ibu Yati dari Bojongkacor juga. Poneng di mana Poneng? Oh dari Katapang. Baik. Bungsu Cikaputihan, terima kasih ya. TIIN juga sama Kang Idannya dari Ciwide Jaringao pagi hari ini pastinya lagi sambil ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi, pantengnya juga Kopi Dangdut Dahlia. Nenek Ica dari Banjaran siap merapat besok ke Pasar Banjaran ya, karena besok pagi kita hadir juga di Pasar Banjaran Wargi Dahlia bersama Royal UV Serum saset 500 yang bakal ngasih banyak banget paket-paket spesial, hadiah-hadiah menarik Wargi Dahlia, termasuk buat wargi yang pengen melakukan pendaftaran beli tiket gelegar ulang tahun Radio Dahlia. Besok merapat aja ke Pasar Banjaran dari pagi ya, dari subuh ya, kita sampai sekitar jam 10 pagi bakalan hadir di Pasar Banjaran ya buat Wargi Dahlia. Oke. Apakah masih ada waktu? Andri soalnya mau ngajakin ngobrol. Ini ada si Tete yang lagi beli nih Wargi Dahlia ya. Oke.
2: Oke.
0: Tete, waduh cantik tetenya. Abis olahraga langsung mampir ke Obiven Radio Dahlia. Tete, kenalan dulu namanya siapa?
3: Eva.
0: Eva dari
3: Cibaduyut.
0: Teva dari Cibaduyut. Kesini rutin kah, Teva?
3: Rutin, setiap minggu.
0: Setiap minggu. Sabtu sama minggu?
3: Iya, Sabtu.
0: Oh, mantap ya. Ini beli banyak banget. Beli berapa?
3: 10.
0: Waduh, dihabisin sama Teva, Wargi Dahlia. Ini bawanya sama siapa nanti? Banyak loh.
3: Ada adek.
0: Oh, baik. Oh, sama adek. Baiklah. Teva, kalau boleh tahu buat siapa aja sih ini?
3: Ini buat tante sama ponakan-ponakannya.
0: Baik. Emang setiap tahun selalu ikutan ulang tahun?
3: Selalu ikutan.
0: Wah, mantap. Udah pernah dapat hadiah belum?
3: Om, waktu itu umroh pernah.
0: Alhamdulillah. Yang tahun berapa?
3: Tahun berapa sih nggak tahu. Lupa lagi, pokoknya udah pernah om.
0: Mudah-mudahan tahun ini Teva ya, atau keluarga yang lainnya juga kembali... Ini ya Wargi Dahlia ya, dapat rezeki dari hadiah 56 tahun Radio Dahlia. Kalau dari artis-artis bintang tamu nih, Teva pastinya udah tahu ya ada siapa aja ya. Pengen bangetnya nonton siapa nanti?
3: Dewi Persik.
0: Mantap, Teva nih emang udah kayak Dewi Persik juga Wargi Dahlia. Seksi ya, cantik ya. Teva, makasih banyak Teva. Waduh, aku sedikit mengganggu ya, dia lagi beli tiket ya. Pokoknya nanti mudah-mudahan 11 Oktober ada rezekinya buat Eva sama keluarga.
3: Amin, amin. Makasih ya.
0: Sama-sama, Teva. Luar biasa. Iya, tadi siapa yang manggil-manggil? Kemana orangnya Wargi Dahlia? Ke dalam dulu. Ya, olahraga. Ya sudah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama wargi-wargi yang ada di Tegalega Bandung. Pastinya Kopi Dangdut Dahlia menyapa wargi dari sini. Perumah, go, go, go.